0: maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbangsa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasnan juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, perasaan gimana?
7: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jamaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jamaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnanya nanti. Dan di jamaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
12: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
6: Laporan Khusus.
13: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
13: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: And for the region as a whole.
13: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Amid forces that threaten multilateralism.
18: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
13: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita dalam Pro 3. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik,

hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, desa maju, Indonesia tumbuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita pagi ini, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda suara MBG dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi ini.
1: Talk show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
3: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
4: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
5: mengundang ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas. Berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
1: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
6: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Talk show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz.

0: MBG ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini tidak hanya serta-merta program yang bertujuan untuk memberi makan anak-anak kita.
1: Ya.
0: Dalam tujuannya itu, MBG itu memang tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan generasi kita dengan makanan-makanan yang bernutrisi
1: ya,
0: dan berprotein, supaya generasi berikutnya itu sudah siap secara fisik, supaya stunting bisa teratasi, supaya anak-anak kita nantinya itu sudah selesai di urusan kecerdasan yang bersumber dari sumber-sumber makanan yang berprotein itu. Nah, Ibu, saya juga ingin menyampaikan bahwa selain dari tujuan itu tadi, sebelum program MBG ini masif itu, di awal-awal itu, di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu, Pak Prabowo langsung mengeluarkan sebuah kebijakan menaikkan harga gabah. Itu tujuannya apa? Kita lihat saja ke belakang. Sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, itu silahkan dicari datanya, ada berapa data sawah itu menjadi sawah tidur. Sawah yang tidak menjadi sangat tidak produktif.
1: Okay.
0: Itu kenapa? Karena para petani ini menganggap bahwa kehidupan sebagai petani itu tidak cukup untuk bisa membiayai keluarganya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itulah inisiatif Pak Prabowo untuk menaikkan harga gabah. Itu guna untuk mengembalikan semangat para petani untuk bisa kembali menggarap sawahnya.
1: Oke,
0: okay, seperti itu. Kenapa? Pak Prabowo sangat menganggap bahwa ketahanan pangan ini adalah kunci utama kemandirian sebuah bangsa. Itu juga diceritakan dalam buku Paradoks Indonesia.
1: Okay.
0: Bagaimana mungkin kita bisa bicara yang lain-lain kalau ternyata ketahanan pangan kita saja ini masih lemah?
1: Yeah.
0: Kalau ternyata kita masih mengandalkan impor dalam hal pangan, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa negara ini negara mandiri?
1: Iya, yeah, betul Pak.
0: Bagaimana mungkin kita bisa bicara di mancanegara, bagaimana mungkin bisa Indonesia bisa bicara di mana-mana kalau ternyata Indonesia ini masih saja ketergantungan pangannya oleh negara lain.
1: Negara lain.
0: Sementara faktanya bahwa Indonesia ini secara geografis tidak masuk akal untuk ketergantungan pangan dengan negara lain. Olehnya itu, terobosan-terobosan pertama Pak Prabowo itu, yang pertama memecah kebuntuan kelangkaan pupuk. Yang kedua, kembali menaikkan harga gabah. Itu untuk supaya sawah-sawah yang tidur ini kembali bisa bangun, dimanfaatkan oleh para petani kita.
1: Okay.
0: Akhirnya hasilnya sekarang petani
1: sejahtera, Pak ya.
0: Sejahtera. Petani okelah, kalaupun masih ada yang bilang bahwa petani belum sejahtera, setidaknya petani lebih tersenyum daripada kemarin.
1: Iya, betul.
0: Karena gabahnya bisa dibeli dan ada yang membeli gabahnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, hubungannya dengan MBG ini adalah Pak Prabowo selain untuk memberikan makan kepada generasi kita, Pak Prabowo menciptakan pasar bagi para petani dan peternak, bagi para penyedia-penyedia pangan. Tujuannya apa? Saya rasa secara sederhana orang bisa mengetahui bahwa prinsip ekonomi,
1: yeah,
0: di mana ada pasar, di situ pasti orang sangat berharap bahwa bisnis itu atau usaha itu sangat menjanjikan.
1: Yeah.
0: Pak Prabowo menciptakan pasar yang luas bagi para pengusaha-pengusaha pangan. Dalam hal ini yang sering kita sebut dengan petani, peternak, dan nelayan. Pak Prabowo menciptakan pasar itu di MBG ini.
1: Okay.
0: Itu bagi saya, silahkan untuk kalau misalnya ada yang tidak sepakat dengan kata-kata itu, saya sudah membuktikan ini, para petani, nelayan, dan peternak itu sangat bersemangat untuk kembali melakukan aktivitasnya karena ada program MBG ini. Begitu Bu, mungkin pengantar dari saya.
1: Baik. Itu menarik Pak ya, karena memang terkait dengan sawah-sawah yang tidur, rata-rata memang para petani yang justru dulunya itu dianggap tidak sejahtera, mereka kadangkala itu biasa saya baca juga di postingan, beras dijual dengan mahal akhirnya, tapi yang merasakan berdarah-darahnya itu petani Pak ya, mereka beli pupuk, mereka yang menjaga dan lain sebagainya. Nah, juga terkait dengan pasar yang diciptakan, beberapa kali kita juga biasa berdialog bersama komunitas-komunitas bahwa yang dulunya itu kayak misalnya mereka panen jagung gak tahu mau dijual kemana, nah dengan adanya MBG terus juga telurnya akhirnya busuk, gak tahu dijual kemana, dengan adanya MBG ini justru luar biasa sekali Pak ya, dengan adanya pasar seperti itu.
0: Tahun 2020 itu

0: saya memulai usaha bisnis ayam petelur. Yeah. Saya adalah peternak ayam petelur. Di tahun 2020 saya memulai itu, saya langsung dibuat trauma oleh postingan-postingan yang beredar di sosmed. Yeah. Beberapa peternak itu memecahkan telurnya di pinggir jalan. Itu kenapa?
1: Yeah.
0: Karena harga telur pada saat itu sangat tidak sebanding sangat dengan tidak. Harga pakan dan biaya jasa pemeliharaan ayam petelur.
1: Betul.
0: Namun sekarang, semenjak masifnya MBG ini, yang saya rasakan oleh atau yang dirasakan oleh pegawai-pegawai yang saya pekerjakan di kandang itu, mereka bilang bahwa telur ini sudah tidak bisa lagi dijual di mana-mana. Telur ini sudah dikapling full oleh para
1: sudah di booking Pak,
0: itu
1: ya.
0: Salah satu contoh yang di depan mata saya saksikan sendiri.
1: Betul. Karena dalam artian bukan lagi para ini untuk mencari pasar, tapi pasar yang mencari kita, Pak ya.
0: Dan rantainya adalah para petani-petani jagung. Biasanya kan begini Bu, kalau karakter pertanian itu, jagung itu kategori tanaman yang menjadi pilihan utama. Di misalnya dia jadi pilihan utama kalau misalnya musim-musim yang lain itu lagi bukan musimnya, misalnya bukan musim padi, musim apa, itu para petani itu beralih ke jagung. Kenapa? Karena dia tanaman jangka pendek yang hasilnya bisa dilihat dalam waktu yang dekat. Setidaknya 3 bulan. Hanya saja pada saat tertentu harga jagung itu fluktuatif dan fluktuatifnya itu berada di level bawah. Dalam kondisi seperti ini, peternak ayam petelur atau peternak ayam pedaging merasa bahwa harga stabil, mereka pun dengan besar hati mampu membeli jagung dengan harga yang membuat petani jagung ini tersenyum. Itulah rantainya.
1: Oke, baik. Nah, salah satunya ini dikuncinya di MBG, Pak. Di MBG. Dengan adanya MBG tentunya masyarakat kayaknya lebih semangat lagi untuk berdagang, Pak ya. Dan juga bertani dan beternak tentunya. Oke, saya mau ke Ibu Sofia. Ibu Sofia, kalau kita bicara terkait dengan kesiapan Sulawesi Barat, Bu, untuk mendukung MBG ini sejauh mana kesiapannya, Bu Sofia?
2: Ya, terima kasih. Jadi kita ini kan berbicara tadi tentang ketahanan pangan ya. Nah, berbicara ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi di mana negara terjaminnya atau terpenuhinya pangan, baik pada negara sampai pada tempat perorangan, yang tersedia dalam jumlah cukup. Jadi dari sisi kuantitas cukup, dari sisi kualitas, jadi dia aman, bergizi, beragam, dan yang pasti adalah dia juga terjangkau dan juga merata dan memberikan dampak kepada kesehatan dan produktivitas. Jadi kalau kita lihat pengertian ini, maka MBG ini benar-benar mengurusi dari hulu sampai ke hilir ya Bu. Nah, kalau kita lihat lagi bicara ketahanan pangan ini, sementara ini kita mungkin masih bergelut pada aspek ketersediaan ya, ketersediaan. Nah, bicara ketersediaan, kita garis bawahi lagi, apakah dari 5 kelompok makanan yang digunakan pada program MBG ini, yaitu kelompok bahan pangan pokok, dalam hal ini beras, kemudian sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayur dan buah, ini tersedia tidak cukup di Sulawesi Barat. Nah, hasil pemetaan kami, kelimanya ini tersedia dalam jumlah yang cukup.
1: Cukup ya.
2: Yang sedikit dikeluhkan oleh teman-teman SPPG adalah buah. Ini baru bicara tersedia ya. Tapi kalau berbicara dalam hal ini ekonomi Sulbar, kemandirian Sulbar, maka saat ini baru ada 2 yang benar-benar bisa kita andalkan untuk Sulawesi Barat, yaitu beras dengan daging ayam. Telur sendiri ini masih ada impor dari saudara tertua kita di Sulawesi Selatan. Kemudian hal lain yang sebenarnya agak sulit untuk didapatkan oleh teman-teman dapur ini adalah buah, terutama mungkin adalah buah-buah lokal ya. Buah-buah lokal yang sebenarnya harusnya sangat disukai oleh anak-anak kita, tetapi justru mungkin karena paradigma yang sudah terbangun lama, sehingga yang lebih disukai adalah buah-buah impor. Kemudian mungkin juga dari sisi kualitas, buah-buah lokal kita itu dia memiliki sedikit keterbatasan atau kekurangan, mudah rusak, kemudian dia tidak tahan lama, kemudian rasa yang tidak memberikan jaminan, sehingga akhirnya buah ini juga menjadi satu tantangan untuk di dapur-dapur yang ada di Sulawesi Barat ini. Jadi yang agak cukup banyak itu request anak-anak itu rata-rata buah impor. Sebenarnya ada beberapa jalan keluar yang bisa kita lakukan. Misalnya beberapa buah yang buah klimakterik, ya istilahnya buah-buah yang mudah rusak ini, sebenarnya sebelum disajikan dia perlu pra-pengolahan namanya. Pengolahan supaya buah ini bisa disukai oleh anak-anak. Bisa dia dalam bentuk manisan, bisa dia bentuk puding dan sebagainya. Betul. Supaya ya perlulah sebenarnya di sini kreativitas dapur-dapur ini untuk bisa bahan-bahan atau pangan-pangan ini disukai dan dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak.
1: Biar tidak terbuang juga, Bu, ya.
2: Betul. Kemudian tadi bicara tentang beras, ya, dengan Pak Dewan. Jadi kalau berdasarkan standar yang digunakan di dapur, maka beras yang digunakan itu adalah beras kualitas premium.
1: Premium. Wow.
2: Ya, jadi bicara lagi kualitas premium, khusus kita di Sulawesi Barat itu identifikasi kami baru ada dua beras yang premium, yaitu di semuanya produksi dari Polman, ya Pak. Nah, ini juga satu tantangan karena memang sebenarnya beras itu haruslah beras yang sudah bersertifikasi.
1: Bersertifikasi.
2: Iya, jadi memang dia sudah punya label, dia sudah terstandar seperti itu. Nah, yang terjadi di lapangan, ya memang masih ada beberapa dapur yang masih menggunakan beras-beras lokal yang mungkin dia belum bisa menjangkau beras-beras yang kualitas premium tersebut. Dan ini juga satu tantangan, ya, tantangan. Kebetulan kami di Dinas Pangan itu juga kami adalah Satgas MBG. Jadi sekretariat Satgas MBG itu ada di Dinas Pangan. Nah, kami mendorong hal-hal tadi yang terkait dengan ketahanan pangan. Jadi mulai dari sisi ketersediaan, aspek kualitas dan produksi juga, ya Pak DPR. Jadi produksi, jadi kita sebenarnya sudah identifikasi kebutuhan bahan pangan tersebut dan berapa yang dari luar dan berapa sebenarnya yang dibutuhkan juga untuk di dalam wilayah Sulawesi Barat. Kemudian hal yang lain adalah yang mungkin dalam satu bulan terakhir ini adalah aspek keamanan pangan. Aspek keamanan pangan pun kami koordinasi, yaitu bagaimana mempercepat supaya SPPG yang mengalami suspend sebanyak 99 ini bisa mendapatkan kemudahan dan kembali bisa beroperasi. Jadi IPAL dan SLHS itu kami di Satgas juga itu melakukan koordinasi baik kepada teman-teman di dalam Satgas sendiri maupun Satgas Kabupaten dan teman-teman mitra dan SPPG di Sulawesi Barat.
1: Oke, baik. Nah, berarti tadi yang di saya highlight ini terkait dengan yang aman itu beras dan juga daging, Bu, ya. Dianggapnya berarti aman untuk beberapa waktu.
2: Daging ayam itu aman karena daging ayam ini terus terang itu dia pola produksinya itu dia kemitraan. Jadi kemitraan, memang ada perusahaan yang di Sulawesi Barat itu dia yang bekerja sama dengan petani-petani kita, dia yang melakukan controlling di dalam.
1: Dan dianggapnya nanti masih tetap akan terjaga ke depannya, Bu, ya.
2: Iya. Bahkan ini kalau untuk daging ayam ini pihak perusahaan mengatur itu mereka yang mengatur lalu lintasnya. Jadi bisa jadi produksinya Sulawesi Barat tapi ayamnya ini lari ke Palu atau Sulawesi Tengah. Jadi kalau untuk ayamnya relatif aman.
1: Nah, kalau untuk bahan baku yang tadi dianggapnya yang masih kurang, Bu, seperti buah-buahan, ini solusinya bagaimana, Bu, ke depannya?
2: Solusinya seperti ini. Jadi di kami di Dinas Pangan ini kan sifatnya memang koordinatif. Jadi kami menyampaikan kepada teman-teman OPD maupun juga sebenarnya pengusaha untuk meningkatkan bahan-bahan pangan yang dibutuhkan di program MBG ini. Jadi jangankan buah sayur, sebenarnya produk perikanan pun sebenarnya tantangan yang paling besar di situ, ya. Betul. Karena hampir sebagian besar makanan yang disiapkan di MBG itu sebenarnya teman-teman SPPG sangat butuh ikan. Tetapi ikan ini belum bisa didapatkan,
1: didapatkan
2: dan dalam jumlah yang cukup dan kontinu. Intinya juga sebenarnya adalah harus kontinu ya, jumlahnya besar dan kontinu.
1: Oke, baik. Yang diharapkan juga tentunya partisipasi masyarakat juga berarti Bu ya.
2: Betul.
1: Untuk terus membantu. Pendengar juga kami membuka interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2243. Sebelum kita menantikan pendengar untuk bergabung, saya ke Pak Sulfakri kembali ya, Pak. Kalau melihat Sulawesi Barat menjalankan MBG ini sudah cukup siap Pak ya atau bagaimana?
0: Kalau saya Ibu, saya ada beberapa hal yang saya sepakat dengan Ibu Kabid tadi. Namun di sisi lain sebenarnya ada hal yang perlu ini juga saran. Karena sebagai kader tentunya saya tidak pernah, saya selalu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo, semuanya itu terbaik untuk bangsa karena beliau sudah selesai dengan dirinya.
1: Iya, betul.
0: Program MBG ini adalah program yang mulia, yang memang karena baru di era pemerintahan Pak Prabowo baru kita mulai. Tentunya pasti akan ada, harus selalu ada perbaikan-perbaikan. Yang namanya program yang baru saja kita laksanakan. Saya ada sedikit saran misalnya. Tadi Ibu Kabid bilang bahwa yang paling siap saat ini untuk Sulawesi Barat itu adalah beras dan ayam. Ya, secara kasat mata atau di permukaan mungkin itu terlihat bahwa ya benar hanya itu yang siap. Namun sebenarnya ada hal yang masih perlu untuk dilakukan pendalaman dan perlu untuk sedikit ada perbaikan atau tambahan informasi bagi para pelaksana dapur atau SPPG yang ada. Misalnya sumber makanan protein yang bersumber dari sayur. Kalau di Sulawesi Barat ini, bagi saya sayur itu kan bisa kita lihat. Kalau di jam-jam ini berdasarkan apa yang saya lihat, di jam-jam rawan, misalnya di jam-jam 2, jam 3 ya, sayur-sayur yang ada di pasar itu, yang dijual oleh pedagang-pedagang pasar itu, semuanya sudah tidak terlihat segar, ya, sama dengan segarnya pada saat baru dijual atau didagangkan pagi-pagi oleh para pedagang sayur ini.
1: Ya.
0: Bukti apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah sayur tersebut tidak laku, artinya tidak habis dijual,
1: tidak habis dijual
0: ke masyarakat umum. Program MBG ini adalah program yang sebenarnya membuat pemerintah bahasa sederhananya adalah membelanjakan. Uang pemerintah dipakai untuk membelanjakan hasil-hasil bumi atau hasil-hasil dari petani dan nelayan yang mana selama ini tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Dan tujuannya setelah dibeli oleh pemerintah diberikan kepada anak-anak kita untuk meluruskan bahwa sumber-sumber makanan ini penting bagi anak-anak kita. Mungkin masyarakat selama ini tahu bahwa ini penting bagi anak-anak, tapi belum tentu mereka mampu untuk membeli itu dan memberikannya kepada anak-anaknya. Nah, yang saya maksud sayur mayur adalah itu tadi contoh pertama, ya, bahwa sayur-sayur tradisional saja itu masih banyak yang layu di kondisi siang, begitu Bu.
1: Oke.
0: Nah sekarang bagaimana dengan metode hidroponik? Hidroponik itu sekarang sudah berjalan bagus di Sulawesi Barat. Kan begini Bu, ada juga biasa karakter anak-anak ini atau peserta-peserta penerima makan bergizi gratis ini tuh melihat makanannya itu langsung lesu, tidak semangat untuk makan, kan begitu. Itu tantangan kita juga kan, tantangan program ini juga, bahwa makanan itu sebenarnya bergizi tapi secara penglihatan itu tidak enak dipandang,
1: tidak enak dipandang.
0: Bagi saya ada beberapa biasa tayangan-tayangan menu dari MBG itu, kalau dia misalnya ya, saya tidak saya melihat anunya saja fakta di lapangannya, kalau dia disertai misalnya sayurnya diganti dari sayur tradisional menjadi sayur hidroponik itu seperti selada atau itu sekarang itu menjadi makanan favorit bagi anak-anak sekarang karena merasa bahwa ini tiap hari kita kayak dikasih makan burger,
1: lebih fancy ya kan?
0: Ya lebih segar kelihatannya dan itu jauh lebih mudah, jauh lebih mudah dan tidak
1: betul, ya.
0: Bagi saya seperti itu. Pernah kan saya sarankan waktu pertama kali saya datang ke sini, meminta juga pernah kepada mantan Dandi Mamuju bahwa pada saat itu beliau yang mendampingi apa di awal-awalnya berjalannya MBG ini, saya minta bahwa jangan hanya ayam pedaging atau ayam broiler yang menjadi menunya. Kita coba rubah ke ayam kampung, unggulan Balikpapan, ayam kub. Karena ayam kub itu tanpa membutuhkan modal yang besar itu bisa diternak oleh masyarakat-masyarakat kecil. Cukup di pekarangan-pekarangan rumah itu bisa diternak. Itu ternaknya 3 bulan sudah bisa dipanen. Itu salah satu contoh maksud saya untuk menjaga kesiapan pangan kita. Contoh kalau misalnya kalau petani tidak punya lahan untuk menanam sayur karena butuh, biasanya kan sawah yang tidak digunakan untuk menanam padi itu yang digunakan untuk menanam sayur atau lahan pekarangan-pekarangan luas. Salah satu solusinya misalnya hidroponik
1: ya Pak.
0: Itu untuk menjaga juga, mendukung juga ketahanan pangan guna keberlangsungan program MBG ini. Itu menurut saya.
1: Oke, baik. Dan juga kami mengajak pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ini Pak Bu, kita sudah terhubung dengan penelpon kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, suara MBG di Dialog Interaktif, dengan siapa di mana Pak?
3: Halo Sulbar,
1: dari
3: Pak Salman di Galulo.
1: Pak Salman, silakan Pak Salman. Ada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Sulfakri DPRD Provinsi dan juga ada Ibu Sofia dari Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Dewan.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Pak Taufik. Menarik tadi ini pembahasan tentang ketahanan pangan. Nah, tadi saya dengar perbincangan ini tentang makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu adalah sebuah program yang digagas oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menekan angka kurang gizi bagi anak-anak. Kami sepakat itu, tapi yang terkadang kita cermati di lapangan, orientasinya tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan. Itu sering terjadi itu. Kenapa banyak MBGK yang sekarang ini yang belum dibuka, yang belum tutup, karena tidak sesuai dampaknya di lapangan. Realitasnya seperti itu. Kemudian, ketika kita bicara ketahanan pangan, tadi yang dibicarakan juga itu selalu itu mengacu pada ketahanan pangan khusus bagi MBG. Kesiapan ketahanan pangan MBG, tapi ada yang lebih spesifik yang harus kita cermati hari ini. Apa itu? Masyarakat. Ketika kendala ketahanan pangan memang pangan sudah mencukupi, tapi daya beli masyarakat yang sekarang hari semakin menurun karena ada ketimpangan. Pertama saya lihat harga barang semua naik, tapi beberapa hal di lapangan termasuk saya kaitkan dengan tentu ada perputaran ekonomi di sana. Saya lihatnya itu termasuk kelapa. Kelapa sekarang dulu 6.500 per biji, sekarang sudah 2.800. Ini sangat-sangat mirip bagi petani kelapa. Jadi tidak ada keseimbangan harga. Beras naik, semua naik, telur naik, semua naik. Tapi masyarakat petani kelapa sekarang kasihan menjerit. Karena tidak sesuai lagi harga sebelumnya. Nah, jadi bicara lagi ketahanan pangan, kita tentu bicara akumulasi. Akumulasi itu dibawa ke dinas terkait. Dengan data-data yang ada buat ketahanan pangan ada. Tapi yang dibutuhkan masyarakat hariannya adalah supply. Supply ke bawah, distribusi. Distribusi yang dibutuhkan masyarakat hari ini supaya ada keseimbangan antara ketahanan pangan yang digagaskan pemerintah dengan apa yang realitas ada di lapangan. Saya rasa itu tidak dikembangkan sedikit. Dan juga dengan MBG, makan bergizi gratis ini program pemerintah sangat bagus. Saya sepakat itu. Tapi saya minta pengawasan yang melekat. Mulai dari dapur sampai ke sekolah. Nah, terkadang anak-anak itu lihat sedikit sekali dan tidak sesuai dengan kayaknya ya gizi. Nah, memang saya masuk di atas sejarah realitas dan harga 10.000 atau 15.000 per porsi itu gizinya di mana? Karena harganya mungkin terlalu murah. Apakah kita terpenuhi dan harga 15.000 per hari itu bisa menyediakan gizi yang kita inginkan? Saya rasa itu perlu jadi renungan kembali, perlu menjadi pertimbangan kembali, analisis kembali yang harga-harga itu. Saya rasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok, ini pendengar kita yang ada di Polman. Silakan Pak Sulfakri dulu, boleh ditanggapi.
0: Ya, terima kasih Pak Salman ya di Galung Lombok. Ini saya setuju dengan apa yang dibilang dia, Pak Salman, bahwa program ini sangat bagus, sama yang saya sampaikan tadi. Namun ternyata ada beberapa fakta-fakta di lapangan, pelaksanaannya di luar dari tujuan sebenarnya. Nah, itulah, untuk itulah BGN sekarang ini, Badan Gizi Nasional sekarang ini selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satu contoh misalnya, saat ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Kabid, dari 154 dapur atau SPPG yang ada di Sulawesi Barat, 90 lebih itu diantaranya itu sudah disuspend karena tidak memenuhi persyaratan. SLHS itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Dari maraknya kejadian keracunan itu, salah satu indikator bahwa pemerintah bekerja melakukan pengawasan adalah dengan SLHS tersebut, sertifikat like hygiene tersebut, dengan IPAL-nya. Dari 90 lebih yang disuspend itu, sekarang ini berkurang menjadi 68. Ini berdasarkan data dari Wakarek SPPG Sulawesi Barat. Dan yang aktif sekarang kembali menjadi 87. Dari sini kita bisa melihat bahwa BGN tidak diam. Lembaga yang dibebankan untuk menjalankan program MBG ini oleh Bapak Presiden itu tidak diam, tidak tinggal diam. Mereka bekerja hari demi hari untuk memperbaiki dan mencatat satu persatu keluhan-keluhan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap SPPG yang ada di lapangan. Itu tadi yang pertama, bahwa harus kita akui memang harus selalu ada perbaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan ketimpangan harga. Dengan adanya MBG ini, tiba-tiba harga pangan di pasar itu menjadi naik karena risiko tingginya daya belinya bukan dari masyarakat umum tapi dari SPPG ini. Nah, itulah juga yang menjadi persoalan. Memang kita kembali harus mengakui bahwa kalau tidak dengan seperti itu, menurunkan harga-harga hasil pertanian dan peternakan juga, contoh tadi itu membandingkan antara kelapa dengan hasil pertanian atau perkebunan yang menjadi sumber pangan, begitulah kejadiannya, Bu.
1: Ya.
0: Kalau harganya juga turun, yang lesuh juga ini adalah petani.
1: Betul.
0: Dan peternak, seperti itu. Selama ini itu harga di pasar mahal, ada juga fenomena itu harga di pasar mahal, namun ternyata petani dan peternaknya masih saja merasa bahwa itu kurang. Berarti ada kesalahan di tengah.
1: Betul.
0: Di tengahnya di mana, yaitu para tengkulak misalnya atau pelaku-pelaku ekonomi yang memotong yang berada di garis tengah antara petani dan masyarakat ini, antara petani, peternak dan masyarakat ini. Nah, sekarang oleh karena itu Pak Prabowo kembali menciptakan program itu Koperasi Desa Merah Putih.
1: Okay.
0: Koperasi Desa Merah Putih itu tertuang di dalam buku Paradoks Indonesia, bahwa peningkatan koperasi, peningkatan ekonomi kerakyatan itu bersumber dari menguatkan koperasi mulai dari tingkat desa. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu nantinya akan dipaparkan juga oleh instansi-instansi terkait, tapi sepanjang sepengetahuan kami sebagai kader, bahwa koperasi tersebut adalah untuk memangkas praktek-praktek ekonomi yang membuat kesenjangan antara petani, peternak dan masyarakat sebagai penikmat hasil pertanian. Itulah fungsinya nanti.
1: Nanti ya, kedepannya begitu, kalau ya sudah mulai beroperasi semua, nanti akan terasa.
0: Salah satu contohnya misalnya tabung gas LPG, pupuk bersubsidi, semuanya nanti itu tidak akan lagi terjadi. Ya, kita berupaya tidak akan terjadi lagi melalui Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan terjadi lagi misalnya kelangkaan atau ketimpangan harga.
1: Iya, betul, Pak.
0: Itu akan dipangkas melalui program-program ini.
1: Okay.
0: Berikut juga nanti SPPG mungkin akan punya saluran atau akan punya sumber pangan, tempat mereka membelanjakan belanja kebutuhan pokok itu, sasarannya ke situ untuk memisahkan mungkin bahwa ini kebutuhan masyarakat umum, ini untuk kebutuhan dapur atau SPPG.
1: Dan itu hasil-hasil alam kita juga bisa di sana dijualkan, dibantu
0: betul
1: dijualkan
0: sekali,
1: juga, Pak ya.
0: Betul sekali. Semuanya dibuat, semuanya akan diperbaiki. Yang jelas tahu saya bahwa program ini memang tujuannya untuk kembali ke masyarakat yang paling bawah. Seperti itu.
1: Oke, baik-baik, menarik. Mungkin Ibu Sofia mau ditanggapi, Bu, silakan.
2: Ya, terima kasih. Sepakat sekali ya dengan Bapak Komisi 2 bahwa MBG ini hadir sebenarnya dia menciptakan kebutuhan, dia menciptakan sistem pangan dan menciptakan sistem ekonomi, dan dia multi efek ya Pak ya.
0: Ya.
2: Dia multi efek. Dia tidak hanya memberikan efek ekonomi, dia akan memberikan efek pada aspek kesehatan dan berefek kepada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi betul sekali bahwa ya kita mungkin mengharapkan bahwa program ini langsung mapan ya, padahal program ini baru lahir 1 tahun lebih.
1: Iya betul.
2: Yang saya ingat itu bahwa program MBG ini diluncurkan di 7 Januari 2025. Yeah. Jadi baru 1 tahun lebih dengan berbagai keterbatasannya sebenarnya. Dia sebagai kayak bayi ya, bayi baru jarang lahir itu dipaksa berlari sebenarnya.
1: Iya, betul, betul.
2: Jadi memang dia ada, karena dia kalau kita berbicara ketahanan pangan dari hulu ke hilir itu melahirkan berbagai persoalan yang harus kita urai satu-satu, harus kita masing-masing sebenarnya ini, kalau misalnya di kami sebagai pemerintah daerah itu diamanahkan dalam peraturan presiden nomor 115 tentang tata kelola MBG, peran kami itu tertuang di pasal 43 ayat 18, 18 dukungan Pemda terhadap program MBG ini. Dan apa yang kami lakukan di dalam Satgas adalah 18 ini itu betul-betul mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari ketersediaan fisik daripada dapur tersebut, Pemda itu diminta menyiapkan lahan, Pak. Menyiapkan lahan, apakah ada Pemda yang bersedia menyiapkan lahan? Dan sejauh ini untuk ketersediaan lahan ini ada 6 Pemda yang menyiapkan lahan, ada 6 dapur yang disiapkan oleh Pemda. Kemudian yang lain-lain termasuk tadi ada SPPG yang terkena suspend, dan ini SPPG yang kena suspend ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan keamanan makanan dan juga kesehatan lingkungan masyarakat. Karena pengaruh daripada dapur ini, limbahnya itu bukan main.
1: Yeah.
2: Bukan main terhadap kesehatan lingkungan. Nah, peran kami di Pemda ini adalah bagaimana supaya dapur ini sudah sebulan ya, sebenarnya suspendnya mereka ini sudah sebulan. Jadi suspend pertama itu 2 April dan sekarang ini sudah tanggal 9 Mei, jadi sudah kurang lebih sebulan, 99 ini dapur ini kena suspend. Apa dampaknya bagi kita di Sulawesi Barat? Kalau misalnya dapur ini beroperasi menggunakan anggaran 15.000 per anak dikali 3.000 kali 99 dapur, maka berapa banyak uang di Sulbar ini tidak berjalan ketika dapur ini kena suspend. Dan inilah tugasnya di kami adalah bagaimana menjembatani ini, memudahkan mitra dan SPPG supaya mereka bisa menyiapkan dapur yang higienis, menyiapkan dapur yang ramah lingkungan, dan juga kepada masyarakat juga mereka bisa dengan secepatnya mendapatkan makanan yang bergizi. Karena sekarang ini ketika mungkin di awal-awal itu MBG ini untuk anak sekolah, sekarang ini sudah tidak lagi. Sekarang ini setiap dapur itu sudah diminta bukan hanya anak sekolah, mereka juga harus punya penerima manfaat itu 3B, balita, ibu hamil dengan ibu menyusui.
1: Ibu menyusui.
2: Iya, jadi akhirnya nanti semua kelompok masyarakat, kalau di kami namanya rentan rawan pangan, itu kelompok masyarakat ini semuanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup. Nah, kalau dilihat dari aspek gizi, nah inilah sebenarnya perlu memang pengawasan secara berjenjang. Kalau kita lihat dari segi secara kasat mata, mungkin makanan ini beberapa menu tidak semua ya, tidak semua. Mungkin ada dapur yang mungkin memang kelihatan bahwa pada saat itu mungkin kurang menarik dari makanannya, tetapi yang diyakinkan oleh pihak Badan Gizi bahwa ini selalu mendapatkan perbaikan. Kalau tahun-tahun lalu itu menu makanan itu teman-teman adik kita di ahli gizi itu diminta membuat siklus menu.
1: Yeah.
2: Sekarang itu bukan lagi siklus menu, tetapi setiap minggu mereka harus membuat menu baru. Okay. Sehingga dengan menu-menu baru ini anak-anak kita atau penerima manfaat kita tidak langsung kalau hari Senin ini dia tidak bisa menebak. Okay. Tidak bisa menebak makanannya. Kemudian juga adik-adik di dapur itu juga melakukan pemantauan dan monitoring ke lapangan. Mm-hmm. Menanyakan mungkin ada request makanan atau apa. Nah itulah yang mereka menampung aspirasi dari penerima manfaat. Okay. Belum lagi dari peran Pemda. Nah di sini pihak teman-teman di kesehatan, dinas kesehatan maupun puskesmas, itu tugas mereka itu adalah memantau status gizi ya, memantau status gizi dan perkembangan dari sasaran kita yang menerima manfaat dari program MBG ini.
1: MBG ini, oke, saya ini menarik itu juga. Tadi yang disebutkan Ibu bahwa program ini sebenarnya baru berjalan tapi masyarakat menuntut untuk sempurna ya. Namun saya bisa mengomentari bahwa ini salah satunya juga sebenarnya adalah kesuksesan MBG karena program ini baru saja berjalan tapi masyarakat juga turut menaruh perhatian di sana ya, karena ketika
2: prima dona
1: karena ketika misalnya mungkin masyarakat acuh tak acuh, justru ini yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa masyarakat juga
2: pada saat dia ada digosipkan, pada saat dia tidak ada dirindukan.
1: Iya, betul-betul masyarakat juga turut untuk mengawasi ya beberapa mungkin SPPG yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur tentunya. Oke, dan ini sebenarnya masih ada pertanyaan tapi kita break dulu sejenak ya, dan kita nanti akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Suara MBG, Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
4: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
5: A few moments later.
4: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
6: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
4: Iya juga Di, besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabainya.
6: Giliran begini baru dia minta yang gratis.
4: Tis.
7: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
8: Atin, anak Bu di sekolah dapat makan bergizi gratis belum?
9: Udah Bu, temanku yang tinggal di daerah perbatasan, anaknya juga udah dapat.
8: Wih, sudah sampai di mana-mana ya?
9: Dari Aceh sampai Papua, dapat Bu. Makan bergizi gratis kan upaya pemerintah buat menyiapkan generasi emas. Ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
8: Selain mereka, ada yang bisa dapat makan bergizi gratis juga?
9: Ada Bu, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
8: Kalau makan bergizi gratis itu dapatnya dari mana?
9: Ya, dari negara Bu, tapi bekerja sama dengan UMKM, petani, dan produsen lokal. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya.
8: Wah, bagus itu. Oh iya, itu anakmu. Juga jangan kebanyakan main media sosial ya. Hati-hati.
9: Iya Bu, sekarang kan udah ada PP Tunas, tata kelola untuk anak aman dan sehat digital.
8: Sampai di dunia digital ngelindunginnya? Bisa.
9: Bisa Bu, itu upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dari paparan konten negatif, eksploitasi, dan predator digital.
8: Dipersembahkan oleh Kementerian
10: Komunikasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam Suara MBG di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat, dan masih bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Sulfakri Sultan Esa, dan juga Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, ada Ibu Sofiawati Sofian MKS. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG. Nah, ini sebenarnya dialognya cukup mengundang perhatian pendengar juga ya, Pak. Dan Bu, ada pendengar lagi yang mau bergabung, saya angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, kembali Mbak Mega.
0: Iya, silakan Pak Salman.
1: Assalamualaikum, Pak Dewa, minta maaf kembali lagi ini.
2: Silakan, silakan.
1: Halo.
2: Iya Pak, waalaikumsalam, silakan Pak. Silakan.
1: Ini, kita bicara makan bergizi gratis hari ini. Kita tentu bicara SPBG. Nah, kita bicara ini tentu kita bicara dengan perencanaan. Biasa perencanaan dulu itu bottom up, partisipatif. Yeah. Kita butuhkan partisipasi publik. Nah, kemudian terjadi hari ini perencanaan kemarin ini kan dia kan top down. Berdasarkan dengan analisis pemerintah yang terjadi hari ini tentang gizi. Kita sepakat itu. Nah, ketika kita masuk dalam SPBG, kita bicara tentu tidak lupa bicara tentang ekonomi. Yeah. Nah, ketika kita bicara ekonomi, di sana ada perputaran, berarti ada prinsip ekonomi, ilmu ekonomi, termasuk ada ilmu pemasaran. Yeah. Nah, ketika kita bicara ilmu pemasaran, di situ adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Yeah. Pertanyaannya adalah, dengan menu yang 15 per porsi dan pihak SPBG juga mencari keuntungan di dalamnya, apakah realitas gizi itu faktanya akan tersampaikan terpenuhi untuk anak-anak kita. Nah, kita bicara itu, tapi kita bicara ekonomi, perputaran ekonomi saya sepakat, tapi saya minta boleh saran ya. Yeah. Saran saya dikelola SPBG, paling tidak kita ada masyarakat di setiap wilayah itu, kita kasih pekerjaan. Karena sekarang Pak, pekerjaan yang sangat kurang, maka daya belinya berkurang karena pemerintah tidak sanggup menyiapkan pekerjaan hari ini. Maaf dalam kutip. Karena kenapa saya katakan itu, dari kalau itu SPBG mengelola sampai 3.000 3.000
2: sistem
1: wilayahnya itu sangat-sangat berat. Makanya biasa ada yang basi.
2: Iya betul.
0: Oke, baik.
1: Sampai di sekolah. Nah, artinya apa? Ketika kita coba ramai ini dalam hal paling tidaklah 50 di setiap wilayah, itu 50 yang dikelola oleh masyarakat. Bukan berarti mengabaikan dengan aspek keamanannya, kesehatannya, bahasa sterilnya makanan, bukan itu. Kita harus juga masuk, harus juga diperiksa itu. Nah, ketika kita seret ke masyarakat lewat UMKM, itu saya rasa realitasnya perputaran ekonomi semakin nyata.
0: Ya.
1: Bukan dikelola oleh SPBG yang berduit, yang punya duit sudah kaya, makin kaya, sementara masyarakat cuma penikmat dari
0: baik.
1: Objek penderita.
0: Ya.
1: Saya rasa itu. Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman. Pak, sebelum ditanggapi saya sekalian membacakan ya, karena waktu kita singkat juga ya.
2: Silakan.
0: Ini pertanyaan dari Alif Hakim yang ada di YouTube bergabung bersama kita. Bagaimana pengawasan kualitas bahan makanan dalam program MBG agar benar-benar aman dan bergizi? Apakah ada target jelas kapan Sulawesi Barat bisa benar-benar mandiri pangan tanpa ketergantungan pasokan dari luar daerah? Siapa dulu menanggapi? Ibu mau?
3: Boleh.
0: Oke, silakan Bu.
3: Terima kasih. Jadi memang kemandirian pangan ini adalah satu tantangan tersendiri bagi kita Sulawesi Barat. Sudah sekian lama Sulawesi Barat dalam tanda kutip merdeka, dan kita memang masih banyak mendapatkan pasokan dari saudara tertua kita di Sulawesi Selatan. Tentu di sini dia memerlukan kebijakan secara makro ya Pak. Jadi kebijakan dari pemerintah provinsi, daerah, dan tentu juga di sini sangat didukung dan dibantu oleh teman-teman di DPR. Nah, pertanyaannya kapan? Nah, sebenarnya MBG ini adalah sebenarnya sedikit sifatnya dia memaksa sebenarnya. Memaksa kita, Pemda memaksa masyarakat untuk bisa mandiri pangan. Karena kenapa? Sulawesi Selatan itu pasti dapurnya jauh lebih banyak lagi dibanding kita. Dan jauh lebih banyak lagi kebutuhan pangannya dibanding kita. Jadi dia pasti akan mengutamakan dulu di wilayahnya dia. Sehingga kalaupun sekarang ini kita masih mendapatkan sebagian pasokan dari Sulsel, itu karena mungkin juga di sana belum sepenuhnya juga beroperasi. Tetapi ketika kita juga sudah dapur-dapur kita sudah beroperasi sepenuhnya, demikian juga di Sulawesi Selatan, mau tidak mau tuntutan kemandirian pangan ini harus ada di Sulawesi Barat. Nah, siapa yang tertantang di sini? Kita semua sebenarnya, mulai dari petani kecil, petani besar, off-taker, pemerintah. Dalam hal ini terutama mungkin kalau seperti kami sifatnya koordinatif, tetapi teman-teman di OPD yang terkait dengan produksi mulai dari perikanan, kemudian pertanian di dalamnya ada bagian pangan, ada hortikultura maupun peternakan, itu tantangannya itu sudah sangat besar. Nah, di sini juga sebenarnya kami mendorong peran beberapa off-taker, termasuk sebenarnya Perusda ya Pak. Beberapa kali juga kami berkomunikasi dengan Perusda bagaimana bisa menjadi off-taker terutama dari MBG ini. Dan sebenarnya tadi sepakat sekali bahwa pemerintah pusat sudah memikirkan ini sebenarnya dalam konsep yang matang. Koperasi Merah Putih dengan koperasi juga, kalau tidak salah, koperasi nelayan ya Pak. Koperasi nelayan Merah Putih pun juga itu menjawab itu sebenarnya. Jadi menampung petani-petani, produksi petani yang mungkin dalam hal kapasitasnya tidak cukup besar, kontinuitasnya mungkin tidak, ini bisa ditampung di Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih inilah yang menjadi jembatan untuk pihak dapur mendapatkan hal ini.
0: Okay,
3: terima kasih banyak Pak pertanyaannya, dan ini mungkin akan dijawab lebih tuntas dari Bapak anggota Dewan.
0: Jadi kalau kita bicara terkait dengan tadi target jelasnya Bu, apakah ada target jelas dari pemerintah sendiri?
3: Kalau untuk di pembangunan jangka menengah kita itu sebenarnya secara berjenjang bertahap itu setiap tahun itu sudah ada upaya untuk kesana. Dan dari hitungan kami setiap bulan sebenarnya kami di Dinas Pangan itu melakukan proyeksi kebutuhan kebutuhan pangan dari masyarakat, meskipun di sini yang kita lakukan adalah 12 komoditi strategis. Dari situ kami setiap waktu itu menyuarakan dan menyampaikan kepada OPD terkait beberapa kelompok bahan pangan yang membutuhkan kemandirian pangan dari sisi produksi di dalam Sulawesi Barat.
0: Baik. Nah, Pak Alifaki mungkin terjawab ya. Pak Sulfakri mungkin sekalian tadi ditanggapi yang 15 porsi itu dari Pak Salman ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Salman. Yang pertama saya mau bilang seperti ini Bu, sama yang kita sampaikan tadi, sama yang Ibu sampaikan tadi, bahwa program MBG ini adalah program baru yang langsung menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus bilang seluruh masyarakat Indonesia. Karena mungkin ada yang menyorotnya dengan bersuara, ada yang menyorotnya tapi diam. Tapi tetap disorot. Seperti itu. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa program ini sebenarnya dibutuhkan, namun saja dalam pelaksanaannya tetap kita masih membutuhkan masukan-masukan, koreksi-koreksi dari masyarakat atau orang tua siswa sebagai penerima manfaatnya langsung. Seperti itu, karena ya kalau bukan koreksi-koreksi dari pakar atau koreksi-koreksi dari pelaksana teknis dan sebagainya itu, ya salah satu koreksi yang bagi saya itu juga harus dikatakan bahwa koreksi akurat itu, koreksinya itu dari para orang tua siswa atau para penerima-penerima manfaat ini. Tadi ini ada masukan lagi dari Pak Sarman, misalnya 15.000 itu apakah cukup untuk memenuhi gizi anak? Dan dari 15.000 itu terkadang masih ada indikasi-indikasi bahwa
0: masih ada pemotongan.
2: Ya, pemotongan-pemotongan. Sebenarnya sudah BGN sudah sangat jelas membagi porsi-porsi 15.000 itu untuk SPPG-nya, untuk investornya itu sekian, itu sudah diperhitungkan bahwa SPPG-nya itu dengan modal yang dikeluarkan oleh investor itu menyiapkan bangunan, menyiapkan sarana dan prasarana sehingga bisa terdistribusi makan bergizi gratisnya ini ke penerima manfaat itu, ya harus kita akui juga bahwa modal yang dikeluarkan oleh investor itu tidak ringan, tidak sedikit. Nah sekarang coba bayangkan kalau pemerintah tidak mengambil inisiatif atau tidak mengambil langkah atau tidak mengambil kebijakan untuk membawa atau apa mengarahkan proses pembangunan atau penyiapan sarana dan prasarana dapur ini melalui pihak ketiga, dalam hari ini investor, maka tidak, maka bagaimana kondisi keuangan negara kita kalau semuanya itu disiapkan oleh negara?
0: Okay.
2: Justru pemerintah melakukan langkah ini itu dengan cara gambaran umumnya yang bahasa sederhananya pemerintah menyicil ini ke para investor dengan nilai yang masih terbilang kecil. Kalau kita berhitung secara normal, ya mungkin ada beberapa investor yang pernah bercerita ke saya, modal ini baru bisa kembali ini satu, lebih dari satu tahun baru bisa kembali modalnya. Itu artinya pemerintah sudah sangat meringankan dirinya. Dan justru kita harus menganggap atau kita harus berpendapat, kalau saya berpendapat, ya para investor-investor ini yang menyelamatkan bangsa ini, yang menyelamatkan bangsa ini dengan turut andil menciptakan SPBG itu atau menciptakan dapur-dapur itu, membantu negara di situ. Nah sekarang kesisaan daripada itu yang diatur oleh BGN mampu tidak itu memenuhi standar gizi? Sebenarnya saya bukan ahli gizi, namun jika yang dianggap makan bergizi, makan bergizi itu adalah nasi, telur, atau ayam, daging ayam dan
0: dengan
2: sayur,
0: ya?
2: Sayur dan buah-buahan dengan porsi yang ada di omprengnya itu, ya saya juga bisa menghitung bahwa itu cukup.
0: Cukup ya.
2: Saya harus bisa menghitung itu bahwa itu cukup. Ada kendala lagi tadi oleh Pak Salman itu mengatakan bahwa ada saran. Ini kan ceritanya perencanaannya ini bukan bottom up, top down. Ini bukan perencanaan yang mengambil pendapat dari masyarakat dulu sehingga dijadikan program, tapi ini program yang langsung turun dari pemerintah pusat dengan berbagai perencanaannya. Ya, dalam hal ini negara menganggap bahwa disinilah peran pemerintah. Pemerintah itu tidak boleh diam. Pemerintah itu harus betul-betul bekerja memikirkan masyarakatnya.
0: Okay.
2: Untuk apa ada pemerintah? Untuk apa ada ahli? Untuk apa ada menteri-menteri atau pejabat-pejabat pemerintahan ini kalau tidak dipergunakan untuk memikirkan apa program terbaik. Nah, kalaupun nanti feedbacknya ke bawah ada hal yang kurang diterima oleh masyarakat, disitulah ruang kritik itu bisa dibuka. Dan sampai sejauh ini tidak ada satupun kritik yang dianggap oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, kritik yang ditanggapi dengan negatif. Semua kritik Pak Prabowo
0: diterima dengan
2: terima. Dan kalau menurut beliau itu rasional, ya pasti akan ditindaklanjuti. Nah sekarang ada sarannya tadi itu bagaimana kalau dibagi 50 per porsi, 50 porsi per masyarakat. Sebenarnya ada sisi ekonomi kerakyatan yang bisa menumbuhkan ekonomi lokal dalam program MBG ini. Contoh misalnya supplier. Supplier itu bisa melibatkan masyarakat-masyarakat lokal. Kalau masyarakat-masyarakat setempat sekitaran dapur itu ingin terlibat supaya kena dampak ekonomi dari ini, bisa terlibat sebagai supplier. Contoh misalnya itu tadi saya bilang, bisa jadi peternak ayam, bisa jadi peternak telur, ayam petelur, bisa misalnya menanam buah, menanam sayur. Seperti itu. Yang penting, yang terpenting bagi saya sekarang ini sebagai saran juga kepada teman-teman investor atau pelaku dapur SPPG, BGN sudah membagi ini dengan sangat proporsional. Oleh karena itu, dengan pembagian tersebut kita berharap supaya tidak ada lagi potongan-potongan yang bisa berakibat pengurangan terhadap nilai gizi dari MBG tersebut.
0: Okay.
2: Saya sampai di situ saja, Bu.
0: Okay.
2: Pertanyaan kedua tadi itu mungkin secara teknis itu harusnya dijawab oleh
0: tadi sudah ini ya okay. Sudah
2: itu
0: tadi
2: saya tidak bisa menjawab karena jangan sampai pertanyaan jawaban saya tidak seteknis pertanyaannya.
0: Okay,
2: terima
0: tadi
2: kasih,
0: sudah terjawab ya. Dan juga tadi dianggapnya bahwa kalau porsi 15.000 bagi dewasa dan anak justru pasti kan ada perbedaan juga ya. Dianggapnya juga ini sudah cukup memenuhi ya. Oke, okay, baik. Pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami dan ini juga membahas ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG. Sebelum saya tutup, mungkin closing statement 1 menit terakhir karena waktu kita singkat, Ibu Safia dulu boleh, silakan.
3: Baik, terima kasih. Kalau dari kami bahwa program MBG ini sebenarnya adalah harusnya menjadi program bersama bagi kita semua. Jadi baik dari pemerintah pusat, kami pemerintah daerah, dan bahkan masyarakat, bukan hanya penerima manfaat, keseluruhan masyarakat pun ini kita sama-samalah mendukung program ini dan menjaga program ini. Kritikan-kritikan masyarakat itu akan sangat didengar oleh para pengambil kebijakan, bagaimana supaya program ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya. Dan yang kita harapkan bahwa multi efek daripada program ini 2-3 tahun ke depan akan secepatnya kita bisa merasakan secara bersama-sama. Jadi kalau dikatakan ini hanya menguntungkan investor, mudah-mudahan kebijakan yang terus berjalan ini itu akan memberikan efek menguntungkan juga kepada para masyarakat kita yang mungkin kita anggap mungkin dia adalah para petani kecil, mungkin yang mungkin tidak bekerja, dan mungkin juga masyarakat kita yang kekurangan gizi. Jadi semuanya akan memberikan dampak yang baik dari program ini. Itu harapan kami, dan kami juga mewakili dinas kami, mewakili juga sebagai Satgas program MBG, mudah-mudahan kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kapasitas kami, kemampuan kami, bagaimana program ini kami sifatnya koordinasi kepada setiap pengambil kebijakan dan juga kepada setiap eksekutor pada tingkat kabupaten, itu bagaimana supaya program ini berhasil dengan baik. Saya kira itu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Sofia. Pak Sulfakri, silakan Pak. Oke. Satu menit terakhir. Kalau
2: terima kasih Bu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa pemikiran Pak Prabowo itu negara mandiri, itu negara yang berdaulat dan siap dengan ketahanan pangannya. Salah satu cara untuk menyiapkan Indonesia ini siap dalam hal ketahanan pangan, semua apa petani, nelayan, peternak itu harus semangatnya untuk kembali bertani dan beternak itu harus dibangkitkan. Dasar untuk membangkitkan itu adalah menciptakan pasarnya. Nah, salah satu tujuan utama yang saya bilang tadi bahwa MBG ini adalah pasar bagi para nelayan, bagi para petani, dan bagi para peternak. Sehingga akhirnya kalau mereka kembali bersemangat untuk mengolah lahan tidur dan memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki, akhirnya terbukti bahwa sampai sejauh ini Indonesia di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo sudah swasembada pangan. Pak Prabowo sudah memberi makan 62 juta anak-anak Indonesia. Yang berikutnya adalah saya mau menyampaikan bahwa MBG ini pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Petinggi BGN itu sangat terbuka dan sangat siap untuk menerima kritik secara langsung. Beliau aktif di sosmed, di Facebook. Silahkan untuk memberikan saran-saran yang ada di situ. Saya juga mau menyampaikan sekali lagi bahwa semoga saja masyarakat bisa memahami, bisa lebih mengerti bahwa makan bergizi itu beda dengan makanan enak. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, Bu. Kita sekali lagi sangat menerima kritik-kritik dari masyarakat, namun sangat disayangkan jika misalnya arahnya adalah menolak program ini dengan alasan-alasan yang mungkin masih bisa diperbaiki oleh pemerintah. Karena yang kasihan adalah generasi kita, anak-anak kita yang sangat senang untuk diberi makan gratis, dan semangat para petani, semangat para peternak, semangat para nelayan untuk kembali melakukan aktivitasnya dengan pasar yang sangat terbuka. Itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Sulfakri. Dan juga luar biasa perbincangan kita, ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya FBG. Terima kasih Bu dan Pak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini, dan juga pendengar yang berpartisipasi di dialog interaktif. Dan pendengar, demikian tadi ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pak Sulfakri Sultan SH dan juga Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Sofia Wati Sofian MKes. Dan bersama narasumber saya Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sejenak kita hentikan aktivitas

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Demi cita-cita mengakhir perjumpaan kita pendengar. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak subuh tadi. Sebentar akan ada rekan saya Nita menemani Anda. Dan pendengar, saya ingatkan juga Anda tetap bersama kami, karena akan kami hadirkan nantinya majalah udara dalam disabilitas pukul 11, dan tetaplah bersama kami. Saya pamit menemani kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini pendengar, saya Nita Wahyuni kembali menemani Anda dengan seluruh rangkaian siaran hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah sore hari nanti. Dan pendengar, untuk Anda pastinya tetap memonitor kami baik melalui frekuensi 96, 97,6 ataupun melalui frekuensi 100,2 MHz. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, siang hari ini mengawali perjumpaan kita, mari kita terlebih dahulu mengecek beberapa informasi yang belakangan ini lagi viral di media sosial. Mari kita cek kebenarannya seperti apa.
2: Cek fakta. Cek fakta.
1: Dengar cek fakta pertama, laki-laki tidak perlu mendapatkan vaksin HPV. Sebuah unggahan pendengar di media sosial mengklaim bahwa laki-laki tidak perlu mendapatkan vaksin human papilloma virus atau HPV karena tidak memiliki rahim atau serviks. Unggahan tersebut menyebutkan narasi yang menyatakan bahwa vaksin HPV hanya dibutuhkan perempuan untuk mencegah kanker serviks sehingga laki-laki dianggap tidak perlu divaksin. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan pernyataan resmi dari otoritas kesehatan maupun media kredibel yang mendukung klaim tersebut. Justru Profesor Hartono Gunardi dari Satuan Tugas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia dilansir dari Antara menegaskan bahwa vaksin HPV penting diberikan kepada laki-laki maupun perempuan sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Ia juga menegaskan bahwa virus tersebut dapat menginfeksi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat menular melalui kontak kulit maupun selaput lendir. Pada laki-laki pendengar, infeksi HPV juga dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, seperti kanker tenggorokan, anus, hingga kanker penis. Oleh karena itu, vaksinasi HPV tidak hanya bertujuan melindungi perempuan dari kanker serviks, tetapi juga melindungi laki-laki dari resiko infeksi dan penularan virus tersebut. Dengan demikian pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa laki-laki tidak perlu mendapatkan vaksin HPV adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta selanjutnya, Menteri Agama melarang sembelih hewan saat Idul Adha. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang masyarakat menyembelih hewan kurban dan menggantinya dengan uang. Unggahan tersebut berbentuk video yang menampilkan potongan pernyataan Menteri Agama disertai teks yang seolah-olah menyatakan bahwa ibadah kurban tidak perlu dilakukan dengan penyembelihan hewan. Musik. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah maupun laporan media kredibel yang menyebut bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban. Faktanya, video dalam unggahan tersebut merupakan potongan dari kegiatan Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2 April 2026 lalu. Dalam konteks aslinya, Menteri Agama tidak melarang ibadah kurban, melainkan menyampaikan gagasan agar pengelolaan kurban dapat dilakukan secara lebih tertata dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, pendengar, Kementerian Agama melalui Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik menegaskan bahwa narasi yang beredar merupakan disinformasi akibat pemotongan video yang tidak utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa Menteri Agama melarang penyembelihan hewan kurban dan menggantinya dengan uang adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta.

Ya, selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami menghadirkan majalah udara Ruang Disabilitas dan Inklusi di Ruang Dengar Anda, edisi 9 Mei 2026 dengan topik Haji Ramah Disabilitas 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Pendengar, pada musim haji tahun

yang disabilitas dan juga perempuan hingga jemaat dengan penyakit penyerta atau komorbid. Nah, pendengar, dengan pendekatan yang lebih humanis dan adaptif, pemerintah ini berupaya memastikan seluruh jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, mandiri, serta tetap menjaga martabat tanpa mengurangi keabsahan ibadahnya.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

Pendengar, calon jamaah haji disabilitas adalah calon jamaah haji yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual maupun mental, namun tetap memiliki hak yang sama untuk melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Bentuk disabilitas yang mendapatkan perhatian layanan khusus pendengar adalah pengguna kursi roda, tuna netra, tuna rungu, keterbatasan mobilitas, hingga jamaah dengan kebutuhan pendampingan khusus pemerintah. Dan pemerintah pendengar menegaskan bahwa ibadah haji adalah hak seluruh umat muslim tanpa diskriminasi. Berdasarkan data profil jemaah haji Indonesia di tahun 2026 ini pendengar, kuota haji sebanyak 221.000 jemaah dengan haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Dan termasuk diantaranya adalah 117.253.000 tergolong risiko tinggi, termasuk lansia dan jamaah dengan penyakit komorbid. Dan juga terdapat 405 jamaah penyandang disabilitas, 305 penyandang kursi roda, dan komposisi jamaah didominasi perempuan sebesar 56%.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menegaskan komitmennya menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pelayanan haji tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga harus menghormati martabat setiap jamaah. Beberapa penguatan layanan di tahun 2026 meliputi peningkatan aksesibilitas bagi jamaah disabilitas, kemudian ada layanan kesehatan khusus, pendampingan mobilitas, pelatihan petugas haji inklusif, fasilitas ramah kursi roda dan kelompok rentan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga memastikan seluruh proses pemberangkatan kedatangan serta pergerakan jemaah haji dari Madinah menuju Makkah juga berjalan lancar, tertib dan terkendali. Dan pendengar, berdasarkan data per 3 Mei 2026 kemarin, 211 kloter dengan 81.992 jemaah dan 841 petugas telah diberangkatkan. 119 kloter dengan 77.268 jemaah dan 793 petugas telah tiba di Madinah, kemudian 52 kloter dengan 20.689 jemaah dan 212 petugas telah tiba di Makkah.

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.
0: Pendengar, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian Haji menegaskan bahwa penguatan tata kelola layanan kursi roda atau jasa dorong sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan haji yang ramah lansia, kemudian ramah untuk penyandang disabilitas dan juga jamaah dengan keterbatasan mobilitas. Layanan kursi roda dikelola secara terstandar, juga terkoordinasi dan berbasis kebutuhan Setiap pengguna layanan dan petugas diwajibkan memiliki kartu kendali resmi yang ditertibkan oleh PPIH, dan Kemenhaj juga menegaskan bahwa seluruh petugas dilarang meminta apapun atau menerima imbalan dari jamaah.

0: Pendengar, dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026, pemerintah terus memperkuat pelayanan inklusif bagi calon jemaah haji penyandang disabilitas, di mana diketahui bahwa terdapat 405 jemaah penyandang disabilitas dan 305 pengguna kursi roda yang akan mendapatkan layanan khusus selama operasional haji berlangsung. Layanannya antara lain adalah pendampingan khusus. Pendampingan khusus meliputi bantuan mobilitas, bantuan administrasi, pendampingan tawaf dan sa'i, juga bantuan penggunaan kursi roda, yaitu bantuan komunikasi juga bagi jamaah sensorik. Kemudian pendengar, ada fasilitas aksesibel. Fasilitas yang disiapkan antara lain yaitu jalur khusus kursi roda tambahan, akses lift dan juga ram, dan juga toilet aksesibel, area tunggu prioritas, bus ramah disabilitas, hotel yang lebih mudah dijangkau, dan fasilitas ini tentu bertujuan memudahkan mobilitas jamaah disabilitas dan lansia selama di Makkah dan juga di Madinah. Kemudian ada layanan kesehatan prioritas. Layanan kesehatan prioritas pendengar mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian pemantauan kondisi fisik, juga layanan dokter dan tenaga medis siaga, pendampingan konsumsi obat dan penanganan cepat kondisi darurat. Manasik haji inklusi pendengar juga telah diselenggarakan secara nasional. Ini dilakukan melalui simulasi ibadah bagi pengguna kursi roda, panduan ibadah keterbatasan fisik, kemudian penggunaan bahasa sederhana, dan juga pendampingan langsung, metode pembelajaran sesuai kebutuhan jamaah. Kemudian ada pelayanan prioritas di bandara dan embarkasi. Layanan ini meliputi bantuan check-in, prioritas antrian, kemudian bantuan bagasi, kendaraan pengantar, dan petugas pendamping. Dan pendengar, ada juga edukasi petugas haji ramah disabilitas, di mana pelatihan mencakup etika membantu penyandang disabilitas, teknis komunikasi yang tepat, bantuan mobilitas, ada juga penanganan situasi darurat. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dan informasi. Inovasi yang dikembangkan dalam hal ini pendengar antara lain adalah sistem informasi digital haji, kartu identitas elektronik jamaah, kemudian layanan informasi berbasis aplikasi dan pemantauan kondisi jamaah terintegrasi. Dan mari kita mengikuti pendengar tanggapan masyarakat tentang layanan haji ramah disabilitas 2026. Seperti apa berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Pelayanan ramah disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini memang sangat penting dan benar-benar perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah ataupun dari seluruh petugas haji. Karena kita tahu sendiri bahwa ibadah haji itu bukan perjalanan yang mudah. Kondisi cuaca yang panas, aktivitas ibadah yang padat, kemudian jarak tempuh yang cukup jauh, serta jumlah jamaah yang banyak itu tentu membutuhkan kesiapan fisik yang baik. Nah, bagi jamaah penyandang disabilitas atau jamaah lansia, tantangannya pasti lebih besar lagi. Makanya saya sangat setuju kalau sekarang pemerintah itu mulai fokus untuk menghadirkan layanan yang inklusif dan ramah bagi jamaah disabilitas. Menurut saya itu adalah bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap hak setiap umat muslim untuk bisa beribadah dengan nyaman tanpa merasa dibeda-bedakan. Karena juga itu kita masih berpikir bahwa penyandang disabilitas itu susah untuk menjalankan ibadah haji. Padahal sebenarnya mereka juga itu punya semangat, punya niat ibadah yang sangat besar. Bahkan mungkin ada jamaah yang sudah menunggu itu bertahun-tahun lamanya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi memang sudah seharusnya mereka mendapatkan fasilitas serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Saya juga melihat langkah pemerintah di tahun 2006 ini cukup bagus karena mulai memperhatikan banyak aspek. Misalnya adanya pendampingan khusus dari petugas haji, kemudian penyediaan kursi roda, akses lift, jalur khusus, serta transportasi yang ramah disabilitas. sampai ada juga layanan kesehatan prioritas. Nah, hal seperti ini mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, tapi sebenarnya sangat berarti bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas. Selain fasilitas fisik juga itu, menurut saya yang paling penting adalah sikap dari pelayanan petugas maupun sesama jamaah. Kadang itu yang dibutuhkan jamaah itu bukan cuma bantuan tenaga, tapi juga rasa yang dihargai, kemudian dipahami, dan diperlakukan dengan baik. Jadi edukasi tentang pelayanan ramah disabilitas itu memang penting sekali supaya semua orang bisa lebih peduli dan punya empati. Kemudian saya juga senang karena sekarang manasik haji mulai dibuat lebih inklusif, karena memang jamaah disabilitas juga perlu penjelasan dan simulasi yang sesuai dengan kondisinya mereka. Misalnya bagaimana cara beribadah dengan menggunakan kursi roda, kemudian bagaimana proses tawaf atau sa'i bagi jamaah-jamaah yang dengan keterbatasan tertentu. Itu penting dipahami sebelum berangkat supaya jamaah lebih siap dan tidak merasa bingung saat berada di tanah suci. Menurut saya juga itu, keberhasilan penyelenggaraan haji bukan cuma dilihat dari lancarnya keberangkatan atau banyaknya jamaah yang berangkat, tapi juga bagaimana seluruh jamaah bisa merasa aman, nyaman, serta terlayani dengan baik, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Nah, harapan saya ke depannya itu pelayanan haji di Indonesia bisa semakin maju dan semakin manusiawi. Semoga juga fasilitas-fasilitas untuk jamaah disabilitas terus ditingkatkan. Kemudian petugas hajinya semakin profesional dan ramah, serta masyarakat juga semakin sadar untuk saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Karena pada akhirnya ibadah haji itu adalah perjalanan spiritual yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Jadi saya rasa ketika kita mampu menghadirkan pelayanan yang inklusif bagi jamaah disabilitas, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam beribadah seperti itu.
2: Kalau menurut saya sebagai masyarakat, pelayanan haji ramah disabilitas tahun 2026 ini adalah langkah yang sangat baik dan memang sudah seharusnya dilakukan. Karena ibadah haji itu kan panggilan bagi semua umat muslim. Jadi semua orang juga harus punya kesempatan dan pelayanan yang sama untuk bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Saya pribadi merasa senang ketika mendengar pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap jemaah disabilitas dan juga lanjut usia. Karena kita tahu bahwa perjalanan haji itu tidak mudah. Aktivitasnya padat, harus berjalan cukup jauh, cuaca di sana juga kan panas, dan jumlah jemaah juga sangat banyak. Jadi kalau tidak ada fasilitas dan pendampingan yang memadai, tentu akan sangat berat bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Menurut saya, layanan seperti penyediaan kursi roda, jalur khusus, bantuan petugas, transportasi ramah disabilitas, sampai layanan kesehatan prioritas itu sangat membantu. Bahkan mungkin bagi sebagian orang itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya dampaknya besar sekali bagi kenyamanan jamaah selama beribadah haji. Selain fasilitas, saya rasa juga yang penting adalah bagaimana masyarakat dan sesama jemaah bisa lebih peduli. Kadang hal-hal kecil seperti membantu membukakan jalan, membantu membawa barang, atau memberi kesempatan lebih dulu kepada jemaah disabilitas itu sudah sangat berarti. Karena mereka juga ingin menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa merasa kesulitan ataupun tertinggal. Saya juga melihat sekarang sudah mulai ada manasik haji yang lebih inklusif. Menurut saya itu bagus sekali, karena jemaah disabilitas jadi bisa lebih memahami tata cara ibadah sesuai kondisi mereka masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar berangkat saja, tetapi mereka juga benar-benar dipersiapkan agar bisa menjalankan ibadah dengan baik dan juga aman. Ya, harapan saya ke depannya pelayanan haji Indonesia bisa terus meningkat dan semakin memperhatikan kebutuhan seluruh jemaah-jemaahnya, terutama kelompok rentan seperti lansia dan juga penyandang disabilitas ya. Semoga petugas hajinya semakin sigap, fasilitasnya semakin lengkap, dan masyarakat juga semakin sadar pentingnya saling membantu selama ibadah haji berlangsung. Karena menurut saya, keberhasilan pelayanan haji itu bukan hanya soal teknis keberangkatan, tetapi bagaimana semua jemaah bisa merasa nyaman, dihargai, dan diperlakukan dengan baik selama menjalankan ibadah di tanah suci.
0: Baik pendengar, demikian beberapa pendapat masyarakat yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan melalui berbagai layanan tersebut, tentu pemerintah berharap seluruh jemaah termasuk penyandang disabilitas dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih nyaman, aman, dan juga mandiri. Dan juga tentunya khusyuk. Program jemaah haji disabilitas ini, ramah disabilitas ini juga diharapkan menjadi bentuk nyata pelayanan ibadah haji yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh umat muslim di Indonesia maupun dunia. Pendengar, haji bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh kesetaraan dan kemanusiaan. Melalui layanan haji ramah disabilitas tahun 2026, pemerintah tentu berharap seluruh jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan mandiri, dan juga tentu bermartabat. Demikian pendengar majalah udara yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri, dan selanjutnya akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gapol Bengeran Chapter 3 yang dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah.
1: Reporter Nur Fitriani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI.

0: pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
1: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
2: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
0: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
3: Well, disappointed with the score.
2: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfred. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya kualitas, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berhenti aja di rumah dari penting dan sepatutnya juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini di pekan

0: ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa bebenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grass Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasukkan pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Iya, selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen To Dance di Pulung untuk edisi 9 Mei 2026. Dan kita akan berada di segmen ini pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan dalam segmen ini untuk Anda, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu Bugis pilihan, di mana Anda juga bisa request ataupun requestnya bertukar sapa di udara juga bisa melalui nomor telepon interaktif kami di 0426 232 2443 atau di 0822 9609 0996. Boleh melalui telepon pendengar atau juga boleh melalui chat WhatsApp. Nanti kami bacakan dan putarkan lagu yang Anda inginkan. Dan telah ada beberapa lagu yang sudah diputar. Ada tadi Teluna Sebut Terus, kemudian ada Mata Jeng Ale-Ale, dan selanjutnya dari Anda. Silakan pendengar yang mau. Oke, sudah masuk. Di siang hari ini kita terima penelpon pertama. Tudan Sipulung.
4: Tudan Sipulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Kan Nek Janggok di Forma.
3: Ah, apa kabar Ki Pak?
4: Alhamdulillah kabar kabar.
3: Apa kegiatan siang hari ini?
4: Untuk sudah ya, kali ini lagu-lagu
3: Agak mengerti ya Kak apa dibilang, tapi mohon maaf enggak bisa Kak balas Ki, enggak mengerti Kak bicaranya.
4: Duduk saja maaf. Duduk.
3: Mantap. Ada ji teman tak duduk.
4: Iya, kegiatan saja duduk minum air putih
3: tadi. Deh. Lagunya kalau begitu Pak di siang hari ini mungkin lagu apa?
4: Tolong kirimkan kayak lagu kopi susu.
3: Kopi susu.
4: Iya, kopi susu.
3: Lagu Bugis Kopi Susu. Oh ini. Oh Armandian ya.
4: Ya oke okay, oke.
3: Okay. Oke deh.
4: Oke okay, Pak Lek, salam apa dulu. Oke okay, pertama-tama ada Bang Kumis di Pambu Suang. Di Posian juga ada saudara pasangan, ada kami di sana. Ada Sidang, ada Bobi, ada Sur di sana, ada Kipran dan Maulana. Dan selanjutnya jadi Mamuju Tengah ada Mama Mutni, Mama Lia, siapa lagi di sana?
3: Ada Pangeran Kodok juga di Mateng.
4: Pak di Mateng, siapa lagi di Pak Maher? Ada Pak Jameli. Ada Pak Guru di Kapalang, ada Bapak Rizal, ada saudara kita di Semering di sana. Mudah-mudahan sehat semua.
3: Amin.
4: Juga di saudara di Pambusua, di Kanusuan sama Bapak Abraham bersama kami sakit. Mudah-mudahan sehat semua sekarang untuk mendengar mangkali ini lagu-lagu Bugis. Ada sifat di sana, sudah sehat semua. So, siapa menyari?
3: Nita.
4: Untuk Mbak Nita, mudah-mudahan panjang umur dan dikasih kesehatan. Sallallahu alaihi wasallam. Amin.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih banyak. Sampai kita kembali. Terima kasih, Udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kandai Janggut di Polman ya, yang sudah bergabung. Dan semoga doa-doa baiknya juga kembali kepada Bapak ya. Silakan kita terima penelpon selanjutnya, pendengar Tudang Sipulung.
5: Halo, Tudang Sipulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Bobi, Mita.
3: Oh, apa kabar, Ki?
5: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
5: Juga.
3: Oh, alhamdulillah juga.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Apa kalau dari Kak Bobby di sana lagi ngapain di siang hari ini?
5: Ya lagi ngapa-ngapain, lagi monitor ini istirahat, baring-baring ini.
3: Oh, baring-baring sambil dengar radio. Jangan sampai ini lagunya nak kasih tidur, Ki.
5: Iya, enggak mau ketinggalan ini.
3: Oi, mantap Kak Bobby memang.
5: Merdu sekali suaranya.
3: Oh, duh. Ini lebih merdu ini lagu yang mau direk ke penyanyinya pasti suaranya.
5: Ya, Kak, tolong dicarikan lagunya ini, Mbak Rita, kalau ada.
3: Iya, lagu apa itu?
5: Anak Sosugina atau Sengkang.
3: Anak?
5: Anak Sosugina atau Sengkang.
3: Untuk siapa ini?
5: Pokoknya enggak tahu kesenya siapa yang nyanyi.
3: Lagu, oh ini yang nyanyi Kurniawan Toto. Banyak sih ini ya. Tapi ini versi Kurniawan. Atau nanti saya carikan, ya. Kidi, yang ada.
5: Ya, itu misalnya kalau lagu Bugis toh?
3: Ya, betul.
5: Ya, itu misalnya Kurniawan Toto.
3: Oh, ya udah. Oke, deng.
5: Oke, menyapa buat KMS, ada Alia, ada Triani yang baru lewat, ada Kang Janggut juga, apa kabar? Terus ada Sidan, ada Core, ada Bunda Adi, Mama Nanda, kemudian Ibu Murni, Bu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Alex Ardino, Mak Masar, Ani Irwan Padilai, Dayanti Purnamasari, Pangeran Kodok, Pak Salman, Pak Kumis, ada Mbak Tiara, Ibu Sahara, Iko, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semua.
3: Oke, mantap.
5: Adik Nita, makasih banyak ya.
3: Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Bobby yang memonitor dari Polewali Mandar. Nanti kubutarkan ke lagunya. Silakan pendengar selanjutnya yang mau bergabung di siang hari ini dengan berbagai lagu Bugis tentunya yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini tadi sudah ada dari Pak Kane Janggo, terus ada dari Pak Bobby. Selanjutnya kita ke penelpon berikutnya. Tudang Sipulung.
6: Assalamualaikum, Tudang Sipulung, ada Nita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Kutai Kartanegara ini, ada Nita.
3: Pak Rahim ini atau Pak Syukur?
6: Pak Syukur.
3: Pak Syukur. Apa kabar,
6: kalau
3: Bapak?
6: Pak Abdul Rahim itu di Kecamatan Lojanan, Bapak ini. Kalau saya di Kecamatan Samboja Barat, Mbak Nita.
3: Apa kabar di sana?
6: Alhamdulillah. Kabar mapelai nih, Mbak Nita. Allah
3: soe. Lucu karena
6: panas ini, Mbak Nita, di sini, Mbak Nita.
3: Panas belum ya,
6: cuma kemungkinan ada panas, ada juga kemungkinan sebagian ada hujan juga nih.
3: Betul ya. Kalau di situ tapi aman ya, meskipun panasnya, maksudnya masih aman lah ya.
6: Alhamdulillah Denita, alhamdulillah panas, karena kan panas juga ini ada anginnya juga, jadi angin sepoi-sepoi. Kebetulan ini kalau hari Sabtu biasanya sama Minggu nih di kebun aja nih Denita.
3: Santai. Berarti ini monitor dari kebun.
6: Ya, kebetulan ini lagi di kebun ini, kan di barat ada juga, di barat kalau anunya kan ada juga pondok itu.
3: Istirahat,
6: ya kan, ya sampai sore, santai-santai, sambil dengarkan RRI Mamuju acara Tudang Sipulung di siang hari ini.
3: Mantap sekali, Pak Syukur.
6: Lagunya ada, Mbak Adenita, Telu Nasi Sebu.
3: Oke.
6: Arman Redurusanda.
3: Siap. Ada.
6: Ada ya. Ya okay. Tadi salam-salam tadi Kante Janggo tadi ya. Mm-mm. Sama Bobby yang barusan lewat. Ibu Murni, Pak Salman, Pak Abdul Rahim. Siapa yang di Pulau Karampuang itu ya?
3: Lupa Ibu Dharma.
6: Ya, Ibu Dharma, Pak Maher, Pak Zedan, Pak Sriani, Mama Nanda, Pak Sri Diluwu, Anto, Dien Rekang, Pak Haji Tondeng. Siapa lagi Mbak Nita ya? Pokoknya semuanya nih Mbak Nita. Tanpa terkecuali saya sebut namanya satu persatu di siang hari ini. Semoga sehat semuanya bersama keluarga. Juga Mbak Nitanya, Denitanya juga sehat juga bersama keluarga dan selamat menjalankan aktivitasnya di siang hari ini. Dan makasih Mbak Nita, Denita,
3: ya,
6: dan selamat bertugas.
3: Banyak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Syukur di sana, sehat-sehat selalu. Ada chat juga dari WhatsApp pendengar. Assalamualaikum, saya Viola. Salam hangat Kak Viola. Mau dengar lagunya Dores, judulnya Tarzan Lompa. Terus buat Kak Nita, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Kak Viola. Nanti kami putarkan lagunya. Dan untuk pendengar kita kunci dulu. Ada 4 lagu yang masuk. Nanti kita terima lagi penelpon setelah lagu-lagu ini diputarkan di ruang dengar Anda.

0: ente tawara wara dian do wai de na apa segala bahkan dian anak na melok lo lupa min kena kena lo lupa iya waktu biasa ku silakan ikut ko iya waktu di kuah estengka sudah tua nakal kembali biasa terdapat ente te memang anu memang udah murah rejo di sapona sejo sejo mampu bomo iya waktu biasa ku ko itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak punak kita mesti tete. Tungguan itu tete waspada tak apa punak. Jarum nemen tu disapo. Ia tu tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Zaman sekarang, budaya saling menghormati perlahan mulai luntur. Contohnya, saat ada orang yang sedang berbicara, namun orang yang berada di sekitarnya justru fokus pada telepon genggamnya. Menghormati orang yang sedang berbicara adalah cerminan nilai luhur Pancasila. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat orang lain. Sikap ini juga mencerminkan persatuan Indonesia, karena dari saling mendengar, lahir rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Dalam musyawarah, menghormati yang berbicara berarti menjalankan nilai demokrasi, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Dari hal sederhana, membiasakan diri mendengarkan dan menyimak dengan sopan, berarti kita sedang membangun karakter bangsa dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

Pernahkah Anda bingung antara menulis apotek atau apotik? Dua kata ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mencari layanan kesehatan. Tapi sebenarnya, mana yang benar ya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yuk kita bahas! Dalam keseharian, kita sering menemui papan nama dengan tulisan apotek atau apotik. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mana yang sebenarnya benar? Mari kita telusuri lebih dalam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata apotek berasal dari bahasa Belanda yaitu apotek, yang berarti tempat menjual obat. Dalam proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami penyesuaian dan diakui dalam KBBI dengan bentuk apotek dengan huruf E pada suku kata kedua. Namun kenyataannya, kata apotik sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahkan ada beberapa papan nama. Penggunaan apotik sebenarnya keliru karena bentuk tersebut tidak baku dan tidak diakui dalam KBBI. Kata tersebut kemungkinan muncul karena kebiasaan pengucapan yang lebih sederhana di kalangan masyarakat. Mengapa penting menggunakan kata yang benar? Penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia menunjukkan kepatuhan kita terhadap standar bahasa yang telah ditetapkan. Ini juga membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat keseragaman penggunaan bahasa, terutama dalam konteks formal seperti dokumen resmi, papan nama, atau tulisan ilmiah. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk menggunakan kata apotek. Selain lebih tepat, pilihan ini juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap aturan bahasa Indonesia. Kecil memang perbedaannya, tapi besar dampaknya untuk kebiasaan berbahasa yang lebih baik. Pilihlah kata yang benar karena bahasa adalah identitas kita. Maka, mari jaga dan gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

0: o tomar lebo, o to tanki.
1: Ya pendengar, itu dia lagu-lagu yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam segmen 1 untuk Tudahan Si Pulung edisi 9 Mei 2026. Untuk Anda yang mau bergabung kembali bersama kami dan request lagu pilihan, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kita bacakan dulu chat di WhatsApp, ini ada tadi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita cantik, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Dari Anto Dian Rekanduri. Ya Kak Anto, selamat memonitor Pro 1 RRI Mamuju. Mau lagu Mak Bene Tau Como Anca Mahendra, siap, nanti kami putarkan. Kirim salam buat yang sedang bersama buat Zidan bersama Uni, Pak Syukur di Kaltim, Pak Salman, Alex bersama Mama Asdar, Amar, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Nita, sehat ke selalu dan panjang umur. Sehat ke juga selalu dan panjang umur ke Anto di sana yang lagi memonitor. Kami putarkan lagunya setelah nanti kita terima lagi penelpon yang lainnya. Tudan Si Pulung.
2: Kita situ, Kak Gila.
1: Iya, Kak Tondeng ini pasti. Apa kabar?
2: Andetien.
1: Nah, alhamdulillah.
2: Ikut Kak Gita enggak lah. Ini.
1: Alhamdulillah, Madeceng juga.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Apa kegiatan Kak Tondeng siang Kak hari ini?
2: Kak Gita. Kak Gita.
1: Oh, silahkan. Lagu apa?
2: Yona. Ancila Ricci
1: yang mana?
2: Pantai Losari.
1: Oh, Pantai, siap. Untuk siapa lagunya?
2: Yona itu Yona.
1: Salam-salam, silakan. Oh ya udah. Terima kasih banyak Kak Tendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Wah, ini nih bagus sekali min kalau Pantai Losari. Penelpon selanjutnya pendengar, silakan Tudan Si Pulung.
3: Tudan Si Pulung.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ani di Boteng.
1: Dengan Ani di Boteng. Apa kabar Kak Ani di sana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Di Boteng ini bagian mana dia? Mateng?
3: Ya.
1: Kalau Boteng di mana? Mamuju?
3: Iya.
1: Oh, Mamuju. Kalau bagaimana? Kenapa?
3: Tidak jauh dari Mamuju.
1: Oh, ya. Jalan-jalan kipain kalau malam minggu ke kantor. Oke, lagunya Kak Ani, silakan.
3: Nah, kalau lagunya Set Digital Telur Rasa.
1: Apa, boleh diulang?
3: Set Digital Telur
1: Rasa. Oke deh, untuk siapa lagunya?
3: Iya, untuk semuanya aja Kak.
1: Baik.
3: Selamat siang menjelaskan. Bapak Mita, ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin.
3: Ya, yang tadi lewat. Itu aja Kak. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si di juta telur ratu, siap. Nanti kuputarkan ki lagunya. Penelpon selanjutnya pendengar, Tudan Si Pulung.
4: Assalamualaikum, Tudan Si Pulung.
1: Iya, kenapa kecil sekali suaranya ini? Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ani di Polman.
1: Ah, ini Ani juga berarti namanya.
4: Iya.
1: Dua Ani telah bergabung. Apa kabar Kak Ani di sana?
4: Alhamdulillah baik.
1: Polman bagian mana, Ki?
4: Tinambung.
1: Tinambung. Apa mau hujan juga kah di sana sekarang?
4: Enggak, lagi panas ini.
1: Mamuju ini sudah mulai gelap. Baik, lagunya Kak Ani kalau begitu.
4: Lagunya enggak aku tahu penyanyinya, tapi judulnya Noe Siri Yalo di Yalo Lita.
1: Apa? Boleh diulang?
4: Siri Yalo Lika.
1: Di aku carikan ke dulu. Sambil salam, oh ini Siri Yalo Lika. Lika, iya. Oh iya sih boleh. Salam-salam silahkan.
4: Salam-salam, tadi ada Ani di Boteng. Ada Dina, ada Priani, ada Anton Reka, ada Sidan, ada Alex, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
4: Buat kakak lebih tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, ini sudah ada 4 kita kunci juga terlebih dahulu pendengar. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya, nanti kita terima penelpon selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Telah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

Anda pasti tidak asing lagi dengan bioskop, yaitu tempat untuk menonton film dengan menggunakan layar lebar dan proyektor. Namun, pernahkah Anda berpikir dari mana asal kata bioskop? Kata bioskop berasal dari bahasa Belanda, namun berakar dari kata Yunani. Bios yang berarti hidup dan skopos berarti melihat. Gabungan kedua kata ini mencerminkan fungsi bioskop sebagai tempat untuk menonton kehidupan yang ditampilkan melalui film. Di awal abad ke-20, istilah bioskop mulai digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bioskop menjadi tempat hiburan yang menyajikan berbagai kisah kehidupan di layar lebar. Jadi, setiap kali kita mengunjungi bioskop, kita sebenarnya tengah menyaksikan kehidupan di depan mata kita. Nah, gimana? Sudah tahu kan? Selamat menikmati film kesukaan Anda di bioskop!

Setiap hari kita berbicara, di rumah, di sekolah, di kantor, di media sosial. Tapi, apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam aktivitas kita sehari-hari? Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan sebagai jati diri, pemersatu, dan juga kebanggaan bangsa. Sebagai bangsa yang besar yang memiliki keragaman bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, bahasa Indonesia menyatukan perbedaan dan menjembatani pemahaman dari Sabang sampai Merauke. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik bukan berarti kuno. Itu berarti kita peduli, kita cerdas, dan kita bangga. Yuk, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari bersama-sama kita membangun bangsa melalui kata. Karena bahasa Indonesia adalah cerminan bangsa, identitas kita.

Indonesia punya sekitar 282 juta penduduk, tapi sayangnya sekitar 25 juta diantaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 juta orang miskin tinggal di desa-desa, tempat yang seharusnya jadi sumber kekuatan dan harapan. Hidup di desa bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang berbagai tantangan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang masih terbatas. Saat desa maju, peluang kerja tumbuh, pendidikan dan kesehatan semakin merata, kemiskinan pun terkikis. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari desa. Karena saat desa kuat, maka bangsa ini pun akan kokoh dan sejahtera. Yuk dukung setiap langkah membangun desa, karena dari sinilah Indonesia kuat dan sejahtera.

0: berbeda dan setiap hari dijadikan bahan olokan. Apakah kamu atau orang-orang di sekitar kamu ada yang mengalami hal ini? Jika iya, itu namanya bullying. Bullying bukan sekedar candaan, bukan juga hal yang bisa dianggap remeh dan biasa. Bullying merupakan luka yang tidak selalu kelihatan, tapi selalu membekas. Sebagai bangsa yang berprikemanusiaan dan beradab, sudah seharusnya kita untuk saling menghargai, bukan menyakiti. Stop bullying, jadilah manusia yang beradab. Jangan diam, jangan jadi pelaku. Jangan juga jadi penonton saat kejadian ini terjadi di sekitar kamu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu mungkin satu penelpon lagi di siang hari ini yang mau bergabung dalam segmen Tudan Si Pulung. Kita terima penelponnya. Tudan Si Pulung.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan siapa Mbak Yuni?
1: Katondeng ya, yang manggil pakai nama Yuni. Ini waktu itu tuh kita bilang Mbak Yuni, selanjutnya ada yang chat request lagu, katanya Mbak Yuni juga.
2: Oh iya kak?
1: Iya, tiba-tiba berubah jadi Yuni namanya.
2: Iya.
1: Oke Kak Tendeng, ini kita penelpon terakhir ini karena tinggal 5 menitan. Makin lagu apa di siang hari ini?
2: Lagunya anu Mbak Yuni. Lagunya Tamu Tak Diundang Mbak Yuni.
1: Tamu Tak Diundang, lagu Bugis. Siapakah penyanyinya?
2: Siapa sih namanya penyanyinya?
1: Ada lagu Bugis kayak ini.
2: Ya, tamu-tamu dari undang. Itu tadi yang baru tadi itu lagu Manerba itu Mbak Yuni.
1: Yang Siri Dia Lolika.
2: Iya, pagi raya kok itu.
1: Oh alah.
2: Lagu Manerba itu.
1: Ya enggak apa-apa aja terlanjur nih.
2: Iya, enggak apa-apa ya.
1: Baik, silakan salam-salam Pak Syore.
2: Di sini enggak hujan kayak di sini di Polma hujan Mbak ini, Mbak Yuni.
1: Ini mulai lagi terang kalau di Mamuju. Tadi di sini, mendung ini. Sekarang mulai lagi terang.
2: Oh iya iya. Pokoknya semuanya saya terpakai kecuali Mbak Yuni karena tidak ada waktu juga ini.
1: Iya deh.
2: Kan dari tadi saya nih pakai bensin enggak bisa nembu.
1: Oh udah, nanti kita ketemu lagi di Peradangdut kalau begitu.
2: Oh iya, pokoknya ya PT kamu angkatlah begitu.
1: Ku angkat terus.
2: Iya, oke lah ya kalau begitu. Ada lagunya toh?
1: Ada.
2: Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni, sehat selalu.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Acore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini lagu terakhir yang bisa kita akomodir di dalam segmen Tudan Si Pulung 9 Mei 2026. Nanti kita ketemu lagi dalam segmen Pro Dangdut untuk Anda yang mau request lagu.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulawesi Barat edisi 9 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar dalam Kilas Sulawesi Barat siang hari ini. Ledakan gas di kos Mamuju, satu penghuni luka dilarikan ke rumah sakit. Sebuah ledakan dahsyat pendengar terjadi di sebuah kamar kos yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis malam 7 Mei kemarin. Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan oleh gabungan piket fungsi Polresta Mamuju, sumber ledakan dipastikan berasal dari kebocoran gas. Peristiwa bermula saat pemilik kamar kos berinisial ICS baru saja kembali setelah bepergian dan kondisi kamar dalam keadaan kosong dan tertutup rapat selama ditinggalkan. Sampainya di dalam kamar, korban kemudian menutup kembali pintu dan menyalakan air conditioner atau AC. Diduga gas yang sudah memenuhi ruangan akibat kebocoran pipa tersebut terpicu oleh percikan api saat AC dinyalakan. Akibat ledakan tersebut, pendengar, korban ICS yang merupakan seorang perempuan mengalami luka-luka. Warga sekitar yang mendengar dentuman keras langsung menuju lokasi dan membantu mengevakuasi korban.

Informasi selanjutnya, lapas perempuan Mamuju ikrar bersih narkoba dan handphone ilegal. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Mamuju menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan berintegritas. 8 Mei kemarin, Lapas Perempuan Mamuju melaksanakan kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kegiatan ini pendengar tidak hanya sekadar seremonial, tetapi dibarengi dengan aksi nyata berupa razia gabungan blok hunian, tes urin massal bagi pegawai dan warga binaan, hingga sosialisasi P4GN. Apel ikrar dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju, Reva Silvia Devi, dan disaksikan oleh berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Turut hadir pendengar dalam kegiatan tersebut jajaran aparat penegak hukum dari Polsek Kaluku, Camat Kaluku, serta unsur organisasi masyarakat seperti Garis Hitam Project dan Rumah BUMN. Kalapas Reva Silvia Devi dalam keterangannya menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam mewujudkan lapas perempuan Mamuju yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dan setelah pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama, petugas gabungan langsung melakukan penggeledahan di blok hunian warga binaan. Razia ini dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Ramdhani Boy.

Informasi selanjutnya pendengar, di Naket Trans Sulbar, petakan 20 desa transmigrasi produksi pertanian unggulan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan pemetaan 20 desa kawasan transmigrasi untuk pengembangan produk tanaman pangan maupun hortikultura unggulan pada tahun ini. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Disnaker Trans Sulbar, Bayu Widianto, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji ulang desa-desa transmigrasi yang berpotensi mengembangkan produk unggulan berbasis pertanian. Ia menjelaskan pendengar bahwa tahun ini pihaknya menargetkan sebanyak 20 desa transmigrasi dengan luas lahan mencapai 4.000 hektar untuk pengembangan kawasan pertanian tersebut. Dan melalui program ini, Disnaker Trans Sulbar berharap kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi sentra produk pertanian unggulan yang juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Informasi lainnya datang dari pembangunan MES Patriot di Kaluku yang ditunda karena efisiensi anggaran. Rencana pembangunan MES Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju, Sulawesi Barat, pendengar, terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat, M. Nasir. Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan MES Patriot sebenarnya sudah selesai, mulai dari survei lokasi hingga penyusunan desain bangunan oleh tim dari Universitas Gadjah Mada. Lokasi yang dipilih berada di wilayah Kaluku yang berjarak tidak jauh dari bandara, sehingga dinilai strategis untuk menunjang mobilitas peserta program Patriot dan kegiatan lapangan transmigrasi. Ia juga menambahkan pendengar bahwa MES Patriot dirancang menjadi fasilitas penting untuk mendukung program transmigrasi Patriot dan kampus Patriot yang melibatkan mahasiswa serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat tinggal, pusat logistik, dan juga ruang pembelajaran lapangan terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan lahan di Kaluku untuk kebutuhan pembangunan MES Patriot dan siap menyerahkan dalam bentuk hibah. Keputusan pelaksanaan fisik proyek ini sepenuhnya menunggu kebijakan dan ketersediaan anggaran dari Kementerian Transmigrasi yang menangani program tersebut. Nasir berharap pendengar, setelah situasi anggaran membaik, pembangunan MES Patriot bisa segera dimulai, mengingat hanya beberapa provinsi yang mendapat kepercayaan menjadi lokasi fasilitas. Ia menilai keberadaan MES Patriot akan menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan sumber daya manusia, riset, dan juga pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat edisi 9 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia Tumbuh.

Dulu, kita membangun jembatan bersama. Kerja bakti, bersih-bersih kampung, saling membantu kalau ada yang kesusahan. Itu namanya gotong royong, warisan indah dari nenek moyang kita. Nah, bicara soal gotong royong, zaman sekarang juga masih relevan kok. Gak hanya harus dengan angka cangkul, tapi dengan kamu peduli untuk ikut serta meramaikan pemilu, menyampaikan ide dalam kelompok, urunan donasi secara digital, semua itu juga bisa dilakukan secara gotong royong. Zaman boleh berubah, tapi semangat untuk gotong royong jangan pernah goyah. Yuk, kuatkan lagi semangat gotong royong, karena gotong royong itu Indonesia.

Siapa bilang hanya kalangan mampu yang bisa mendapatkan pendampingan hukum? Di Indonesia, masyarakat miskin juga punya hak yang sama untuk didampingi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, warga miskin berhak menerima bantuan hukum secara gratis. Anda cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, lalu ajukan permohonan secara lisan atau tertulis di organisasi bantuan hukum terakreditasi. Layanan ini akan memfasilitasi Anda mulai dari konsultasi hingga pendampingan di pengadilan secara gratis tanpa biaya apapun. Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi akan mendampingi Anda sampai perkara selesai sesuai dengan undang-undang yang menjamin hak Anda hingga putusan tetap. Ingat, keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu. Jadi, gunakan hak Anda sekarang untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, karena keadilan untuk kita semua.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang pendengar. Menjelang sore hari, kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu dangdut pilihan di ruang dengar Anda yang dapat Anda pilih tentunya atau request di siang hari ini. Dan lagu-lagunya adalah lagu-lagu dangdut terbaru boleh, lagu dangdut lawas juga boleh, atau lagu dangdut spesial, lagu dangdut pilihan Anda boleh semua di request di hari ini untuk 9 Mei 2025 menemani Anda dari pukul 2.35 hingga pukul 4 sore hari nanti. Silakan pendengar yang mau bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon pertama, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Pak Riset di Taludu.
1: Mantap sekali. Apa kabar, Ki?
2: Ya, kabar baik. Menunggu hujan lagi.
1: Menunggu hujan.
2: Bagaimana di Mamuju? Sudah hujan?
1: Belum. Tadi mau hujan ini, tapi sekarang naik lagi mata, terbuka lagi matahari ini saya lihat.
2: Ya, tapi tadi malah kencang angin di kota.
1: Wih, kencang sekali.
2: Tapi alhamdulillah tidak turun airnya.
1: Alhamdulillah. Itu kencangnya tuh mulai keluar kak tadi malam beli sate, tiba-tiba, aduh, kan saya kurus ya, jadi harus ini. Wih, kencang sekali, kayak ada badai tiba-tiba itu tadi malam kayaknya. Tapi ya, alhamdulillah semua aman di Mamuju. Tidak ada berita-berita yang saya lihat ini yang dirugikan akibat itu.
2: Iya.
1: Baik, Pak Rizal.
2: Abu Anu, Sarkus. Masih adakah?
1: Masih adakah?
2: Nah.
1: Siapa penyanyinya nih?
2: Tidak tahu siapa penyanyi itu.
1: Oh, oke deh, nanti ku carikan. Salam-salam silakan kalau begitu.
2: Salam-salam dulu sama penelpon pertama ini. Tadi siang tidak bisa tembus,
1: Mbak. Oh, alah.
2: Salam-salam dulu pertama. Ada Lia, Murni, Sahara, Cipatua di Pulau Karampuang, Sudarma, ada Core, ada Pak Jairudin di Pasada, ada Ngitang, ada Ani, ada Kemes, Bobby, Piko, Sidang, Pak Salmang, Tondeng, untuk diantaikan. Ada juga Pak Mahir di Tepalang, Bapak Uni. Bapak Uni itu Pak Guru di Tepalang.
1: Pak Mahir.
2: Pak Uni. Siap lagi ya. Suryani di Majene. Itu saya.
1: Baik. Baik, Pak Rizal.
2: Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizal yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Zidan, apa kabar?
3: Betul. Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Dek Dinta sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Cuaca di sini lagi cerah berawang. Kalau di Mamuju gimana cuacanya?
1: Sama-sama. Sama ini kita di Mamuju. Alhamdulillah. Apa kegiatan Pak Zidan? Yeah.
3: Kenapa?
1: Apa kegiatan siang hari ini?
3: Kalau tadi pagi dari sawah, sekarang ini lagi istirahat.
1: Mantap soal kalau begitu. Lagunya Pak Zidan?
3: Ya. Lagunya Mirnawati bareng Mega Mustika, Maafkanlah.
1: Maafkanlah, oke. Untuk siapa ini lagunya?
3: Salam, ada tadi Pak Farisal. Terus ada Anto Dente Kanduri, ada Sri di Luhut Timur, ada Piko. Kemudian ada Oni, ada Dina. ada Bobby kayak misalnya Chore Maulana, terus ada Alessandrino Padilla Irawangani, ada Juani di Boteng, ada Nurdi Popenga, ada Sarah di Gauli Lengke, kemudian ada Purnama Sari Amar, ada Ina di Selayar, ada Bu Lia di Mateng, Bu Norma di Bebana, Bu Murni, si Patuo, kemudian ada Bunda Adi, ada Pak Salman, kemudian Bapak Ananda Bang Kumis, kemudian ada juga Pak Coherudin, Pak Mahir, kemudian ada Pak Syukur bersama Pak Abdurrahman di Kota Kartanegara, ada Pak Rol Algisar, Pak Infutra, Sasriani, Ali Adi Majene, terus ada juga Gunawan di Salari, Tonden di Sidrap, siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terkecuali deh ini tah.
1: Baik.
3: Ada lagunya?
1: Ada. Ada Aman.
3: Halo.
1: Ada
3: lagunya deh ini tah?
1: Ada.
3: Oh iya iya, oke buat Denita lanjut waske sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan sudah bergabung di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, untuk ada lagi tak?
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dengan Ina di Selayar ini.
1: Dengan Ina di?
0: Selayar, Kabupaten Selayar.
1: Oh, di Sulawesi Selatan berarti?
0: Iya. Yeah.
1: Riapa Angkimari ya?
0: Iya, yeah, like ah. Kenapa kak?
1: Riapa Angkimari ya?
0: Rian, Urin, Mary. Ih, harus Selayar temaniku. Gak bantu.
1: Oh alah, kok bisa RRI Digital berarti nih?
0: Iya. Kamu lewat siaran parabola.
1: Oh alah.
0: Matris.
1: Sampai ke
0: pegang Mbak Nita ini ya?
1: Iya.
0: Kayaknya nih suara pernah sih tidak menyiar di salah satu stasiun Selayar?
1: Iya.
0: Temannya Kak Eren.
1: Hah?
0: Temannya Kak Eren ini.
1: Nggak menyiar kak sih di Selayar di TV kak. Aduh jadi curhat ini pendengar. Ya. Karena ketemu si kampungnya di.
0: Iya, rompan si Janjang. Kan si Janjang paling sekadarei sih.
1: Iya siupa kila. Oh pendengar setia radio juga berarti ini kak Ina di Selayar ya.
0: Iya. Mulai dari radio Selayar juga radionya Mama Pamandiri.
1: Masih ada sampai sekarang?
0: Iya tidak ada nih. Bukan kita.
1: Berarti yang didengarkan apa ini? Makassar ya, juga berarti?
0: Mami RRI semuanya.
1: Oh, Makassar mulai juga dari, berarti ya?
0: Iya, Pas 1, terus aja Toli-Toli, Bandung, Jakarta.
1: Jauhnya Mi berkelana, padahal dari ujung Selayar sana.
0: Fanatiknya radio.
1: Oh alah, banyak pendengar juga di sekitar sana yang kita tahu orang Selayar.
0: Mungkin nggak kami juga karena saya tahu ini.
1: Suruh ki orang bergabung nah supaya ketemu ki sama di tempang ketemu di daerahnya orang. Baik, Kak Ina, lagu apa yang mau di request?
0: Bisa request lagunya anu ini ya. Sejadah Biru dari Iis Dahlia.
1: Apa judulnya?
0: Sejadah Biru dari Iis Dahlia.
1: Oke, boleh. Nanti ku putarkan, Ki.
0: Iya. Mungkin kalian tak selajaran lah.
1: Oke, tunggu, Ma. Siap. Lagunya untuk siapa? Silahkan.
0: Lagunya buat ini. Ada Ani ya, kemarin-kemarin. Salam kenal balik. Terus juga ada Anta dan Rekan Duri, ada juga Kasida, makasih sebanyak, ada juga Bobby, terus ada Ira, ada Arma Maulana juga, ada juga Pak Isal tadi, salam kenal, ada juga siapa ini, Mananda juga, makasih juga sebanyak kemarin-kemarin, aduh buat semuanya Mida, fans fanatiknya RRI, sampai dikecualikan. Ucapannya selalu nyebat hati dari nyau. Buat jalan lagi siaran.
1: Iya.
0: Semoga tambah nyati selalu, sehat selalu. Datang sih belum mau ke Selayar
1: Weh, gak bisa pulang yang gak ada libur.
0: Ya balik lanjut sedikit.
1: Iya, terima kasih banyak, sehat ke selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangku ketemu orang Selayar. Ajak Kak Ina lebih banyak lagi, situ tetangganya. Bilang ayo mari bergabung seru-seruan di sini karena seru dengan radio toh, banyak informasi yang bisa didapatkan. Apalagi ya, enggak harus dipakai kuota toh. Tapi parabola juga kan tuh bisa itu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Silakan bergabung bersama kami. Sempat ada lagi orang Selayar. Nah, aduh, tidak terangkat ini. Silakan bergabung kembali pendengar bersama kami. Prodangdut. Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Dina di Polman.
1: Kak Dina di Polewali Mandar. Apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah, agak panas.
1: Alhamdulillah. Ada yang dingin-dingin teman Ki?
0: Enggak ada.
1: Aduh. Mana ini harusnya ada kalau siang-siang begini. Tunggu mi nanti ibu Murni atau ibu Lia nanti sempat mau kirim-kirim yang dingin-dingin toh?
0: Iya, aku tunggu.
1: Mau kirim lagu apa?
0: Lagunya Mansur S.
1: Yang apa itu?
0: Buta Karena Cinta.
1: Oh, enggak begitu aja kita?
0: Enggak lah.
1: Untuk siapa lagunya?
0: Ya, kirim salam buat yang sudah lewat tadi, ada Pak Rizal, ada juga Sidan, ada Ina, ada juga Acore, ada Kak Uni, ada Anto Duri, ada Pak Mahir, ada juga Pak Salman, ada Mama Nanda, Bunda Adi, ada juga Lia, ada Ibu Lia di Maten, ada juga Acok Harudin, Pak Erwin, Asri, ada juga Pak Syukur, Abdul Rahim, ada Darmawati, ada juga Nurma. Buat Mbak Nita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini yang dari Polewali Mandar. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Nanti kita terima lagi penelpon ataupun membacakan chat-chat WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RR5 Mucu di siang hari ini. Inilah dia, kita mulai dari lagu pertama, Masih Adakah Cinta?

Pernah nggak kamu lihat orang yang menyimpan barang-barang aneh dan nggak pernah dibuang? Kayak kardus bekas, koran dari tahun 2012, pulpen kering, bahkan baju yang udah robek. Tapi katanya sayang kalau dibuang. Nah, bisa jadi itu bukan sekedar hobi nyimpan barang. Itu bisa jadi tanda dari hoarding disorder. Hoarding disorder adalah kondisi psikologis di mana seseorang kesulitan buat membuang barang, bahkan yang udah nggak berguna. Bukan karena pelit, tapi karena ada rasa cemas atau kehilangan kalau barang itu pergi. Yang menarik, ini bukan soal malas beres-beres. Ini bisa bikin rumah jadi penuh sesak, nggak sehat, bahkan membahayakan. Dan yang lebih penting lagi, ini bisa mengganggu kehidupan sosial dan emosional si pengidapnya. Tapi tenang, hoarding disorder bisa ditangani dengan terapi, dukungan keluarga, dan kadang-kadang bantuan profesional. Pelan-pelan, seseorang bisa belajar melepaskan barang-barang yang sebenarnya cuma mengikat secara emosional. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mulai sayang banget sama benda-benda yang udah gak masuk akal, mungkin saatnya ngobrol dan cari bantuan. Karena ruang yang bersih kadang juga bisa bikin pikiran ikut lega.

Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan.

0: Pendengar, utang kereta cepat Wush lunas dalam 2 bulan. Cek fakta yang pertama pendengar, sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa utang proyek kereta cepat Wush akan dilunasi dalam waktu 2 bulan menggunakan dana dari Danantara tanpa melibatkan APBN. Dan unggahan tersebut pendengar menarasikan seolah-olah pelunasan utang sudah pasti terjadi dalam waktu dekat. Namun benarkah hal tersebut? Berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa utang proyek kereta cepat Wush akan dilunasi dalam waktu 2 bulan. Dan dilansir dari Antara, pemerintah memang membahas skema penyelesaian utang proyek tersebut, tetapi tidak ada kepastian terkait pelunasan dalam jangka waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa proyek restrukturisasi utang proyek kereta cepat telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Namun, rincian hasil restrukturisasi termasuk mekanisme pembayaran dan jangka waktu pelunasan belum diumumkan secara resmi. Dengan demikian, klaim yang menyebut utang kereta cepat Wush akan lunas dalam 2 bulan merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta selanjutnya, APBN Indonesia hanya cukup 3 bulan. Pendengar, sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia hanya mampu bertahan selama 3 bulan dan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut pendengar menampilkan narasi seolah-olah pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam sebuah sidang resmi. Namun, benarkah APBN Indonesia hanya cukup 3 bulan? Berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata lagi-lagi tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Keuangan dalam unggahannya juga menyatakan narasi yang menyebut APBN hanya mampu bertahan 3 bulan atau rupiah akan mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat merupakan hoax. Selain itu, unggahan tersebut identik dengan pemberitaan yang membahas rapat terkait pembiayaan proyek kereta cepat Wush. Nah, dalam konteks aslinya, Menteri Keuangan menegaskan agar pembayaran utang proyek tersebut tidak membebani keuangan negara, bukan menyatakan kondisi APBN yang kritis. Dengan demikian, klaim yang menyebut APBN Indonesia hanya cukup untuk 3 bulan dan rupiah akan menyentuh Rp20.000 per dolar Amerika Serikat merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Politik memiliki peran besar dalam menentukan arah bangsa. Dari keputusan politik, lahir kebijakan yang memengaruhi kehidupan rakyat. Karena itu, politik yang bersih menjadi fondasi masa depan bangsa yang kuat. Politik bersih berarti menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Tanpa politik uang, tanpa manipulasi, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk melayani kepentingan rakyat. Ketika politik dijalankan dengan bersih, kebijakan menjadi adil, pembangunan berjalan tepat sasaran, dan kepercayaan masyarakat tumbuh. Politik yang kotor hanya melahirkan konflik, ketidakadilan, serta merusak harapan generasi masa depan. Sebaliknya, politik yang berintegritas melahirkan pemimpin yang amanah dan demokrasi yang sehat. Masyarakat pun memiliki peran penting. Menjadi pemilih cerdas, menolak politik uang, serta berani mengawasi jalannya kekuasaan. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh kesadaran rakyatnya.
1: Ruang opini publik.
2: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
3: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan siapa,
4: ya,
3: Pak?
4: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
3: Iya.
4: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
5: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
3: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
5: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
6: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
3: Iya,
6: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
3: Betul.
6: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
3: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
1: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita terima lagi telepon dan juga chat. Ada beberapa chat yang masuk, ini kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak, balik lagi nih, mau dengar lagunya Intan, judulnya Harta dan Kesetiaan. Buat Kakak, terima kasih banyak dari Viola. Terima kasih Kak Viola. Penelchat selanjutnya, Assalamualaikum Mbak Nita, apa kabar dari Anto Dienrekanduri, mau lagunya Nyanyian Hati Cici Paramida. Kirim salam buat Zidang bersama Uni, Papa Rizal, Mama Nanda bersama Pak Salman, Ani bersama Fadila, Ina, Pak Aco, Nur Arudin, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Nita sehat selalu, panjang umur, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Anto di Enrekang, nanti kami putarkan pilihan lagunya. Kita terima satu telepon, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut kedua kita.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dari Luwu Timur ini, Asri.
1: Ah, Kak Asri di Luwu Timur, siap. Ini. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, sehat Made Cingmo.
1: Alhamdulillah, baik kalau apa, begitu. Apa Alhamdulillah. Singkat saja kalau begitu Kak Asri, kita mau break azan asar ini. Lagunya lagu apa?
2: Lagunya Mega Mustika, Hitam Bukan Putih.
1: Mega Mustika yang mana?
2: Hitam Bukan Putih.

0: Hitam Bukan Putih. Untuk siapa ini lagunya?
1: Ya, ya buat Tanto di Entre Kang Duri. Ada Pak Salman di Kaleng Lombok, ada Pak Sultan, ada Pak Syukur di sana, di Kutai Kartanegara, ada Paran juga di sana, ada Bobby, ada Sidan, ada Alex Sardino Maulana, Bang Kumis, ada Pak Cok Erudin, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok.
0: Baik.
1: Ada Ibu Berni, Bu Lia, Ibu Parma, Bunda Adi, ada Asyik yang bersama ada Dina Jenne, ada Padilla Ani.
0: Baik.
1: Buat Ibu Dharma, Ibu Dharma, buat Purnama Sari. Buat semua-semua yang saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti kita terima kembali telepon. Ini ada tiga lagu dulu yang kita kunci karena kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan azan asar yang sebentar lagi, semenit lagi akan segera berkumandang di ruang dengar Anda.

0: mengumandangkan azan salat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Satu, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat pada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Pernahkah Anda mengunjungi Mamuju, Sulawesi Barat? Wilayah yang diapit oleh laut dan pegunungan ini bukan hanya menawarkan panorama alam yang memesona, tapi juga menyimpan kekayaan budaya dalam bentuk kerajinan tangan khas. Di balik aktivitas sehari-hari masyarakat pesisir dan pegunungan, ada warisan budaya yang terus dijaga, seperti tenun sekomandi, anyaman pandan, dan kerajinan dari kulit kayu. Tenun sekomandi merupakan kebanggaan masyarakat suku Mandar. Tenun ini dibuat secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin. Proses pembuatannya bisa memakan waktu berminggu-minggu dari pewarnaan benang menggunakan bahan alami, seperti daun tarum, kulit kayu, hingga proses menenun yang membutuhkan ketelitian tinggi. Motifnya pun tak sembarangan. Setiap garis dan warna dalam kain memiliki makna simbolik tentang alam, kehidupan, hingga filosofi hidup masyarakat Mandar. Kini kain tenun sekomandi tidak hanya digunakan dalam upacara adat, tapi juga dikembangkan menjadi produk modern seperti tas, dompet, syal, dan bahkan baju ready to wear. Cocok untuk oleh-oleh khas yang bernilai seni tinggi. Selain tenun, Mamuju juga dikenal dengan berbagai kerajinan anyaman dari pandan dan bambu. Dahulu digunakan sebagai alas makanan atau wadah sehari-hari. Kini kerajinan ini telah berevolusi menjadi produk kekinian, tas belanja, tempat tisu, hingga souvenir ramah lingkungan yang diminati wisatawan. Begitu pula dengan kerajinan kulit kayu yang diolah menjadi lukisan dinding, tempat lampu, bahkan aksesoris rumah tangga dengan gaya rustik khas tropik. Setiap kerajinan tangan dari Mamuju bukan sekadar produk, tapi kisah. Kisah tentang ketekunan, tentang warisan leluhur, dan tentang identitas budaya yang terus dijaga. Membeli dan membawa pulang kerajinan tangan dari Mamuju bukan hanya soal oleh-oleh, tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi kreatif lokal dan pelestarian budaya bangsa. Jadi, kalau Anda berkunjung ke Sulawesi Barat, jangan lupa singgah di sentra kerajinan di Mamuju. Bawa pulang sepotong cerita dalam bentuk karya tangan yang syarat makna. Dukung UMKM, cintai produk lokal.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu dari Tommy Jepisa di batas kota ini. Ini adalah requestan dari pendengar juga dari chat WhatsApp Pak Jamal yang merekas lagu ini, yang juga mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut untuk edisi 9 Mei 2026. Dan pendengar, di sore hari ini kami juga ingin mengajak Anda setelah segmen ini untuk bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Green Radio bersama dengan salah satu komunitas yang ada di Karampuang, atau nanti lebih jelasnya kita akan mendengarkan seperti apa komunitasnya dan apa yang akan dilakukan. Demikian pendengar dalam segmen Pro Dangdut, terima kasih banyak atas partisipasi dan kebersamaan Anda tentunya. Kita nomor telepon yang sama pendengar dan juga nomor WhatsApp yang sama Anda bisa bergabung. Yang belum bergabung ini dalam segmen Pro Dangdut bisa bergabung dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ketemu lagi dan senang sekali rasanya pastinya saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Green Radio edisi 9 Mei 2026. Pendengar, di sore hari ini kami ingin mengajak Anda juga berpartisipasi dalam dialog ini. Boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau di nomor 0822 9609 0996. Hari ini pendengar, ya namanya dialog, kita akan berdialog dan telah hadir ada narasumber kita di sini di siang hari ini yang pastinya Anda wajib juga mengenalnya. Pastinya ada Kakak Sadri, beliau dari komunitas Gemapul Karampuang Island. Kak Sadri, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Kak Sadri, dan oke, pendengar, sebelum kita lebih jauh ya membahas apa yang akan menjadi topik kita atau mengenal Kak Sadri lebih dalam, ini di hari ini kita punya topik Gemapul, anak muda dan masa depan alam. Ini adalah topik yang tentunya tidak hanya pasti berkaitan dengan Gemapul, tapi berkaitan dengan kita semuanya yang ya warga Sulawesi Barat lah ya, secara khusus di sini. Kita akan berbicara tentang bagaimana generasi muda hari ini memiliki peran dalam menjaga alam, menjaga lingkungan dengan menghadapi segala kondisi gitu, tapi harus tetap merujuk pada poin ini. Kak Sadri, ini langsung datang dari Karampuang di sore hari ini.
1: Iya.
0: Bagaimana ombak?
1: Lumayan hari ini.
0: Tapi alhamdulillah aman. Oke. Kalau di sini ke Karampuang sampai jam berapa penyeberangan ke sana?
1: Biasanya sih jam 5:30, jam 5.
0: Jam 5:30 gitu. Oke, wah ini masih dapat JK.
1: Aman.
0: Oke, Kak Sadri, berbicara tentang Gemapul lah terlebih dahulu. Ini adalah sebuah komunitas seperti apa?
1: Kalau Gemapul sendiri itu kan sebuah komunitas yang kami bentuk di desa. Kebetulan kalau di Gemapul ini saya selaku pendiri. Jadi awalnya itu memang itu karena kepedulian yang lingkungan yang memang pada saat itu masyarakat terutama generasi-generasi yang memang masih belum banyak yang peduli ke alam. Jadi akhirnya kami mencoba membuat sebuah lembaga ini, bagaimana setidaknya pemuda punya peran. Artinya peran-peran ini seperti bagaimana menjaga lingkungan ini, walaupun sebenarnya tidak mesti secara besar, tapi target kita adalah minimal dalam wilayah kita sendiri itu bisa melakukan aktivitas yang menjaga alam itu sendiri.
0: Oke. Ini berdiri sejak kapan untuk komunitasnya?
1: Itu kita dideklarasikan itu tanggal 1 bulan Januari 2010.
0: Wih, sudah 16 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, sudah 16 tahun ini adalah komunitas yang betul-betul karena berada di sana ya, bukan komunitas dari luar yang mau membangun pulau, tapi murni adalah komunitas yang berada di Pulau Karampuang itu sendiri. Ini patut kita apresiasi karena bisa bertahan sampai sejauh ini, mungkin di tengah dinamika apapun itu ya, yang kayak makanya ini sudah mungkin tidak ada anggotanya atau apa, tapi akhirnya masih bisa tumbuh, masih bisa bertahan hingga saat ini, dan dengan fokus adalah ya bagaimana menjaga lingkungan di Karampuang itu sendiri. Wah, keren. Ini Karampuang satu, Karampuang tempat wisata atau keseluruhan?
1: Kalau kami berkarya secara keseluruhan, dan juga di awal sih memang iya ke cuma sekedar di Karampuang, tapi alhamdulillah sekarang ini kita sudah mencoba untuk melakukan keluar, tentunya kolaborasi dengan teman-teman PA-PA yang lain ada di Mamuju.
0: Wih, keren. Ini apa saja program-program yang ada di Gemapul itu sendiri?
1: Kalau kami yang salah satu itu kalau dari program pemerintah, di organisasi kami itu di desa dipilih menjadi pelaksana program Proklim, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dia program Kampung Iklim. Jadi memang bagaimana masyarakat itu betul-betul melaksanakan aktivitasnya yang ada dampak positif buat lingkungan, seperti mungkin kayak kegiatan-kegiatan penghijauan, kegiatan-kegiatan baksos, kemudian masih banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk keselamatan atau kelestarian alam itu sendiri.
0: Dan ini bergerak dari betul-betul dari tempat itu berada pendengarnya, dan oh berarti disupport langsung juga dari kementerian dan lain-lain ya gitu.
1: Bukan sih, kita sebagai pelaksana program yang ada di desa. Di desa kan, di desa itu kan ada namanya setiap desa itu mempunyai, di kementerian itu mempunyai program namanya program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim itu diinisiasi kalau saya tidak salah dari 2017 kemarin, itu di masyarakat di desa itu ada kelompok-kelompok tertentu yang menjalankan, menjalankan. Kemudian karena menurut pemerintah desa ternyata kelompok kami yang lebih cocok untuk melaksanakan ini. Jadi itu bagi semua, bagi kami semua amanah harus kami jalan. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin itu program kami sudah tingkat utama. Tinggal satu langkah lagi itu menuju program yang namanya Lestari.
0: Itu apa yang dilakukan dalam program?
1: Nah, itu tadi aksi-aksi pelestarian, seperti salah satunya bagaimana mengurangi risiko-risiko di risiko-risiko sampai ke, apa risiko kerusakan lingkungan, masyarakat lebih lebih banyak kepada edukasi ya, edukasi. Kalau contoh-contoh yang kami lakukan itu namanya program sampah tidak keluar dari rumah. Tentunya di awal masyarakat aku pastikan wah itu susah, tapi bagaimana kita memberikan metode pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini bisa, walaupun sebenarnya tidak 100% tapi kebanyakan masyarakat itu bisa mengadopsi itu. Jadi sampah-sampah yang mungkin tidak bisa diurai dan lain-lain itu sekarang, contoh yang kami kerja sekarang itu EcoBricks. EcoBricks itu memberikan, memasukkan wadah, apa di dalam wadah, sampah plastik yang masukkan ke dalam wadah, dipadatkan, kemudian dijadikan berbagai, masih seperti mungkin tempat duduk, kursi, meja, dan lain-lain. Kalau kami fokusnya itu sekarang ini, kemarin kita pakai motor mineral yang sedang dan besar, sekarang kami pindah ke galon. Karena lebih, apa, daya tampung sampahnya itu lebih banyak.
0: Oke, berarti sampah-sampah kering berarti ya?
1: Sampah plastik.
0: Sampah plastik. Khususnya, ya, weh.
1: Plastik, kain. Karena jadi, kalau untuk sampah yang organik itu kami masih gunakan sebagai kompos.
0: Kerja kompos. Oke, dan berarti ini betul-betul edukasi rumah ke rumah berarti ini ya?
1: Kalau awal itu kita ke lingkungan-lingkungan, rumah ke rumah, sekarang ini kita lebih fokusnya itu di siswa-siswa, sekolah-sekolah, karena memang mungkin untuk merubah karakter yang sudah dewasa agak susah ya. Dan kemudian kita mencoba masuk di sampai kita ke PAUD, karena di sana ada 2 PAUD, ada 3 SD dan 2 SMP. Itu yang kita coba bagaimana mengedukasi mereka untuk setidaknya menanamkan kepedulian dari dini.
0: Oke, berarti masuk di sekolah-sekolah. Ya. Di sana sampai SMP ya berarti?
1: SMP ya.
0: Oke, dan itu PAUD, SD, SMP semua dimasuki dari Gemapul ini, bagaimana agar bisa mengajak mereka gitu ya untuk mencintai lingkungan lah ya, setidaknya ya. Mulai dari sini ya, setidaknya membuang sampah di tempatnya minimal ya.
1: Iya, minimal itu. Kemudian kan selain kegiatan tentang masalah lingkungan sendiri, kita kan juga harus melihat kondisi lingkungan. Seperti kita di sekolah itu sekarang kan lagi tren banyaknya bullying, banyaknya kekerasan terhadap anak. Kemudian yang paling terbaru ini itu yang kami dapat informasi itu mengenai tingginya remaja yang kemungkinan atau memungkinkan untuk menderita gangguan kejiwaan. Itu yang coba kami masuki dari sisi itu, bagaimana supaya masyarakat selain beberapa dulu, kemudian ada aktivitas bagi anak-anak yang setidaknya arahnya lebih positif.
0: Jadi bukan cuma menjaga lingkungan ini berarti ya, tapi lebih daripada itu.
1: Kita kan ceritanya lebih kepada kalau kegiatan-kegiatan kita melihat kondisi mana yang bisa dikolaborasikan. Program-program yang dijalankan pemerintah atau program-program dari lembaga-lembaga lain, apa yang bisa kita kolaborasikan. Karena dari tadi kita, kalau kita berjalan sendiri mungkin agak berat, tapi setelah kita bersama-sama insya Allah itu lebih ringan.
0: Kalau di Karampuang sendiri, karena ini kan ruang lingkupnya Karampuang kan, isu apa sekarang yang betul-betul lagi menjadi fokus dari Gemapul itu sendiri, atau isu apa yang belakangan ini lagi hangat di Karampuang?
1: Kalau kami sih itu trennya sekarang, kalau isunya itu kita lebih fokusnya di penanganan sampah plastik.
0: Sampah plastik.
1: Ya, sampah plastiknya itu dijadikan itu tadi EcoBricks yang menggunakan galon.
0: Dan bagaimana dengan anak-anak muda di sana atau masyarakat Karampuang lah ya secara umum, bagaimana kakak melihat tingkat kesadaran mereka terkait dengan hal bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya?
1: kalau berbicara masyarakat secara umum itu sangat masih kurang ya,
0: masih kurang.
1: Saya kira kita masih kurang karena pertama masyarakat sekarang atau generasi sekarang itu lebih kepada melihat hasil, langsung hasil, ada hasil.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena kalau kami memang bagaimana mengefisiensikan. Contoh selama ini mungkin banyak lembaga-lembaga atau organisasi di luar itu membuat kerajinan-kerajinan dari sampah plastik sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Contoh dibuat tas, mm-hmm. itu masih ada sisa. Dan itu abangnya juga ada juga beberapa teman-teman ya, kelompok-kelompok yang di Karampang sendiri itu aksi kegiatan atau ada atau sering ke Karampuan ya, walaupun bukan orang sana, sering membuat aksi kegiatan tapi cuma memindahkan masalah. Contohnya contohnya itu mereka kumpul sampah, dia bawa ke Mamuju. Oke, Karampuan hilang, masalahnya selesai, tapi di Mamuju kembali menjadi masalah. Sama kan kasus yang kemarin, maksudnya yang kami lihat ya, kasus yang di TPA itu sebenarnya ya masyarakat wajar memang mereka melakukan aksi karena memang akan semakin menumpuk, akan menjadi semakin masalah. Jadi mereka maksudnya itu bagaimana memberikan solusi. Ada hal yang dilakukan sehingga itu tidak sampai itu tidak cuma menumpuk terus di situ. Ada hal yang bisa dilakukan. Contohnya kan mungkin tadi seperti kalau di wilayah yang banyak pertanian bisa jadi kompos, jadi dan lain-lain. Sebenarnya kan sekarang banyak dan pernah saya mencoba bawa sebuah lembaga ke Mamuju ya, karena audiens dengan
0: pemerintah.
1: Ya, cuma memang masih kendak terpenuhi, belum bisa memenuhi ke ini karena kemarin itu di tahun 2016 kalau saya tidak salah itu dia mau buat biosolar dari sampah plastik, cuma kapasitasnya terlalu besar. Jadi kemampuan kita sadari juga kemampuan tidak ini karena pertama derma dan lain-lain itu kapasitasnya 10 ton per hari. Biar solar itu dari salah satu negara luar.
0: Dan tapi tidak bisa diakomodir di sini.
1: Tidak bisa gitu. Karena memang kondisi pertama armada kita di sini masih
0: kurang.
1: Ya. Kemudian pemilahan ya tadi kembali bukan cuma ketidakmampuan dari ini tapi masih kurangnya masyarakat yang memilah sampahnya saat membuang. Langsung saja ditumpuk satu kresek. Cok. Nah, itu kan harusnya terpilah. Cuma memang kalau mau diprogram itu belum bisa.
0: Iya, berarti ide memang tidak bisa jalan sendiri. Siap, ya, ya karena ya tidak hanya mungkin bergerak ke atas, tapi dari bawahnya saja ini susah. Siap. Ya. Dari masyarakat biasa saja, mungkin di sini mungkin ada pendengar di sini yang masih membuat sampahnya semua digabung ya. Ini jadi masalah sebenarnya, makanya mungkin perlu kolaborasi, bukan hanya pokoknya semuanya harus dilibatkan di sini dan pentingnya kesadaran. Nah, itu dia salah satu poin penting itu bergerak merangkul anak-anak sekolah tadi. Ya. Karena betul-betul dari kecil saya notice juga bahwa mungkin itu tadi kalau orang dewasa sudah sulit dikasih tahu ya, agak susah ini nanti bilang kenapa kok ajar ke, apalagi dia lebih tua kan. Nah, itu betul-betul dimulai dari anak-anak. Tapi kalau di Karampuang sendiri, kalau dari kakak bersama teman-teman Gemapul, pernah ada contoh kasus begitu mengajak anak-anak atau teman-teman atau mungkin orang tua dan kayak ah sok tahu ini.
1: Ah, kalau sampai situ tidak, cuma memang lebih kepada kalau aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan teman-teman itu kadang kalau kita melakukan aktivitas itu mereka ya apa ya, tidak usah kesana sudah ada mereka gitu kan. Saat kita tidak ya, kadang kita coba pernah saat ada bakti sosial mungkin di desa kita tidak hadir itu kita dicari. Tapi saat kita ada kadang mereka tidak usah kesana mereka sudah ada. Karena memang alhamdulillah teman-teman betul-betul dalam terutama kayak untuk bakso lingkungan itu kita betul-betul total sampai di kejadian yang paling luar biasa menurut kami di awal-awal pendirian itu yang kan berjalan itu di ada satu pohon yang tumbang dan itu memang membutuhkan alat berat, harusnya alat berat cuma di sana tidak ada, kemudian itu memotong akses jalur buat salah-salah satu dusun itu di Karampuang 2 antara Karampuang 2 dengan Karampuang itu terputus. Jadi kalau dalam air itu masyarakat tidak bisa lewat atau kalau yang berani melewati betul akhirnya masyarakat sudah membuat beberapa ingin melakukan karena di posisinya gembira. Akhirnya kami mencoba memberikan diri. Artinya kebetulan saya pernah belajar di dunia aktif di beberapa lembaga juga, salah satunya itu di salah satu KPA di Mamuju juga itu namanya Gempar. Sebetulnya saya di bidang vertical rescue aktif. Jadi memang bagaimana metode cara melakukan penolongan pertolongan kepada ketinggian. Nah. Itu saya manfaatkan untuk menolong pohon itu untuk bisa lepas dari situ. Alhamdulillah. Walaupun kejadiannya hampir ada korban sih, tapi alhamdulillah karena mungkin kesalahan sistem atau bagaimana, tapi alhamdulillah berjalan mulus. Dan itu yang salah satu poin yang membuat masyarakat kalau itu tadi jamin ke sana ada ji,
0: ada ji.
1: Teman-teman, waduh. Maksudnya kan kita kolaborasi supaya peningkatan kesadaran. Targetnya kita bukan persoalan harus selesai persoalan ini, tapi bagaimana kesadaran kedepannya ini bisa maksimal.
0: Dan apa ya realitanya sekarang ya. Itu apa ya ada yang diharapkan jadinya ya, ya tidak menjadikan ini sebagai ajang oh ya sama-sama ya, ya. Tapi justru kayak ya. Oh ada di mereka
1: karena kan sekarang juga ya terutama dengan kesibukan ya. Kesibukan masyarakat, aktivitas masyarakat itu kan di Karampuang berbagai karakter ya, berbagai kesibukan seperti kerja di Mamuju, kerja lain dan lain-lain. Jadi untuk mengumpulkan masyarakat itu agak berat sebenarnya.
0: Iya, kayak agak berat. Tapi kalau di sana bagaimana dengan jaringannya? Maksudnya jaringannya lancar, listrik 24 jam jaringan internet.
1: Kalau jaringan internet alhamdulillah bagus, cuma ada beberapa wilayah yang masih terkendala di bagian-bagian ujung ke sana itu. Kemudian kalau masalah listrik kan kita pakai PLTS di sana. Nah, itu yang namanya PLTS itu sudah beberapa tahun, jadi sekarang sudah masih menjadi sebuah apa ya, sudah kurang maksimal lah, karena mungkin karena yang namanya PLTS sudah baterainya mungkin sudah lama, kemudian penggunaan masyarakat semakin banyak, akhirnya itu sudah mulai berkurang.
0: Karena kan penyebaran informasi-informasi melalui media sosial ini kan seharusnya akan lebih mudah dilakukan ya. Misalnya kakak ada di Karampuan 1 terus mau informasinya kesannya tuh lebih mudah. Apalagi kan sekarang anak-anak dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah ini yang saya coba ingin dekatkan ke sini, bagaimana melalui sosialisasi menggunakan media sosial itu sendiri.
1: Itu sering kami lakukan juga. Kalau kami itu juga adopsi dari program ini Kementerian Kominfo. Itu dibawa naungan Kominfo Kabupaten. Itu kita bentuk namanya grup KIM. KIM itu komunitas informasi masyarakat. Jadi maksudnya selain daripada penyebaran informasi, grup-grup kita buat itu berfungsi untuk

0: dengan plan peringatan tsunami itu banyak masyarakat yang polos. Kenapa dipasang ini takut-takuti? Saya bilang, kalau menurut saya bukan ditakuti, tapi bagaimana pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi bahwa daerah ini rawan, dan kemudian setelah disiapkan jalur ke mana kalau sempat ada insiden begitu. Itu yang memang masih menjadi kendala. Kami juga pernah buat itu di rambu-rambu rutinitas itu di wisata. Kami kerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan itu mensupport kami untuk membuat pembuatan jalur jalur evakuasi ya, dan kemudian tempat berkumpulnya cuma itu. Karena masalah sudah lama dan kesadaran masyarakat yang kurang, akhirnya itu sudah mulai rusak saya lihat. Dan insya Allah kami target mencoba memperbaiki lagi.
1: Wah, berarti ini tantangannya banyak ya, karena tidak hanya menghadapi tantangan apa ya dari luar begitu ya, atau yang susah, tapi dari masyarakat sekitar juga mungkin ya, yang beberapa mungkin ini masih acuh tak acuh ya, sama betul hal-hal tersebut ya, gitu ya. Kalau kita bilang kurang kesadaran mungkin tidak ya, tapi ada sikap acuh tak acuh sehingga ini agak susah untuk bergerak cepatnya gitu ya, karena pasti harus peduli semua kalau mau cepat gitu ya Kak.
0: Ya betul, karena memang kalau pada dasarnya masyarakat sekarang ya, kalau saya lihat ya, itu lebih melihat kepada apakah itu menguntungkan buat dia.
1: Realistis.
0: Ya realistis, bahwa kalau hal-hal yang kadang kita sosialisasi tentang itu saja di awal saya sampaikan tadi, kalau kayak pertama kita sosialisasi sampaikan bahwa program sampah tidak keluar dari rumah itu, waduh, kita diprotes habis-habisan. Dan itu tidak masalah, itu oke, karena kita karena mungkin kita pemahamannya begini, pertama karena mereka belum tahu. Dan kemudian berhasilnya sebuah program itu tidak bisa langsung hari ini, tidak instan begitu, pasti ada proses dan dinamika di dalam berlembaga. Tapi yang penting targetnya adalah bagaimana teman-teman yang bergabung ini betul-betul bisa mampu mengadaptasikan minimal dari dalam rumah sendiri. Itu yang kami selalu tanamkan, bahwa minimal itu kita di rumah sendiri, itu yang bisa kita lakukan.
1: Nah, di antara banyaknya kendala yang Kak Sadrini sampaikan dari tadi, menurut Kakak apa yang Kakak paling butuhkan sekarang itu untuk menjawab semua kendala itu dan yang mau bisa mencapai target dari Gemapul itu sendiri?
0: Kalau kalau secara ini ya, kebutuhan sebenarnya, kalau kami sekarang kan kendalanya di pertama di peralatannya, karena kami sih kerja-kerja rata-rata kerja manual, kemudian ada banyak beberapa metode yang telah rencana kami coba, cuma memang masih dikendala peralatan itu, untuk mengakses ke sana belum kami bisa. Nah, kemudian kalau selain itu juga kendalanya itu adalah pada lembaga kami sendiri, maksudnya karena teman-teman yang dalam bergabung ini kan mempunyai latar belakang kesibukan masing-masing, ada yang sekolah, ada yang nelayan, ada yang kerja, itu kan untuk mengumpulkan, memberikan melaksanakan kegiatan itu kan pasti butuh proses, kadang sudah direncanakan pas ya, artinya memang menjadi kebutuhan itu salah satunya peningkatan SDM sih.
1: Peningkatan SDM
0: ya, karena kami sadari bahwa SDM saya masih kurang.
1: Padahal ini dekat ya dari kota seharusnya ya kan. Oke, wah, ini berarti memang peran dari Kak Sadri dan teman-teman ini harus betul-betul lebih ini ya, lebih gencar lagi gitu ya, karena ada banyak masalah yang dirangkum, yang ditampung dalam Gemapul ini untuk bisa diselesaikan, yang bukan hanya tentang berkaitan dengan sampah itu sendiri, tapi terkait dengan SDM-nya juga. Berarti ini harus menitip ini anak-anak kerampuan kepada Kak Sadri dan teman-teman ini, supaya mungkin kedepannya ya tidak berhenti di kata ini kita mengalami apa, SDM-nya masih kurang, tapi melalui Kak Sadri dan teman-teman atau melalui Gemapul ini ada kesadaran tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Betul, oke. Dan kalau ini kan Karampuang itu tidak ini kan terkenal juga dengan sebuah tempat wisata. Kalau tanggapan Kak Sadri terkait dengan wisatawan-wisatawan yang masuk, apakah mereka juga menjadi salah satu penyebab dari mungkin ada sampah di Karampuang atau alamnya bagaimana-bagaimana ini? Mungkin ada alam yang wah ini karena wisatawan yang datang gitu, bukan hanya dari masyarakat lokal itu sendiri, tapi ada kontribusi dari masyarakat luar yang menyebabkan mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan alam, khususnya itu sampah itu sendiri, gimana Kak?
0: Kalau berbicara masalah wisatawan, memang sebenarnya kalau saya juga orang aktif di wisata, saya sering antar tamu juga.

0: Nah, yang masalah adalah sebenarnya dari manajemen pengelolaan itu sendiri. Karena kalau saya lihat ya, mohon maaf, di Sulbar itu khususnya, di Sulbar itu kalau kita mau ukur standar standar CSH dari kementerian itu kayaknya belum ada yang memenuhi. Ada beberapa yang dikarang poin-poin yang perlu dikarang poin itu tadi, pertama manajemen pengelolaan.
1: Manajemen pengelolaan wisata?
0: Iya, itu yang paling perlu sekali. Kemudian kembali kepada SDM pengelolaan sendiri, kemudian serta wisata karang pun sebenarnya bagus, cuma memang itu tadi, karena manajemen yang tidak bagus serta SDM pengelolaan yang kurang maksimal, akhirnya pengunjung ini kadang pernah saya dapat tamu saya dari Inggris itu pada saat saya dampingi, dia bilang kalau di Jakarta ini saya mesti bayar sampai 12 juta. Karampuang ini saya cuma bayar berapa puluh ribu sudah sampai ke sini. Ya. Berarti ini sebuah aset yang harus luar biasa. Intinya adalah bagaimana betul-betul manajemen pengelolaan ini dimaksimalkan. Karena selain dari wisata bahari itu masih banyak. Kadang-kadang kami juga sering buka-buka... kami pernah buat kegiatan itu event namanya Jelajah Karampuang. Kita keliling sehari semalam di Karampuang itu, alhamdulillah tamu itu sampai dari Makassar dan Bandung itu hari.
1: Itu kapan, tahun berapa?
0: Tahun 2018 22 kalau saya tidak salah, sekitar itu.
1: Nah, itu event-event seperti itu seharusnya dilanjutkan enggak sih, Kak?
0: Ya, kita sebenarnya tahunan, cuma kita informasinya lebih cuma kepada teman-teman PA, misalnya KPA atau kelompok-kelompok pecinta alam. Karena kenapa? Kita khawatir, ada kekhawatiran ya kalau nanti tersebar secara masif, kemudian bukan background PA yang hadir, kekhawatiran kerusakan yang kita lewati ini, karena ada kita jalur, ada beberapa kayak jalur hutan bambu yang kemudian ada wilayah-wilayah masyarakat mungkin nanti merusak tanaman-tanaman masyarakat yang kita lewati itu, kita itu ada kekhawatiran. Jadi kita tidak masif, sama dengan kalau kami di Mamuju sendiri itu kan terkadang teman-teman di luar nelpon, "Bang, colong dong buat pendakian bersama di Gandang Dewata." Saya bilang, bukan kami tidak mau, tapi kami khawatir resiko. Karena kalau pendakiannya terlalu masif, terlalu banyak orang, artinya pasti hutannya kan rusak secara
1: ini. Itu dia ya, ramenya kunjungan beririsan dengan potensi kerusakan ya.
0: Iya, karena kalau kami di, kalau saya juga punya komunitas namanya Ecotourism Indonesia di wisata itu, memang target yang kami bukan
1: rame,
0: bukan mass tourismnya, tapi bagaimana, bukan persoalan berapa orang datang, bukan data itu yang kami mau, tapi yang kita mau adalah berapa penghasilan atau berapa uang yang ditinggalkan di wilayah itu, bukan persoalan banyak orang. Karena kalau kita buka masif itu pertama akan kerusakan akan banyak, risikonya banyak. Kemudian kalau kita sedikit kita buka privat, kayak di luar wilayah sudah wisata-wisata privat itu nilai finansial itu besar, tapi efek kerusakannya kecil. Itu yang kita target. Jadi kami di Ecotourism Nusantara ini bagaimana membuat sebuah objek wisata itu tidak merubah banyak. Ya. Contoh, maaf ya, ini terlalu jauh mungkin dari contoh, karena ini bersekat di lingkungan. Contoh kita kalau ke Bali, komunitas teman-teman komunitas kami di Bali itu kalau mau lihat Bali jangan di pinggir. Di pinggir itu sudah Eropa. Di pinggir Bali itu sudah bercerita. Tapi coba kita ke tempat-tempat yang lain, ke Gunung Pegalau itu kan melihat Bali. Kemudian teman-teman di Jawa itu sudah menawarkan konsep itu, teman-teman turis-turis ini itu beraktivitas bersama masyarakat, bukan lagi harus ada homestay dan lain-lain. Tidak, itu betul-betul sampai yang program sekarang berjalan ini itu malah turis-turis itu tidur di saung, batu panen dan lain-lain, tapi aktivitasnya di saung. Yang punya rumah itu apa yang dia makan itu jadi makan sama mereka. Karena kalau bilang mau disuguhkan daging dan lain-lain itu kan setiap hari mereka mencari itu. Paling kadang teman-teman melihat tingkat alerginya mereka. Itu saja.
1: Setuju sih bahwa sekarang itu lebih ke ini ya. Mungkin apa yang bisa ditawarkan yang berbeda dari orang lain tanpa merusak lingkungan kita gitu kan. Tapi menurut Kakak sendiri, apakah Karampuang berpeluang memiliki potensi itu?
0: Sebenarnya kalau berbicara masalah peluang, sangat berpeluang. Secara baik dari secara wisata alam, wisata buatan dan lain-lain, itu secara objek itu semuanya banyak sekali yang bisa dikolaborasikan di Karampuang. Tinggal memang itu tadi kembali kepada manajemen pengelolaan serta SDM yang mengelola itu sendiri. Kadang rata-rata di Sulawesi Barat itu membuat sebuah wisata itu langsung habis. Jadi sekarang itu setelah berlahun di satu tempat bikin lob semua, bikin apa, bikin semua. Jadi ya, akhirnya
1: agak FOMO ya.
0: Jadi akhirnya karena kita sadari buka target itu tergantung kembali kepada targetnya. Kita mau target pasarnya mana, siapa. Dan kemudian sudah ada beberapa contoh wisata di Sulawesi Barat ini, terutama di Mamuju, itu sudah, ya mau bilang mati tidak juga, tapi sudah sedikit sekali kunjungan karena di awal sudah habis dia ini, jadi tidak ada perkembangan. Mereka mengandalkan. Kemudian karena manajemen, kan target mereka itu cuma itu, bagaimana orang datang banyak. Tapi kan datang banyak itu, contoh kalau Karampuang datang banyak itu, apakah yang bisa diberikan ke Karampuang, apa yang dihasilkan sama minimal PAD dan lain-lain itu tidak. Lebih itu banyak banget datang bawa sampah, wajar karena kita masyarakat tidak mampu menyediakan apa yang
1: dibutuhkan,
0: ya, kebutuhan pengunjung itu sendiri. Kemudian banyaknya teman-teman guide dari luar yang datang buat tamu, kita sadar itu is okay, itu wajar karena memang mereka tidak mampu menyediakan. Kalau spesifikasi saya kan di pemandu gunung.
1: Oh, gunung.
0: Ya. Jadi kalau berbicara wisata tentang masalah secara umum, ya bisa lah sedikit. Kalau bawah laut bisa sedikit lah. Karena pengalaman secara pribadi, karena dari kecil sudah kenal laut,
1: pesannya di laut, jadi sedikit. Karena tinggal di sekitar laut ya. Nah, sekarang juga ada beberapa yang kami tahu bahwa ada beberapa yayasan juga yang melakukan konservasi di sana, menyelamatkan. Ada Yekali kemarin.
0: Ada beberapa yayasan sebenarnya melakukan aktivitas, beberapa yayasan, kemudian beberapa lembaga-lembaga pemerintah juga melakukan aktivitas. Cuma terkadang ada yang bagus juga, ada yang cuma sekedar melakukan menggugurkan kewajiban. Contoh di pernah ada kami diundang sebagai peserta pada salah satu lembaga itu, kami sudah sampaikan bahwa jaring spider webnya ini kecil karena kita harus perhitungan arus dan ombak. Jadi ini akan kecil ya, mereka penjelasannya lebih bagus. Kita kan kami sadar bahwa keilmuan kami kurang daripada itu. Tapi ya alhamdulillah setelah satu minggu ombak naik, itu semuanya terbalik. Kami kirimkan foto ini, Pak.
1: Hilang.
0: Bukan kami lebih hebat dari Bapak, tapi misalnya kami pengalamannya adalah masyarakat yang setiap harinya di sini mengetahui kondisi arus dan ombaknya. Jangankan dibilang spider web yang ditanam di laut, jembatan saja bisa hancur kalau pada musim puncaknya.
1: Ya itu dia, memang harus kolaborasi juga dengan masyarakat lokal kan, karena mereka yang tahu bagaimana situasi yang ada di sana. Dan ya itu tadi, memang harus butuh peran-peran anak muda, peran masyarakat lokal, supaya apa yang menjadi tujuan mereka dan juga menjadi tujuan bersama tentunya ini bisa terwujud gitu ya. Supaya masa depan Karampuang ini menyala, karena kalau dilihat sekarang itu betul-betul sangat potensial dengan arah kesana yang tidak jauh, semua bisa kesana. Tapi kenapa kalau misalnya orang bertanya apa yang bisa didatangi di Sulbar, itu belum menjadi salah satu tujuan utama gitu kan. Tujuan prioritas ini adalah sebuah fakta yang memang harus diterima gitu kan, kita sebagai warga Mamuju. Kalau Kakak menanggapi hal itu, bilang apa yang bisa dikunjungi di Sulbar, Karampuang tidak masuk sih, gimana?
0: Ya, kalau saya sih ya wajar, karena pertama memang Karampuang secara penataan, kemudian secara manajemen dari pengelolaan tadi itu masih belum siap. Sekarang kan berwisata itu kan begini, kalau ke Mamuju, ayo ke Karampuang. Saya ngapain di Karampuang? Harus jelas, saya mau ke Karampuang, saya mau ngapain? Contoh kalau mungkin orang-orang yang khusus sih ya, kayak menyelam, snorkeling itu oke. Tapi bagaimana kalau kita mau secara umum, saya mau ngapain di sana? Nah, itu yang cuma antara teman-teman juga lakukan itu bagaimana melakukan sebuah pendataan, kemudian bagaimana skenario sehingga aktivitas wisata ini tidak cuma monoton di bahari.
1: Jadi karena kan, banyak ya biar meskipun bukan bahari gitu.
0: Banyak.
1: Potensinya banyak.
0: Kayak camp, tempat-tempat camp. Sekarang kan lagi tren camping-camping, cuma kita kalau kami itu masih ada kekhawatiran.
1: Karena
0: kalau masif kerusakan akan terjadi. Contoh map yang terdekat di sini itu kan kayak bukit-bukit apakah di sini?
1: Bukit Sukun.
0: Ya, itu bukit. Sebenarnya bagus ya. Cuma memang itu tadi saya pernah secara safety-nya itu belum maksimal. Saya pernah di tahun kemarin sih di jam 8 malam itu ditelepon. Kanda, saya lagi di Bukit Semen. Bukit Sukun. Wow. Ngapain? Saya tidak bisa pulang, kan tidak tahu jalan. Saya bilang, waduh, luar biasa ini. Artinya, gila edukasi bahwa di atas itu kalau, bukan kami sombong, bukan saya sombongnya, tapi karena secara jalur itu terbuka sekali. Jadi kalau orang bisa tersesat itu sangat-sangat perlu tanda tanya besar. Jalur yang sangat jelas, kemudian komunikasi mudah, itu sangat, saya pikir sesuatu hal yang memang menjadi tantangan besar bagi kita. Apa kondisi manajemen, apa kondisi pemuda-pemuda atau teman-teman yang sering-sering nanjak-nanjak ini masih perlu di ini. Makanya kami di rekrutmen itu betul-betul melakukan sebab kita mulai pendidikan sampai tahapan kita tidak bisa pungkiri juga tahapan teman-teman itu mulai dari belajar hiking dulu yang udah ke pendek-pendek sampai terdekat. Sampai sekarang ini suami sudah 16 tahun itu yang lolos untuk pendakian ke Gunungan Dewa itu baru 2 orang.
1: Oh ya?
0: Kami masih sangat ketat karena pertama kekhawatiran. Ada hal-hal yang terjadi, semua tanggung jawabnya akan kepada lembaga itu sendiri kalau
1: kita memutus. Wah, lumayan ketat berarti. Berarti ini anggota-anggotanya mungkin tapi bukan hanya 2 kan itu yang mungkin ada di pesisiran saja jadinya kan. Wah, ketat, super ketat berarti.
0: Ya, asyik ada beberapa kalau kayak kedekatan bukit, tapi kan kalau secara nasional kan Gunung Galadewa ini kan ada grade, dia sudah grade keempat, levelnya level 4. Jadi butuh persiapan memang, kemudian baik secara fisik dan mental itu diperlukan sekali. Jadi itu yang sampai sekarang masih menjadi PR buat teman-teman, apakah mereka mampu itu tidak. Tapi kita harus nenggung kayak di Mambuliling, di Bukit Semen dan lain-lain, itu sering kita uji coba mereka. Mereka akan mengajukan, kak saya mau gini, oke kita coba lagi. Setelah kita lihat manajemennya, pertama dari manajemen, kemudian kesiapan mereka di lapangan secara fisik dan mental, itu yang diperlukan sekali. Karena kedepannya setelah melakukan perjalanan ada insiden. Saya pun alhamdulillah kalau secara pendakian saya alhamdulillah sudah 20 kali ke Gandang Dewata. Tapi saya pun pernah mengalami insiden.
1: Oh, berarti ini bisa menimpa jadinya.
0: Bukan persoalan dibilang sudah hebat.
1: Sering.
0: Ya. Banyak kok pendaki-pendaki yang senior itu masih saja insiden. Karena memang faktor, banyak faktor yang mengakibatkan seperti itu. Ada mungkin ada teman senior saya di salah satu lembaga saya di Mamuju juga, dia lebih sering daripada saya, tapi pernah insiden juga. Karena memang bukan persoalan cuma fisik mental, tapi memang cuaca pada saat itu, kondisi alam pada saat itu juga kadang. Kalau kami kan prinsipnya sering sekali itu otak, otot, nasib. Otak belajar, otot bekerja, yang menentukan nasib. Seberapa pun hebatnya orang, pasti ada hal-hal yang ini.
1: Yang di luar kendali kan, yang bukan lagi kita ini yang menyebabkan hal itu kejadian, tapi ya nasib, kembali lagi ke nasib ya. Betul sekali, setuju.
0: Sama kan jalan-jalan Sulawesi itu, kalau di Sulawesi Selatan itu kan kalau berbicara masalah ketinggian kemudian grade pendakian itu Latimojong di Ambakarain itu jauh berbeda. Tapi kalau kita melihat keberakan, insiden yang sering banyak terjadi itu malah di Bakarai. Itu yang memang menjadi salah satu motivasi kepada kami bahwa jangan menganggap remeh sekecil apapun itu persoalan di hutan.
1: Jangan menganggap remeh hal kecil apapun itu di hutan. Dan apapun dari sikap mungkin itu dan lain-lain itu banyak. Ini ternotis banget sini yang wah kalau bisa sih sikap dulu ini ya. Oke, balik lagi berbicara tentang anak muda tentunya dan berkaitan dengan topik kita di sore hari ini Kak Sadri, terkait dengan anak muda dan masa depan alam. Ini Kalau menurut Kak Sadri, apa hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda dan itu ternyata berdampak tapi mereka tidak sadar?
0: Oke. Kalau menurut saya sih itu tadi bagaimana teman-teman ini betul-betul punya kesadaran. Kesadaran minimal itu di lingkungan sendiri dulu. Seperti mungkin di rumah masing-masing.
1: Seperti yang anggota-anggota Gemapul ya.
0: Di masing-masing itu setidaknya memberi efek. Contoh, maaf kalau pemuda sekarang itu kan aktivitas membantu orang itu sangat kurang. Tapi bagaimana tiba-tiba anaknya sudah mulai rajin menyapu, rajin membersihkan halaman, menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar rumah, yang mengolah sampah menjadi sebuah nilai yang menjadi sebuah nilai. Bukan seperti, maaf, kami itu tidak mau, kadang ada pelatihan-pelatihan yang bilang ini nilainya akan sekian-sekian, kami tidak. Setidaknya itu bisa berguna untuk di rumah sendiri dulu.
1: Oh, betul-betul mengembalikan ke
0: iya sih. Dari awal dulu, karena kita mengedukasi orang. Tapi di rumah kita tidak masih, waduh.
1: Kayak percuma di luar bagus, tapi ternyata setelah itu kalau pulang ke rumah ya balik lagi ke kayak buntung rokok masih begini, dibuang sembarangan dan lain-lain. Oh, betul ya, ini memang harus edukasi ke
0: mulai diri sendiri
1: dan mulai dari rumah. Kalau bicara dengan masa depan alam 10 tahun sampai 15 tahun ke depan di Karampuang, how?
0: Kalau secara berbicara masalah alam di Karampuang ini sebenarnya pertama ya, karakter alam di Karampuang itu beda dengan di Mamuju. Dia malah mirip dengan Sumba. Gersang, semakin tinggi itu semakin gersang. Nah, hampir-hampir mirip dengan wilayah-wilayah itu Sumba tadi. Nah, berbicara masalah kelangsungan alam di Karampuang, memang itu kalau aktivitas sekarang itu sudah kurang, sebab aktivitas perambahan itu sudah kurang. Cuma memang secara kepemilikan lahan itu kan masih milik masyarakat. Bukan milik kayak, bukan di tempat lain kayak hutan lindung dan lain-lain. Jadi memang kita tidak bisa memaksimalkan untuk bagaimana caranya masyarakat ini. Kita cuma bisa memaksimalkan bagaimana cara masyarakat ini memahami bahwa kita butuh. Contoh kemarin di tahun pas pendirian PLTS itu kita membuat data. Kita buat pembandingan sama masyarakat sebelum penebangan untuk instalasi jalur laba kabel itu, kita buatkan data sekian, suhu udara sekian dan lain-lain. Itu kemudian saat penebangan itu kan ada persentase sekitar 2400 pohon yang itu jalur jalur kabel listrik itu kan. Kita sampaikan masyarakat apa perbedaan yang masyarakat rasakan. Nah, banyak mulai lebih panas dan itu yang kita coba bagaimana caranya betul-betul masyarakat ini merasa membutuhkan alam ini, betul-betul membutuhkan, bukan sekedar jangan kita mampu. Nah, kadang-kadang kendala itu di mana-mana. Contoh kalau kita awal-awal kita ke Sodo sosialisasi sama masyarakat, yang kita terlalu menebang. Jawabannya singkat, kalau tidak menebang tidak hidup. Wah, kita mau bagaimana?
1: Iya, seharusnya ada solusi ya.
0: Itu yang kita perlukan, ada solusi.
1: Berarti memang berarti melihat dari sini adalah bagaimana sebuah hal itu harus memang masyarakat langsung lihat dampaknya ya. Karena kalau lama-lama, padahal mungkin beberapa hal ini ya tidak ujuk-ujuk datang dampaknya pada saat itu juga, atau manfaatnya pada saat itu juga. Dan ini ternyata dialami juga sama masyarakat Karampuang ya. Berarti memang, berarti segitu pentingnya berarti edukasi tentang mencintai alam di sana.
0: Kalau ya, itu makanya memang kami itu masif sekali sosialisasinya, lebih sering banyak diskusi-diskusi, memanfaatkan waktu, kayak ada pertemuan-pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan tertentu, kita coba selipkan masalah lingkungan, masalah sambil dengan kayak masalah perlindungan anak dan lain-lain. Itu kita semakin campur adukan sehingga masyarakat tidak jenuh mendengar
1: itu lagi
0: ini terus dia bahas itu, kan? Supaya lebih edukasinya lebih berwarna.
1: Nah, itu dia bagusnya kalau masyarakat lokal ada masyarakat lokal yang sadar seperti Kak Sadri ini, karena tahu bagaimana karakteristik dari masyarakat itu sendiri di sana gitu. Tidak mendebak-debak lagi, kayaknya mereka begini, tapi udah tahu betul aduh itu lagi pembahasannya, itu lagi. Berarti tahu bagaimana mencari celah kapan edukasi dan kapan ya. Hal-hal itu dilakukan gitu ya Kak. Ya. Weh, iya keren ini. Ini sebenarnya pendengar komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah Anda sebenarnya itulah yang kayaknya paling membutuhkan dukungan serius dari Anda begitu. Karena disitulah mereka menjadi orang yang sadar akan bagaimana keberlanjutan. Kalau ini bergerak dalam lingkungan ya, keberlanjutan akan lingkungan kedepannya yang bukan cuma untuk mereka sendiri yang ada di komunitas itu, tetapi juga ya untuk masa depan daerah itu. Wah, ini kalau di Karampuan sendiri, kalau melihat fenomena yang sekarang, apakah ada selain panas itu tadi, apakah ada cuaca-cuaca lain atau fenomena lain yang disebabkan oleh, oh ini salah satunya karena kita tidak mencintai alam kita atau kita tidak menjaga alam kita?
0: Kalau dampak sih secara global ya, secara global kayak pertama kayak cuaca panas itu karena memang efek pemanasan global sendiri, kemudian intensitas hujan yang tidak sesuai dengan musim lagi itu sebenarnya mempengaruhi sama masyarakat Karampuang karena masyarakat Karampuang itu kan nelayan ya. Jadi aktivitas nelayan itu kan biasanya sudah disusun bulan sekian itu musim ini musim itu akhirnya musim ombak akhirnya karena sekarang dengan tidak efek-efek daripada pemanasan global ini akhirnya kadang musim itu tidak jelas.
1: Betul.
0: Akhirnya masyarakat nelayan itu agak susah untuk melakukan menentukan kapan mau start dan kapan istirahatnya. Nah, itu yang juga kami sampaikan ke masyarakat. Kemudian yang sekarang kan ini juga masalah limbah. Limbah juga itu kami sudah masalah limbah kayak B3 itu kayak solar itu kan nelayan kan kadang di apa langsung ditumpah ke laut yang cuma edukasi karena kita sampaikan bahwa inilah salah satu pengaruh yang merusak karang kemudian merusak bibit-bibit ikan itu sendiri akhirnya sekarang kan awal-awal dulu mungkin dekat-dekat sudah dapat sekarang harus menjauh. Nah khawatir kalau itu terus dilakukan perusakan terus dilakukan akhirnya
1: tambah
0: semakin menjauh ikannya.
1: Ya. Karena katanya itu bahkan sampai Kalimantan Timur ya, masyarakat ya. Karampuang yang mencari ikan.
0: Iya, mereka bisa satu bulanan itu pergi. Memang sudah dari dulu sih sebenarnya. Apabila berbicara sejarah masyarakat Karampuang itu malah sampai ke Surabaya dulu.
1: Oh.
0: Di tempatnya sekarang itu dia dibawa hampir dekat dengan kaki jembatan ini apa Suramadu yang nempel di Surabaya.
1: Wah, sejauh itu.
0: Kebetulan pernah saya riset juga sama teman-teman dan pada saat itu saya melakukan aktivitas pendakian di Latimojo di Semeru kemarin tahun 2012 itu saya mencari data dan memang saya ketemu di sana dengan masyarakat beberapa masyarakat Mandar dan memang juga bahwa memang Mamuju Mandar itu dulu di sekitar pulau-pulauan sini.
1: Oh ya. Jadi betul-betul harus ya itu tadi sih karena faktor salah satunya adalah faktor ulah manusia juga yang menyebabkan nelayan ini semakin menjauh ya di luar daripada kita berbicara sejarah mungkin dan mari kita bersama-sama apalagi khususnya untuk ya memang penghasilannya dari situ ya mari kita menjaga itu karena kalau kita yang merusak ya balik lagi dampaknya pasti kita ya Kak Sadri
0: ya bertambah lagi kan dengan alhamdulillah di pemerintah di baik kesatuan kayak polisi, Polair dan lain-lain itu sangat-sangat sekarang agak semakin ketat saya lihat.
1: Oh, ketat.
0: Dan baru-baru ini salah satu warga saya itu sempat di apa namanya bukan ditahan sih sempat diteguran karena ada salah satu anak yang di bawah umur yang ikut.
1: Oh ikut melaut, ya. Wah. Oh ditegur.
0: Jadi saya bersyukur sekali sama kesan tersebut yang memang memberikan teguran secara ini karena memang itu kan merampas hak anak walaupun sebenarnya kalau di Karampuang itu bukan pekerja anak tapi anak yang mau bekerja contoh kasusnya begini saya jelas pada saat zaman covid itu harus belajar online. Sementara orang tuanya tidak mampu belikan handphone akhirnya anaknya turunlah ke laut beli alhamdulillah cuma sebulan sudah dapat HP sudah bisa beli. Nah, karena orientasi, bahasa doktrin masyarakat selama ini sekolah itu hubungannya kerja sekolah kerja sih. Dia bilang
1: sekolah cari uang gitu ya, sekolah dapat uang gitu
0: sekolah,
1: kan.
0: Misalnya sekolah kerja setelah dapat sekolah uang. Sekolah kerja dapat uang. Jadi dia bilang mending sekolah karena dapat uang. Nggak lebih gampang. Ya, sekolah susah, belajar di sini, saya tinggal di jalan sebulan dapat beli handphone dan lain-lain. Itu yang menjadi akhirnya anak-anak yang banyak, yang anak yang bukan dipekerjakan, memang mereka yang mereka mau.
1: Berarti banyak anak putus sekolah juga berarti?
0: Tidak terlalu banyak sih.
1: Tapi ada?
0: Ada. Oh. Data tahun lalu itu secara keseluruhan kalau saya tidak salah ada 18.
1: Oh, 18.
0: Enggak.
1: Bukan angka
0: kalau yang berputus, tapi kalau yang sudah di data yang sebelum-sebelumnya pun itu yang sudah harusnya sudah usia selesai sekolah ya, itu banyak lah. Sampai 50-an sampai 100-an mungkin.
1: Berarti tantangan juga berarti ya di pulau. Wah, berarti
0: termasuk saya sebenarnya orang yang pernah putus sekolah.
1: Tapi
0: alhamdulillah lanjut melalui program-programnya.
1: Keren. Dan akhirnya bisa hadir di sini, bisa berbagi informasi, ini adalah sebuah hal yang sangat membanggakan begitu. Karena memang kalau saya juga anak pulau sebenarnya, tapi bukan di Sulawesi Barat. Itu betul-betul kalau ada pulau yang beda sih. Kalau maksudnya kalau pasti untuk kesadaran itu memang kalau betul-betul tidak kita push diri sendiri itu ya udah mentok sama teman-teman yang ada di pulau itu sendiri. Wah, ini keren ternyata Kak Sadri membawa banyak pikiran dan banyak beban sebagai ada banyak hal yang harus diselesaikan ternyata, yang bukan hanya untuk melindungi alam daripada di Karampuang ini, tapi bagaimana anak-anak muda di sana ini kedepannya tuh bisa maju, tidak ketinggalan lagi dan lain sebagainya. Dan pemerintah sih saya lihat sejauh ini juga banyak mendukung, kayak ada fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk anak yang mau sekolah dan lain-lain. Ya semoga ini bisa menjangkit semua masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di Karampuang. Dan titip juga Kak Sadri kalau ada tetangganya yang masih bawa anaknya melaut, lapor cepat.
0: Memang itu yang sering saya
1: keren. Nah, terakhir Kak Sadri, pesan pastinya dan harapan bagaimana kedepannya anak muda di Sulawesi Barat khususnya yang ada di Karampuang menjaga alam dan mau belajar.
0: Kalau untuk generasi sebenarnya sih kita poinnya adalah bagaimana kita mau belajar menghargai alam. Karena satu, harga alam, karena di situ tunggal pertahanan hidup. Contohnya kalau ada orang bertanya, alam butuh kita atau kita yang butuh alam? Harusnya kan kita yang butuh alam. Karena contoh hutan yang lebat itu tidak pernah diganggu manusia, itu kan buktinya dia bagus-bagus saja. Sementara gunung yang sering dinaik itu hancur. Nah, jadi kalau saya pesannya bagaimana kita bisa mau belajar dan mau memulai. Dan memulai bahwa kita harus betul-betul menjadi, bukan harus tidak menjadi aktor, tapi menjadi mengambil peran dalam pelestarian lingkungan itu sendiri. Entah pun bagaimana caranya, seperti mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak Bot yang sekarang berjuang bagaimana mempertahankan wilayah mereka. Kemudian kita dari kita sendiri di masyarakat Karampuang sendiri atau mungkin sendiri, bagaimana kita mulai dari lingkungan kita sendiri, setidaknya sampah kita itu tidak menjadi masalah buat orang lain.
1: Betul, setidaknya sampah kita tidak menjadi masalah untuk orang lain. Siap. Penutup yang sangat menarik ini, dan semoga ini bisa diterapkan. Maksudnya mungkin orang yang mendengarkan kita sekarang ini bisa menjadi informasi yang bisa dilakukan dari rumah, dan tidak ada kata terlambat. Mau kita umur berapa, setua apa, ya tidak harus dimulai dari anak muda. Ini orang tua juga, mari kita bersama-sama begitu. Tidak ada, jangan sampai sampah kita menjadi masalah bagi orang lain. Kak Sadri, terima kasih banyak sudah hadir di Mamuju. Ini adalah perbincangan yang menarik tentunya, yang semoga ini bisa mengedukasi kembali masyarakat. Amin. Mungkin yang sudah lupa bisa tersadarkan kembali dari hal-hal sederhana seperti memilah sampah, supaya mewujudkan lingkungan kita ini ke depan masih bisa sama-sama kita gitu. Karena pasti dampaknya bakalan kembali ke masyarakat itu sendiri. Terima kasih, dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan Kak Sadri dari komunitas Gemapul Karampuang Island. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, Terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngomong

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan di sore hari ini kita hadirkan tentunya untuk perjumpaan kita dengan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir ya persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
6: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah mereka di Tamalate untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
7: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
5: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
4: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya dari RRI Makassar. Kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
8: Baik, selamat sore Riko.
0: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
8: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional, sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
10: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lain.
9: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jamaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
8: Demikian informasi dari Palu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
11: Ya, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
13: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi Sipanda nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di Makassar.
13: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi Sipanda telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kedari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
15: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
15: Baik, saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
16: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama 1 periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan Pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan Pilkades. Untuk Pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, Pilkades tetap dapat dilaksanakan.
17: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan Pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
16: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan Pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan Pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
18: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkada ini.
16: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkada serentak tahun ini.
15: Demikianlah informasi dari RRI Toli Toli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari Toli Toli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
0: Mendengar selanjutnya, kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
19: Selamat sore rekan Ilham.
0: Iya. Iya. Silakan untuk informasinya.
19: Dari Ampan informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Nauna, Sigit Labolong.
20: Ya, Pak Kaban, ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojo Una-Una khususnya selama fenomena El Nino ini?
21: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BBD Kabupaten Tojo Una-Una.

0: Ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojok Una-Una khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
1: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga, termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
2: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Pana yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari, rekan Riko Ilham. Riko.
3: Baik, baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah diberikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
4: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar, Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
5: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI, Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelolaan rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
6: Kami rutan kelas 2B Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif, kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
5: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Demikian pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya, dari RRI di

0: Skor Wil 4 ya, di kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Skor Wil Nusantara 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gemah Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, mari kita ikuti informasi cuaca yang akan dilaporkan dari rekan-rekan BMKG Tanpa Padang. Dan di sore hari ini pendengar 9 Mei 2026 kita telah terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tanpa Padang. Rekan Santi, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, apa kabar rekan Santi?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, silakan informasinya kepada pendengar Pro 1.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat tanggal 10 Mei 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamjene, khususnya Kecamatan Malunda, Ulumanda, dan Tubo Sendana, dan Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Kecamatan Tutar, Alu, Bulo, Matanga, dan Tapango. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa, Budong-Budong, dan Topoyo. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan di rekan studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Santi atas informasi yang dapat diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: tarik, ya, tarik.
1: Ya, ya, ya, ayo, ayo tarik, tarik.
2: Wah, hasil tangkapan kita hari ini sangat banyak. Pasti anak dan istri kita sangat senang melihat hasil tangkapan kita.
3: Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup tangkapan kita hari ini. Bagaimana kalau kita kembali ke pantai?
2: Ayo, ayo, ya. Ayo putar kemudi.
3: Ya.
2: Kita menuju pantai.
4: Hamparan pasir tampak putih.
3: Ternyata untuk mendapat hasil tangkapan yang banyak, kita tidak harus menggunakan bahan peledak, potasium, dan pukat harimau. Karena selain merusak lingkungan laut, akibatnya juga sangat berbahaya bagi jiwa kita.
2: Betul sekali. Bahkan ada sanksi hukumnya jika kedapatan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan.
3: Seharusnya kita merasa malu jika alam laut ini menjadi rusak karena ulah kita. Bukankah kita hidup dan mencari nafkah di laut?
2: Ya, kalau kita tidak memelihara alam laut dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
3: Kalau laut ini terjaga, pasti ikan-ikan juga terjaga. Dan hasil tangkapan kita akan melimpah.
5: Lestarikan alam laut kita untuk masa depan bangsa. Menjaga alam laut untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Media Publik Pembangun Karakter Bangsa.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tak terasa waktu kebersamaan kita pendengar telah tiba di penghujung segmen. Terima kasih banyak telah membersamai kami sejak pukul 5 dini hari hingga sekarang 17.43 di sore hari ini. Dan ada banyak rangkaian siaran lagi nanti malam pendengar. Salah satunya adalah karaoke udara. So, untuk Anda yang mau menyumbangkan atau memiliki suara emas, silakan datang. Nanti malam kita mulai karaoke udara jam 8 lah kalau boleh, ini sudah bisa bergabung bersama kami. Nanti kita nyanyi-nyanyi dan happy-happy di sini. Anda akan ditemani oleh rekan Fitri dan rekan Sugi nanti malam. Jadi mari merapat ke kantor RRI Mamuju di Jalan RM Marta Dinata Simboro, dekat kantor BKN Sulbar pendengar ya. Dan untuk yang jauh juga tetap bisa pastinya menyumbangkan suara emasnya melalui layanan telepon ataupun melalui nanti gabung dalam siaran langsung di TikTok RRI Mamuju. Demikian pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Чек-фактор.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin N72-AS 01E dibangun berdasarkan protein fusi bernama N72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC N72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa.
0: Cek fakta.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Umar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

bersabda, "Pada hari kiamat, diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar." Tatkala ditanya, "Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya."

sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum sahabat muda. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan peringatan dilarang merokok, apalagi khusus buat anak muda. Dua kata itu bisa dengan mudahnya dijumpai di mana saja. Dan sepertinya tidak mengherankan jika mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat merokok pada tubuh manusia. Dan hari ini, perokok tidak nampak hanya di kaum pria, namun di kaum wanita juga. Salah satu konsekuensi utama yang bisa kita rasakan dari merokok diantaranya menderita penyakit jantung. Sahabat muda, diperkirakan sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok. Menjadi pertanyaannya adalah, kenapa rokok begitu berbahaya? Dan apa saja efek negatif lainnya dari rokok? Nah, sahabat muda, lihat saja kandungan yang terdapat pada sebatang rokok. Dari 4.000 bahan kimia terdapat di dalamnya, ratusan di antaranya zat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat kanker. Mari kita mengulas satu persatu bahan-bahan berbahaya.

karbon monoksida. Zat yang kerap ditemukan pada asam kanalapot ini bisa mengikat daripada hemoglobin dalam darah secara permanen, sehingga menghalangi penyediaan oksigen ke tubuh. Hal tersebut membuat Anda cepat lelah. Tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini akan mengendap di paru-paru dan berdampak negatif pada kinerja rambut kecil yang melapisi paru-paru. Padahal, rambut tersebut bertugas untuk membersihkan kuman dan hal lainnya keluar dari paru-paru. Gas oksidan. Gas ini bisa bereaksi dengan oksigen. Keberadaannya pada tubuh lebih meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung akibat gumpalan darah. Dan yang terakhir, ada benzene. Zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker ginjal dan leukemia. Sahabat muda, selain dari bahan-bahan berbahaya yang kami sebutkan tadi, masih banyak bahan-bahan yang terdapat pada rokok. Masih maukah Anda merokok? Sayangi diri Anda, ingat masa depan adalah hal yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu, karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit dan kampung ini bisa banjir, Bu.
1: Stop. Mulai sekarang hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
0: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
5: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 9 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Berita pertama mendengar DTPHP Sulbar pastikan tidak ada temuan PMK pada sapi di Sulbar. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha yang identik dengan penyembelihan hewan kurban, muncul kekhawatiran masyarakat terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Menanggapi hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat memastikan hingga saat ini tidak terdapat temuan kasus PMK pada ternak sapi di wilayah Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, Nur Kadar, saat ditemui RRI Mamuju Senin 4 Mei 2026. Ia mengatakan, selain PMK, hingga saat ini juga tidak ada laporan yang masuk terkait temuan virus Jembrana yang juga sempat mewabah. Ia menjelaskan, kondisi tersebut merupakan hasil dari upaya vaksinasi dan pengobatan yang telah dilakukan sejak tahun 2022.
2: Terkait persiapan menyambut Idul Adha itu kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita siapkan tim terdiri dari teman-teman kesehatan hewan kabupaten maupun provinsi untuk pengawasan sebelum pemotongan maupun pada saat hari pemotongan Idul Kurban. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah sudah tidak ada. Sudah tidak ada, begitupun Jembrana, sudah tidak ada laporan yang masuk ke kami. Artinya kan kalau untuk PMK itu mulai tahun 2022 kita lakukan pengobatan, vaksinasi, dan hasilnya kita rasakan sekarang, alhamdulillah sudah tidak ada laporan.
1: Dengan kondisi tersebut, DTPHP Provinsi Sulawesi Barat memastikan kesehatan ternak tetap terjaga dan aman, khususnya menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Seda melaporkan.
0: Program sertifikasi mutu perikanan digenjot UPT di Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Mamuju menggenjot program sertifikasi mutu hasil perikanan mulai dari kapal hingga distribusi akhir. Kepala UPT Muhammad Dusil Hafid saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Selasa 5 Mei 2026 menjelaskan tahun ini mereka menjalankan sejumlah sertifikasi yakni HC Ekspor, CPIB cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, budidaya, pengolahan, dan distribusi. Menurut Dusil, sertifikasi CPIB di atas kapal menekankan cara penanganan ikan yang baik sejak penangkapan, sementara budidaya dan pengolahan memastikan produk tetap aman serta higienis. Ia menambahkan sertifikasi distribusi yang baik juga penting untuk menjaga rantai dingin dan kualitas ikan saat dikirim ke pasar domestik maupun ekspor.
4: Nah, jadi kami ada target untuk tahun ini sertifikasi CPIB di atas kapal, sertifikasi budidaya ikan yang baik. Nah, ini ditambah, itu akan kami laksanakan. Terus kami ada sertifikasi kelayakan pengolahan. Nah, itu terus ada juga namanya sertifikasi distribusi ikan yang baik. Nah, itu target-target yang akan kami laksanakan. Semua dalam rangka penjaminan mutu, keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan tupoksi yang kami emban. Itu menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan operasional, layanan, pengendalian, dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
3: Melalui berbagai sertifikasi ini, UPT menargetkan pelaku usaha dan unit pengolahan di Sulawesi Barat dapat meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Dusil berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan terus menguat sehingga penjaminan mutu perikanan dari hulu hingga hilir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: UPT Badan Mutu pastikan sertifikasi perikanan gratis kecuali ekspor. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
4: Jadi yang di kami sertifikasi itu semua gratis, jadi tidak dipungut biaya 0 rupiah untuk sertifikasi itu kecuali ekspor. ekspor itu ada PNBP.
3: Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Mamuju menegaskan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan tidak dipungut biaya alias gratis. Kepala UPT Muhammad Lusil Hafid dalam wawancara bersama reporter RRI Mamuju di kantornya Selasa 5 Mei 2026 mengatakan kebijakan ini berlaku untuk berbagai jenis sertifikasi yang diterbitkan pihaknya bagi pelaku usaha dan unit pengolahan. Menurutnya pengecualian hanya berlaku untuk sertifikat ekspor karena terdapat kewajiban penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang melekat pada dokumen tersebut. Ia menyebut kebijakan sertifikasi gratis diharapkan mendorong lebih banyak pelaku usaha termasuk UMKM mengurus legalitas dan penjaminan mutu produk perikanan mereka.
4: Sekarang kan memang semua masuk ke OSS. Paling kalau sudah ada itu nanti bermohon lewat aplikasi, bermohon nanti ke Badan Mutu Pusat, nanti itu ada rekomendasi ke kami untuk tindak lanjut. Di situ kami akan mengeluarkan sertifikasi yang tadi. Jadi yang di kami sertifikasi itu semua gratis, jadi tidak dipungut biaya Rp0 untuk sertifikasi itu, kecuali ekspor itu ada PNBP, itu pun untuk hanya untuk biaya sertifikat saja.
3: Selain itu, UPT tetap meminta pelaku usaha memperhatikan sarana dan prasarana dan higienitas karena aspek tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian sertifikasi. Lusil berharap kemudahan biaya ini dapat meningkatkan kesadaran mutu di kalangan pengusaha perikanan Sulawesi Barat sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Inflasi Sulbar stabil dan terkendali, Marhadi Umar melaporkan.
5: Kalau saya lihat kondisi kalau dari sisi inflasi sangat kondusif dan sangat terkendali ya.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kondisi inflasi di Sulbar sangat kondusif dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar, Suri Handayani, pada konferensi pers pada Senin 4 Mei 2026. Ia mengingatkan bahwa inflasi tidak bisa dinilai baik hanya karena rendah atau buruk karena tinggi. Terkait turunnya harga ikan, Suri menjelaskan penyebab adalah perbaikan iklim. Nelayan mendapatkan tangkapan lebih banyak sehingga pasokan melimpah. Ia menerapkan konsep teori klasik ekonomi, yaitu saat pasokan banyak, harga cenderung menurun. Namun hal itu tidak otomatis merugikan pendapatan nelayan. Ia juga menekankan pentingnya melihat fenomena lain dalam membaca inflasi. Tidak cukup hanya melihat angka naik atau turun.
5: Kalau saya lihat kondisi kalau dari sisi inflasi sangat kondusif dan sangat terkendali ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa inflasi itu baik tidak hanya inflasi, belum tentu kalau inflasi yang rendah banget itu baik atau tinggi sekali itu tidak baik ya. Tapi kita harus melihat kondisi yang ideal ya, di mana inflasi itu juga diperlukan untuk perkembangan atau siklus kelihat ekonomi di wilayah tertentu. Dan saya lihat di Sulawesi Barat ini cukup kondusif, cukup terkendali. Baik, kalau ikan itu fenomenanya adalah adanya perbaikan iklim. Jadi nelayan itu menghasilkan tangkapan yang lebih banyak, sehingga ya masih teori klasik ekonomi supply and demand. Kalau supply-nya banyak, harga turun. Tapi sekali lagi itu bukan berarti bahwa pendapatan petani atau nelayan turun ya. Kita kalau mau bicara pendapatan, kita harus lihat lagi berapa besaran produksinya. Kalau dia produksinya tinggi, harganya agak turun sekian persen, tapi dia perolehannya banyak, itu bisa jadi value pendapatan dia meningkat.
6: Lebih lanjut, ia mencontohkan, meskipun harga ikan turun, jika jumlah tangkapan naik signifikan, pendapatan nelayan justru bisa bertambah. Masyarakat diimbau tidak langsung menyimpulkan penurunan harga yang merugikan petani atau nelayan. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, Sulawesi Barat, jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI, Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasupsi Pengelolaan Rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalan jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
8: Kami rutan kelas Babi Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
7: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Undang-undang PPRT beri kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga. Maradi Umar melaporkan.
10: Terkait dengan substansi atau pointer-pointer utama yang
11: Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT yang baru disahkan memberikan pengakuan status hukum mutlak bagi pekerja rumah tangga atau PRT. Pengakuan ini mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai pekerja formal yang diakui negara dan bukan lagi sekadar pembantu. Muhammad Rizal, juru mediator hubungan industrial ahli muda di Snaker Sulbar, saat berdialog bersama RRI Mamuju menjelaskan bahwa substansi fundamental Undang-Undang PPRT adalah pengakuan atas status hukum. Rizal menambahkan, selain status hukum, Undang-Undang PPRT juga mengatur hak standar dan kesejahteraan bagi PRT. Hak-hak tersebut meliputi upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, hak cuti, serta jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, PRT tidak memiliki kepastian dalam hal-hal tersebut. Pilar lain yang menjadi substansi penting adalah keharusan adanya perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, dapat meminimalisir tindakan kesewenang-wenangan pemberi kerja terhadap pekerja. Sebelum undang-undang ini lahir, banyak pemberi kerja yang memperkerjakan PRT di bawah umur.
10: Terkait dengan substansi atau pointer-pointer utama yang termuat dalam undang-undang PPRT ini, yang paling fundamental adalah pengakuan atas status hukum. Jadi adanya pengakuan status hukum bagi pekerja rumah tangga ini menjadi suatu pengakuan yang mutlak atas harkat dan martabat manusia. Sehingga kami dari pemerintah bahwa pekerja rumah tangga ini tidak layak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi mereka adalah pekerja formal yang diakui oleh negara. Kemudian selain atas status hukum tersebut, juga ada hak standar dan kesejahteraan. Hak seperti yang disampaikan adinda saya, Ashari, hak standar ini ya termasuk upah.
11: Dengan disahkannya Undang-Undang PPRT setelah 20 tahun perjuangan, pekerja rumah tangga kini memiliki kepastian hukum, jaminan sosial, dan hak-hak dasar yang selama ini terabaikan. Pemerintah berkomitmen mengawal implementasinya agar perlindungan menyeluruh benar-benar dirasakan oleh para PRT di seluruh Indonesia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi meluncurkan program Gerakan Kembali Bersekolah. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi meluncurkan program Gerakan Kembali Bersekolah dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Peluncuran program ini berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Sabtu kemarin. Gubernur Sulawesi Barat Soehari Duka menyatakan bahwa gerakan ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme penganggaran pendidikan, khususnya untuk sarana dan prasarana sekolah. Mulai tahun ini, anggaran rehabilitasi sekolah tidak lagi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah, melainkan dialihkan ke anggaran pendapatan belanja negara melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat. Gubernur menjelaskan pihaknya telah mengusulkan sekitar 50 sekolah untuk direhabilitasi pada tahun ini, meskipun realisasi yang diterima kemungkinan tidak seluruhnya terpenuhi. Di sisi lain, kebijakan baru juga diterapkan terkait kesejahteraan tenaga pendidik, seluruh gaji dan tunjangan fungsional Sentral Guru kini langsung dikelola oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBD. Gubernur juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas anggaran pendidikan di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk defisit dan pemotongan anggaran. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar sejumlah program pendidikan tetap dapat berjalan pada tahun 2026, meskipun untuk tahun 2027 diperlukan penyesuaian alokasi anggaran.
12: Tentu kalau sarana-prasarana kan ada sekarang program revitalisasi. Jadi rehabilitasi sekolah itu tidak lagi berada di anggaran provinsi atau APBD, sudah masuk di APBN. Nah, ke tahun ini kita usulkan kurang lebih 50 sekolah, tapi kayaknya yang turun kurang dari itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kesejahteraan guru, semua gajinya guru, tunjangan fungsionalnya, itu tidak lewat APBD lagi, langsung pusat. Ya, jadi sebenarnya semua pendapatan guru itu tidak lagi di kita, semua sudah langsung ke pusat.
7: Melalui gerakan kembali bersekolah ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Trusjansa melaporkan.
0: Mamuju Book Party peringati Hari Pendidikan lewat nonton film. Berikut laporan Muhammad Ilham.
13: Memperlihatkan secara detail bagaimana kemiskinan yang struktural berpengaruh sangat penting pada dunia pendidikan anak-anak yang terjadi pada saat itu.
14: Komunitas Literasi Mamuju Book Party menggelar pemutaran film klasik Jepang 24 Eyes mengajak guru dan pelajar Mamuju menatap ulang persoalan pendidikan dan kemiskinan struktural. Film diputar Komunitas Mamuju Book Party di Perpustakaan Mamuju Keren Minggu 3 Mei 2026 dengan peserta didominasi guru dan siswa berbagai sekolah di Mamuju. Ketua Komunitas Hermawati mengatakan kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama lewat medium film, bukan hanya buku, bagi masyarakat yang tertarik pada isu pendidikan. Menurut Hermawati, pemutaran film ini sejalan dengan fokus Mamuju Book Party di bidang literasi yang tidak hanya berketat pada perbukuan. Literasi dipandang sebagai kemampuan membaca, melihat, dan menganalisa berbagai gejala sosial di sekitar, termasuk melalui medium film dan diskusi kritis bersama. Kegiatan pemutaran film ini terbuka untuk umum dan digelar gratis sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap tontonan berkualitas. Penyelenggara mengajak pelajar, guru, serta warga yang gemar membaca, menonton film, atau ingin mulai terlibat dalam berbagai kegiatan literasi untuk hadir dalam pemutaran berikutnya.
13: Oke, jadi pemutaran film kali ini kita memutar 24 Eyes yang disutradarai Keisuke Kinoshita 1954. Sangat menyenangkan karena yang hadir dari kalangan guru dan siswa, sehingga lebih erat dengan tema kali ini, yaitu tema pendidikan, di mana filmnya juga bercerita tentang seorang guru dan 12 siswanya, hubungan yang berlangsung selama 18 tahun. Sangat humanis, anti-hero.
14: 24 Eyes berkisah tentang seorang guru dan 12 siswanya yang membangun hubungan emosional selama 18 tahun berlatar masa Perang Dunia Kedua di Jepang. Film ini menampilkan secara humanis bagaimana kemiskinan struktural mempengaruhi akses dan masa depan pendidikan anak, tema yang juga dekat dengan realitas yang ada di Sulawesi Barat. Melalui program rutin seperti ini, Mamuju Book Party berharap muncul kebiasaan baru di kalangan generasi muda Mamuju, tidak hanya mengkonsumsi hiburan tetapi juga mengkritisi dan merefleksikan realitas sosial melalui film, buku, dan obrolan bersama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Peta kerawanan pangan di Sulawesi Barat tercatat masih banyak sejumlah kecamatan yang masih masuk zona rentan. Nur Asmi Saleh melaporkan.
15: Daerah rentan rawan pangan itu, kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat.
16: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat terus memperbarui data wilayah rentan rawan pangan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bidasari, mengatakan pemetaan kerawanan pangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan pangan saat ini masih dilakukan pada level kecamatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi wilayah secara lebih terukur untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru.
15: Kami tetap mendata untuk daerah rentan rawan pangan itu. Kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat berdasarkan data-data dan ada poin-poin yang kita tentukan di mana daerah-daerah rawan pangan di setiap wilayah di Sulawesi Barat itu ada masuk daerah rawan pangan di tiap kabupaten. Dia per kecamatan, masih saat ini per kecamatan. Untuk aplikasinya itu masih per kecamatan. Ada daerah Polman, kemudian di daerah Pasangkayu dan Mamuju.
16: Bidasari menambahkan,

Pendengar, sebelum kita mengakhiri warta berita di malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan info cuaca untuk esok hari 10 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu. Siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, di Malunda, Hulu Manda, dan Tubo Sendana. Kabupaten Polewali Mandar di Tutar, Alu, Bulo, Matanga, dan Tapango. Pada malam hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu di Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene. Dini hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah di Karosa, Budong-Budong, dan Topoyo. Suhu udara berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara ke arah barat daya dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Peringatan dini waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 9 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Tirani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di Radio

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

0: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
1: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis onlineku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
0: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
1: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
0: Iya ya, dengan kreativitas, kita bisa ciptakan lapangan kerja, bahkan go internasional.
1: Setuju. Yuk, kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
2: Industri kreatif, motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi, dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Tahun berganti, semangat baru mulai berapi-api. Ini bukan sekedar angka baru, tetapi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik. Melangkah dengan semangat persatuan, bekerja lebih keras, berpikir lebih maju, dan saling menguatkan di tengah perbedaan. Ini waktunya anak muda berkarya, masyarakat bergerak, dan bangsa tumbuh bersama. Karena Indonesia maju bukan hanya tentang pembangunan, tetapi tentang semangat, kerjasama, dan harapan yang dijaga bersama.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merak dikatakan Presiden Prabowo Subianto upaya Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Sarana-prasarana buat pembangunan itu kurang.
2: semua sekolah pun akan kita renovasi ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrel Yepesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrel Yepesik mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
6: Kurang dari SDM-nya kurang dari dokter.

0: kota. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
4: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
3: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
5: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagai lihat nanti di TV dan kita juga sebagainya.
6: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada LRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dinuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji

0: petugas PPIH Rafidi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin, beberapa kali mendampingi jamaah umrah, itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan berdengar saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengalami

0: 27 kali pertandingan dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Teguh Harja, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 itu cukup terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar rumah stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Teguh Harjo Sleman Yogyakarta, Nyar Abdulli Tilo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Aci, hey, kenapa kau baru datang kampus? Dulu bingung sendiri-sendiri nih. Ada masalah kok?
1: Sebenarnya Sonia ada masalah, Iren. Cuma kadang-kadang Bita rasa ke kermana, eh?
0: Rasa kermana, Lai?
1: Bita nih rasa ke apa yang Bita buat sekarang nih cuma ikut-ikut sa apa yang orang lain buat. Bepung kawan-kawan ju mulai ikut-ikut tren. Sementara Beta cuma ikut tapi Beta sone tahu apa yang sebenarnya Beta mau begitu.
0: Tapi itu kan wajar lah, Ci. Lu kan masih muda. Jadi wajar kalau kadang bingung. Tapi lu harus coba cari tahu apa yang benar-benar bikin lu bahagia.
1: Tapi Beta takut kalau sone ikut arus, Beta bakal ketinggalan. Semua orang sepertinya bahagia dengan apa yang dong buat sekarang, eh?
0: Aci, Sone harus jadi orang lain hanya untuk merasa diterima. Kebahagiaan itu bukan soal mengikuti orang lain, tapi menemukan jalan yang sesuai dengan lubung diri sendiri.

0: beta san paduli orang pun aturan. Beta tuh lebih suka ikut arus ah. Kalau ada sesuatu yang seru, beta ikut. Kalau sonde, ya sudah, beta cari yang lain toh.
1: Tapi lu son takut, Koron? Maksudnya kalau ikut arus terus nih, kan bisa bikin ketong lupa deh ketong pun tujuan hidup toh.
0: Ya, mungkin. Tapi selama beta senang, beta soni masalah.
1: Tapi beta rasa beta soni bisa hidup seperti itu, Eron. Beta lebih pengen tahu beta siapa dan apa yang beta mau. Bukan sekedar ikut apa yang orang lain buat.
0: Mungkin lu betul, Rin. Kadang-kadang katong harus berhenti sejenak dan pikir apa yang paling baik buat katong.

0: Kamu kenapa, Nak? Kok kelihatan murung?
1: Mama, Beta kadang ngerasa bingung. Beta nih sering merasa kayak ikut arus, sah. Buat apa yang orang lain harapkan. Tapi Beta sendiri tahu apakah itu benar-benar yang Beta mau.
2: Oh, seperti itu. Jangan takut untuk menemukan jalanmu sendiri, Nak. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam hidup. Terkadang mengikuti arus bukan berarti harus melupakan impian dan tujuannya, Aci. Kalau Aci terus berpikir, pasti akan menemukan jalan yang tepat.
1: Beta mau bisa menentukan Beta pun jalan hidup sendiri, Ma, tanpa takut ketinggalan atau tidak diterima.
2: Itu keputusan yang bagus, sayang. Ingat, Aci harus percaya sama diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu, Nak.

0: Ci. Wah, sekarang kelihatan lebih ceria, eh. Baru dapat angpao atau apa nih?
1: Hey, Ren. Beta memang lagi happy. Akhirnya Beta mengerti. Beta nih sone harus ikut arus hanya karena takut ketinggalan, sa. Beta mulai cari tahu apa yang Beta suka dan mau jadi apa nantinya.
0: Wow, keren. Nah, begitu dulu Aci sayang. Bagaimana rasanya?
1: Luar biasa.
0: Beta bangga dengan lu, Aci. Beta harap ke depan lu bisa jadi pribadi yang terus berkembang dan jadi lebih baik lagi.
1: Makasih Iren buat doa baiknya. Lu memang teman paling baik, su. Berpelukan.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pendengar di malam hari ini, di malam minggu seperti biasa. Kita di Karaoke Udara. Di edisi malam hari ini tanggal 9 Mei 2026. Dan pendengar, perlu kami sampaikan di malam hari ini sepertinya studio kayaknya penuh hingga ke atap kayaknya ini. Ya, dan kami mengajak bagi pendengar ataupun penonton bisa langsung ke studio RRI Mamuju di malam hari ini di Jalan RE Marta Dinata, Simboro, pendengar. Oh iya, okay, thank you Cang. Meskipun hujan tidak apa-apa kok. Kita dalam ruangan, tidak, kita tidak di luar, jadi tidak kena hujan. Perjalanannya mungkin kena hujan kalau tidak pakai payung. Dan kita sudah ada mbak-mbak yang siap di sini untuk bernyanyi malam hari ini, pendengar. Halo. Oh, saya naikkan ya, Chan. Oke. Okay. Halo, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Minggu lalu ada juga enggak?
1: Kayaknya tidak.
0: Karena minggu lalu ini teman kita yang naik. Oke, mau dengar lagu apa malam hari? Kok dengar menyanyi kali? Gelas yang retak. Naik apa ke sini tadi karena hujan?
1: Pakai Grab.
0: Nah, jadi aman dari hujan. Oke, gelas yang retak, operator. Ada operator kita malam hari ini ada Bang Uchan. Mungkin ada yang ingin menyapa lewat TikTok. Oke, pendengar. Kita dengarkan gelas yang gelas retak.

0: Oke, makasih juga. Kita sudah dengarkan gelas retak dari, oh sudah ada juga yang hadir di entah siapa, aku juga tidak tahu. Ya, dan selanjutnya siapa yang lagi yang menyanyi ini? Oke, muncul. Oke, bagaimana? Mau lagu apa? Yang bahagia, yang sedih, yang atau yang seperti apa?
1: Baik saya, Bang.
0: Oh ya ya ya ya, maaf. Oh. Pantasan.
1: Ya makanya.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, malam hari ini apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik, dingin di luar.
1: Mic kakak boleh enggak terlalu kekencengan enggak?
0: Oh, soalnya ini suara sudah di bawah loh dari biasanya.
1: Ya, tapi kan suara saya kecil ya.
0: Menyeimbangkan.
1: Iya, ini baru seimbang.
0: Ya.
1: Ini. Kencang loh itu.
0: Ya kah?
1: Enggak, maksudnya ya udahlah.
0: Sudah di bawah ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Coba kalau tadi gini, ah.

0: Tamu-tamu kita malam siap, ini ya.
1: Penggemarnya siapa ini atau siap menyanyi ke ini?
0: Oh, ini penyanyi-penyanyi semua ya yang datang ya.
1: Biduan-biduan kita malam
0: jangan
1: ini.
0: Jangan biduan dong, iya. Semua orang juga nyanyi berarti biduan.
1: Oke, artis-artis kita.
0: Itu masuk akal ya. Oke, ya udah. Kita mau kasih semangat dulu lagu dangdut atau pop ya? Wow, yes.
1: Yang di belakang layar bersuara.
0: Ini kalau ditanya sih nyanyi lagu apa? Ih, bingung deh nyanyi lagu apa. Ntar ya.
1: Lagu pemborosan, ada tuh lagu pemborosannya orang Mandar.
0: Coba apa judulnya, yo?
1: Tulo-tulo minna.
0: Seru tapi, bentar ya. Cari dulu lagu dangdut yang semangat apa ya? Aduh, lupa. Ada ide enggak? Kamu ada ide enggak lagu dangdut yang semangat?
1: Rata-rata sih agak terlalu koplo kayaknya rata-rata deh.
0: Jangan koplo juga dong.
1: Skip-skip.
0: Kamu ada lagu yang semangat, yang dangdut gitu. Kok tiba-tiba banget saya gak ada ide nih?
1: Roma Irama Judi.
0: Roma Irama.
1: Tapi kayaknya lucu deh.
0: Judi ya?
1: Tapi rame.
0: Iya, pokoknya saya random aja. Mana yang kira-kira bagus ya? Dut Band. Oke, kita coba ya. Aduh, mudah-mudahan saya gak kejebak ya.
1: Judi.
0: Ntar susah lagi. Mungkin ini enak nih. Biasanya versinya Pak Ana nih ya. Kayak gini nih. Bismillah ya. Ini yang mana sih Chan, yang ini atau yang ini?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Aduh, bingung. Oke. Judi kita coba ya. Saya gak pernah nyanyi lagu ini.

0: Juni ini juga bentuknya juga bertransformasi terus. Dari yang mungkin banyak
1: dari,
0: deh.
1: Dari yang manual-manual pokoknya di depan mata
0: betul. Pokoknya
1: sudah bisa lewat
0: online.
1: Ya. Dan itu tidak boleh dicoba-coba sih.
0: Masya Allah, Umi.
1: Iya. Kalau gitu malam curhat enggak?
0: Enggak mau ya.
1: Oke.
0: Ya udah, malam hari ini juga ada kakak saya yang jauh-jauh datang. Malam hari ini dari
1: mana itu?
0: Kaluku, malam hari ini ada Kak Ana. Kak Ana mana, Kak Ana? Oh ya.
1: Yang mana itu?
0: Yang mana? Aku boleh dibantu dulu deh pokoknya. Oh, Kak Ana dulu dong. Duduk. Hitam sambil dibantu mungkin ya. Untuk teman-teman siapa aja yang mau nyanyi malam hari ini ya. Mm-hmm. Cari kertas dulu sayang. Kertas sama pulpen bantu tulis dulu ya.
1: Ini sudah ada juga di sini.
0: Oh gitu. Ih, lucu banget, seru tapi.
1: Tapi ini tuh kertasnya dari penutup gelas.
0: Oh iya, oh, kreatif namanya.
1: Memanfaatkan yang ada.
0: Betul. Saya suka orang-orang yang kreatif seperti kamu deh.
1: Kere tapi aktif.
0: Singkatannya kere aktif. Kakak
1: halo,
0: sebelah sini.
1: Sebelah sana.
0: Ih, tahu nggak ini kakak saya loh.
1: Oh iya.
0: Ah, masya Allah.
1: Saya pikir kembar kayaknya.
0: Oh iya. Ih, saya cakep dong kalau kembar sama kakak saya ini. Ayo kakak rapat dulu dong. Apa kabar sih malam ini? Nah, kabar sehat? Agak rapat lagi sedikit mungkin.
1: Oke.
0: Ya, jadi tadi tuh rencananya kita sebenarnya dari jam 4 sore ya. Oh enggak ya.
1: Iya.
0: Beliau ternyata butuh makan dulu. Baru datang dari makan. Ya. Ini hari ini sama siapa aja kak?
2: Sama kemenakan.
0: Kemenakan.
2: Iya.
0: Ini pengikut-pengikutnya semua ya.
2: Iya.
0: Karena rencananya sebenarnya kita waktu itu 2 minggu lalu ya.
2: Iya.
0: Itu mau nyanyi di sini, tapi ternyata tiba-tiba mungkin ya karena cuaca dan sebagainya.
2: Juga.
0: Betul. Pokoknya beliau kalau bisa nyanyi berarti itu lagi.
1: Apa itu?
0: Iya, pokoknya jobnya lagi kurang sedikit ya.
1: Iya.
0: Bukan nggak ada job kurang sedikit ya. Karena job beliau banyak.
1: Di sela jobnya dia.
0: Ya itu dia. Dari belang-belang.
2: Ya.
0: Oh, teman-teman saya di sini nyebutnya belang-belang.
2: Belang-belang. Salah itu.
0: Salah itu. Yang benar itu belang-belang ya.
1: Oh iya.
0: Nyanyi dong kak malam ini lagu apa?
2: Enggak.
0: Oh masa sih?
2: Aku cuma manajer aja.
0: Oh. Tapi seru yang penting kakak ada.
2: Ngakunya manajer.
0: Manajernya. Kalau begitu, kalau
2: enggak, bukan manajer. Saya coba mengantar aja ke menangkan.
0: Ini tapi nyanyi dong kak.
2: Tidak bisa kalau saya menyanyi pasti kamu menangis.
0: Karena
1: kami siap menangis kok.
0: Karena kak Ana itu nyanyinya bukan cuma pakai mulut, pakai hati
1: dan perasaan.
0: Ya oke. Kalau begitu malam ini panggil dong kak. Siapa yang mau disuruh nyanyi pertama? Sebut aja.
1: Artisnya Ana, siapa
2: Nabila.
1: Ini?
0: Ya?
2: Nabila.
1: Oh, yang ini dia.
2: Oke, ya.
0: Nabila. Oh, enggak, di sini atau di sini ya?
2: Kameranya mana sih?
0: Dua ini. Oh, yang nanti berarti sekarang ini nih. Oke, Nabila monggo, Nabila ayo.
1: Nabila.
0: Oh ya udah.
1: Tunjukkan pesonamu.
0: Ini bukan lagi acara itu loh ya.
1: Iya.
0: Tapi tunjukkan pesona kan bisa berlaku buat apapun.
1: Pesona suaranya.
0: Ya dan malam hari ini juga kita infokan bahwa kita bukan hanya live di 96 FM untuk Mamuju dan sekitarnya, tapi juga di 100,2 untuk wilayah Majene dan juga 97,6 untuk Polewali Mandah dan Mamasa. Serta kita live di TikTok juga malam hari, jangan lupa di share di TikTok kita ya.
1: RRI Mamuju.
0: Ya.
1: Like
0: boleh,
1: share.
0: Boleh. Siap. Oke, makasih banyak Kak Ana. Aduh.
1: Silakan masuk.
0: Kak Ana itu satu yang kurang ya. Kurang? Belum apanya nyeponsori itu? Kita. Iya. Pokoknya kapan-kapan nanti Kak Ana bakal jadi sponsor kita di karaoke. Karaoke aja, Kak, ya.
1: Sponsorship.
0: Ya. Agak sini.
1: Oke, silakan ke depan.
0: Monggo, Nabila. Udah posisinya udah tepat, Chan? Agak sini lagi ya. Agak ke kanan lagi ya, sambil ditarik juga mic-nya.
1: Apa itu?
0: Nah, oke. Halo, apa kabar Nabila? Nabila dari mana?
2: Dari Kaluku.
0: Kaluku, Kalukunya mana?
2: Lombang-lombang.
0: Oke. Muti boleh ditambah satu kursi lagi, Muti ya, biar cukup kita di dalam ya. Atau ada
1: mana
0: ini ya?
1: Muti
0: mana Muti? Oke. Nahar ya, mungkin bantu kursi dulu nahar ya ke dalam. Oke deh. Malam ini menyanyi lagu apa nih?
1: Terpukau.
0: Wow. Aku suka loh yang kayak gitu. Ini lomba-lombang punya ya. Wisata masih aktif gak lomba-lombang? Masih ya?
1: Sedikit.
0: Masih aktif kalau ada yang datang ya? Iyalah. Bener. Aduh, Kak Anama kalau Kak Ana yang ngajakin tuh susah nolaknya ya.
1: Sering.
0: Terpukau Astrid ya? Oh, yang mana? Yang mana? Yang pertama, yang kedua?
1: Lagi? Operatornya pindah pale ya.
0: Di sini mah kita multifungsi. Yang mana? Lagi ke bawah?
1: Kan biasanya di Sony aja.
0: Itu Kak. Yang ini. Ini.
1: Kayaknya.
0: Oh, kayaknya ya. Enggak apa-apa. Lagi. Yang penting bukan saya nyanyi. Jahat banget.
1: Nanti dia
0: sering nyanyi enggak? Apa hobinya?
1: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi juga. Oh, luar biasa. Malam ini kamu ada salam mungkin, ada yang lagi nonton kita di TikTok atau yang lagi dengerin kita di 96 dan 100,2.
1: Salam-salam sama tetangganya.
0: Iya, mungkin boleh disebut namanya.
1: Atau sama sesi orang yang spesial.
0: Sama resi utangnya. Gak ada? Langsung aja? Oh ya udah. Terpukau dari Nabila. Oh, sabar.

0: kita ganti dulu. Ternyata ini nada saya. Jadi komputer ini memang sudah di-style untuk nada saya ya. Oke, okay. Ih hampir tadi terjebak ya.
1: Ada wanita.
0: Street. Aduh gimana sih? Ini bukan susah ngebaca ya. Yang ini mungkin ya. Kita coba dulu. Ini original benar gak sih? Ini atau ini?
1: Yang itu.
0: Oke. Okay.

0: Banyak banget ya penonton kita malam hari ini di depan ini.
1: Oh iya, 2000 ya.
0: Sampai ke atas. Lantai 2 lagi.
1: Mana penyanyinya enggak sapa-sapa lagi tadi. Aduh. Yang pertanyaannya adalah mereka beli tiket enggak sih tadi buat nonton kamu?
2: Sudah dikasih tiket VIP.
0: Pantasan di depan semua ya.
1: Oh iya. Soalnya di depan itu manajer bosnya juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Ini saya sebenarnya mau duet ya, tapi bingung deh tiba-tiba lagu duet cowok pop itu apa ya?
0: Banyak sih.
3: Cintaku, sayangku.
1: Thank you ya. Boleh kita coba ya. Judulnya apa sih? Bunga BCL sama Mas Ari ya.
0: Ariel Noah. Wih, pan Ariel Las.
1: Yang ini bukan sih. Kita coba ya guys ya. Udah datang kok sampai ya. Siapa?

0: Nabila sekarang ini apa profesinya? Eh, sopan gak sih nanya profesi?
1: Gak apa-apa kak, menunggu wisuda.
0: Oh, menunggu wisuda. Oh, oke. Berarti udah apa? Skripsian udah?
1: Sudah.
0: Oh, jurusan?
1: Perhotelan.
0: Oh, berarti gak di sini berarti kuliahnya ya?
1: Makassar,
0: jurusan perhotelan dari kampus?
1: Poltekpar.
0: Politeknik?
1: Pariwisata,
0: oke keren. Masih nyanyi lagi ya? Sampai selesai dong acaranya ke Anah ya? Masih dong. Ya udah Nabila nanti nyanyi lagi ya bareng kita. Oke, lanjut kita. Siapa berikutnya?
1: Aisyah.
0: Nyanyi dong. Di sini yang penting hati happy ya. Yuk, bisa.
1: Nah tau kak, pintar.
0: Aku yakin ya. Aku yakin dia yang gak yakin.
1: Lagunya Nagita Slavi.
0: Ini namanya aku yakin dia gak yakin. Kita beda keyakinan.
1: Satu lagu.
0: Ayo dong. Bisa aja. Oke. Yaudah mas. Oh ya udah. Kalau gitu ke siapa dulu nih? Ya. Tiba-tiba dia. Jangan minder kan ada Nabila ya. Yuk sini yuk. Bisa. Oh diancam ya. Duduk dulu, ada kursinya enggak? Yuk. Halo.
2: Artis cilik kita ternyata.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul, ini namanya Naifa. Bukan ya.
2: Salah itu.
0: Gue pikir nama kamu Naifa. Turun dulu. Aduh, mic-nya kependekan.
2: Mic-nya terlalu pendek. Wih, wow. Jatuh. Kursinya tidak bisa naik lagi, kak.
0: Iya, oke. Oh, gambar itunya. Aduh, kita live TikTok soalnya gak ada yang kerekam ya. Oh, nanti kita share itunya kali ya di TikTok. Record-nya.
2: Oke,
0: kamu bisa gak? Gimana sih caranya nyanyi dari sini? Oh, gini. Dipegang.
2: Akhirnya.
0: Yeah. Siapa namanya cantik? Nama tak? Oh panggilnya Ece. Ya? Siapa nama panggil tak?
3: Nureski Nasriani.
0: Oh itu nama panjangnya. Nama panggilannya Ece. Oke. Dari sekolah mana ini?
3: SD 3 Simboro.
0: Nah,
2: sudah kelas berapa itu?
0: Jangan disebut ya, kita lagi live.
2: Oh.
0: Oke, lagunya apa ini tadi?
3: Teruntuk Mia.
0: Apa hobinya? Apa hobi tak beda?
2: Kayaknya nyanyi deh kalau kurasa.
0: Oh ketahuan ya. Padahal enggak loh.
2: Ya iya kak.
0: Apa? Oh dibantu.
2: Dibantu dengan doa.
0: Kata bantu.
2: Kirim.
0: Oke.

0: Cuma sekalipun enggak nyanyi ya.
1: Iya, tapi kan saya selalu semangat di belakang.
0: Oh iya. Nah. Karena yang menyemangat
2: nyanyi. Tim hore-hore.
0: Tim hore-hore itu juga penting.
1: Iya, itu yang lebih penting.
0: Nah, sponsor, makanya malam ini udah ngasih semangat buat semuanya ya. Tapi minggu depan mampir lagi dong, Kak.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Pokoknya kalau ada waktu mampir ya, Kak.
1: Oke.
0: Oke, langsung berkabar dengan aja kita seru-seruan.
1: Anggota yang lain lagi.
0: Oh, bisa. Ih, seru. Ada salam-salam mungkin, Kak, malam ini buat siapa?
1: Salam-salam aja buat anak-anak FDS yang lagi nonton.
0: Oh iya.
1: Adik-adikku dan kakak-kakakku di sana. Terus
0: gak ada yang spesial, Kak?
1: Gak ada.
0: Oh,
1: karena hari tidak ada yang spesial.
0: Oh iya, kan nanya doang.
1: Iya. yang spesial sudah ini ya.
0: Oh iya, siap. Aduh.
1: Sudah tiada.
0: Aduh, aku jadi itu. Makasih, Kak.
1: Ya. Oke deh.
0: Siap. Nanti ketemu lagi, Kak ya.
1: Makasih atas innya.
3: Ya. Oke.
1: Dadah.
0: Baiklah.
1: Sukses.
0: Makasih ya. Nabila sama siapa, Kak? Siapa namanya?
1: Nabila ada sama Aisyah.
0: Oh iya, siap.
2: Aisyah.
0: Aduh, sayang banget nyanyi ya.
1: Aisyah.
0: Nanti kawan-kawan juga sama mampir lagi. Bagus. Oke, siap. Ya udah, malam ini sama Bila teman Pro 2 ini karena aku dari Pro 2.
2: Pro 2 nyebrang ke sini.
0: Oke, makasih banyak. Ya. Oke, siap. Ya, mungkin Fitri mau nyanyi dulu, Fitri ya.
2: Enggak ya, terima kasih.
0: Oke. Kita nyanyi lagu. Makasih banyak, Kakak. Ya. Kita nyanyi lagu Ambon dulu nih semuanya malam ini ya. Ini lagu favorit saya juga.
2: Ambon manis.
0: Iya. Atau Tania aja ya. Makasih, Kakak. Oke. Tania, Vicky Salamor.
2: Ada juga ada biasa tuh pendengarnya RRI. Kayaknya dari Ambon dia.
0: Oh, masa sih?
2: Iya,
0: oh,
2: iya. Mbak Ayu kayaknya namanya.
0: Oh, oke. Okay. Nanti setelah ini ada Pak Anah lagi, lanjut Pak Anah ya. Ayo, Pak, sini lagi yuk, Pak.
2: Pak Anah. Kayaknya dia serius di luar.
0: Udah serius banget Pak Anah malam ini. Ya udah, lagu Ambon ini dari Vicky Salamor. Ada enggak suaranya, Chan?
2: Ada.
0: Oke, kita ulang ya dari awal ya. Yuk. Judulnya Tania dari Vicky Salamor ya. Buat semuanya malam ini masih terus mantau kita di 96 FM, 100,2 dan 97,6 FM. Karaoke RRI.

0: Ya artinya bukan. Makassar juga Tania ya?
1: Ya, Tania.
0: Oh, saya pikir Tamia. Mau beda itu ya. Ya udah kalau begitu ada Pak Ana, Masya Allah Pak Ana. Ya aku udah lama lo gak duet sama Pak Ana. Apa lagu nih Pak? Oh, apa lagunya?
1: Cinta Anak Kampung.
0: Wah aku gak tahu ya, nyanyi sendiri Pak ya.
1: Barang-barangnya ini yang gak ada.
0: Ya apa dong?
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad apa?
1: Cinta Anak Kampung. Kalau gak ada gelandangan, sotik tadi.
0: Cinta Anak Kampung. Saya Pak ya. Yang penting happy mau gak Pak? Jamal Mirdad. Ih seru dong. Kita gak pernah duet loh lagu itu Pak. Yang penting happy.
1: Oh.
0: Dapur 61.
1: Sedap betul juga apa Pak?
0: Sedap betul ya. Sedap betul yang enak ya?
1: Iya.
0: Iya ya, betul. Bosan kalau yang penting happy. Nah. Langsung ya?
1: Iya.
0: Yuk, atau kita hitung mundur dari 1000 dulu, Pak. Aduh.

0: Oke, okay, kapan nyanyinya? Nyanyinya, Dek. Maaf baru monitor, ada tamu tadi. Oh iya, iya, iya. Oke. Okay. Mau request lagu apa, monggo Kakak ya. Tak nyanyikan lo lagunya. Ayah, apa? Bapak Ana mau nyanyi lagu apa?
1: Anu, sekarang kan
0: hujan. Oh, anu saya enggak ketemu lo, Pak, dari sekarang kemarin.
1: Kan hujan. Langit pun berduka.
0: Loh, kok gitu? Hujan kok langit berduka? Hujan itu
2: berkah.
0: Ih, tumben lo kamu. Oke, okay, Fit.
1: Tumben nyambung.
0: Bapak bisa aja yang mana, Pak? Yang kedua?
1: Ya itu.
0: Yuk lanjut.
3: Terima kasih.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Ana, tepuk tangan. Langit berduka, Chan. Tidak mau menyanyi kah? Langit berbahagia. Oke, maju penyanyi selanjutnya. Dan pendengar, ya, sisa berapa lagi ini? Sekitar 15 menit lagi kita akan berakhir, tapi minggu depan kita akan bertemu lagi pendengar di Karaoke Udara seperti biasa di malam minggu. Jadi pendengar yang berminat menyumbangkan suaranya bisa datang langsung di studio RRI atau bergabung di TikTok. Anda juga bisa menonton di TikTok, kemudian mendengarkan di RRI di, kalau untuk daerah Mamuju 96, Majene Polman Wono 9 berapa? 100,2 sama 97,6 pendengar. Dan bisa juga streaming, siapa tahu tidak ada radionya, bisa melalui HP. Streaming di rri.co.id atau download aplikasinya RRI Digital, dengarkan di sana. Oke. Kita iklan dulu untuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat pada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, kembali lagi di Karaoke Udara. Dan kita sudah ada suara tidak ada. Oke. Nah, kita sudah bersama penyanyi kita malam hari ini, Elvi Sukaisi, Bimbang.

0: Okay. Lagu apa tadi ini? Dan siapa penutupnya malam hari ini? Pak Ana, mungkin bersiap menutup. Sepertinya dia sedang serius ternyata. Ya, dan pendengar di malam hari ini, atau mau sambung lagi? Okay, lagu terakhir kayaknya di untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Ya, dan sebelum kita menutup, nah, sambil mencari lagunya, sebutkan saja sama Beratu. Ya, dan untuk pendengar yang nanti ingin ikut bergabung di sini, bisa datang di langsung di atau studio di RRI di Jalan RRI Marta Dinata. Di setiap malam minggu dilaksanakan karaoke udara di pukul 20.30 hingga pukul 2.03 atau setengah 9 ke sejam 11 malam, yeah. Pendengar, dan Anda juga bisa bergabung melalui TikTok. Okay, lagunya apa tadi?
1: Dusta.
0: Okay, Dusta. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Saben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

dengan separuh kekayaanku. Ibnu Samak bertanya lagi, jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram.

keji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah. Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: Pendengar, sesaat kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi yang mendengarkan kami di 97,6 dan 100,2 MHz, dan juga yang mendengarkan kami secara streaming di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Mutiara Pagi kembali menemani kebersamaan kita di hari ini, dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 54. Dan pendengar, kembali kami akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran bersama dengan Dr. Ustadz Nur Salim Ismail MSI yang terhubung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran pada pagi ini di Mutiara Pagi. Mungkin kiranya sebagai pengantar Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ulasan kita pada subuh ini adalah surah Al-Baqarah ayat 55. Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Terjemahannya, dan ingatlah kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Karena itu kamu disambar petir sedang kamu menyaksikannya. Ayat ini menarik karena sesungguhnya tidak sedang fokus bicara tentang Bani Israel di era Nabi Musa. Tapi dia bicara tentang pesan berkepanjangan hingga kita pun berada pada posisi peringatan itu. Bahwa di antara misi Nabi Musa itu adalah membawa risalah ilahiyah, khususnya kepada Bani Israel pada waktu itu. Misi utama seluruh Nabi adalah Tauhid. Bagaimana orang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sayangnya, di era itu, tiba-tiba kaum Nabi Musa berkata, kami hanya akan percaya kepada engkau, wahai Musa, kalau engkau menghadirkan Allah di hadapan kami. Jadi dia waktu itu, Bani Israel, hanya akan percaya tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa berhasil menghadirkan Allah dalam wujud yang sifatnya materi. Apa masalahnya yang kita hadapi dalam peristiwa yang berkaitan dengan ini? Bahwa seringkali kita hanya akan percaya pada sesuatu apabila tampak secara nyata oleh mata kita. Kita tidak akan percaya dan akan terus-menerus mengabaikan, bahkan mengingkari sesuatu itu jika tidak dilihat dengan kasat mata. Secara psikologis, manusia modern itu sering mengalami kondisi seperti ini. Kesulitan mempercayai sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata. Sehingga cenderung berkata, saya percaya kalau saya melihat. Saya yakin kalau ada bukti yang tidak terlihat dianggap tidak ada. Padahal hidup ini justru dipenuhi oleh realitas-realitas yang tidak terlihat. Ada cinta yang tidak terlihat. Ada makna yang tidak terlihat. Ada ketulusan yang tidak terlihat. Ada kecemasan yang tidak terlihat. Ada kekecewaan. Ada harapan. Dan ada kesadaran. Ayat ini mengingatkan bahwa problem utama bukan pada kurangnya bukti, melainkan pada kegelisahan batin yang membuat manusia kehilangan dan tidak memiliki kemampuan mempercayai akan arti sebuah makna. Yang kedua, Nabi Musa sebenarnya telah menyaksikan banyak mukjizat, namun mereka tetap meminta sesuatu yang lebih besar lagi. Ini juga berkaitan dengan apa yang kita hadapi, bahwa kadangkala orang sudah punya ilmu tapi masih haus sensasi, sudah lihat kebaikan tetapi masih saja curiga, sudah dapat nasihat tapi masih saja hanya tergerak oleh sesuatu yang viral dan menggemparkan. Maka secara sosial, manusia modern sering terjebak pada budaya yang heboh saja. Akibatnya, kedalaman makna dikalahkan oleh tontonan, kearifan dikalahkan oleh sensasi, dan iman tiba-tiba berubah hanya karena menjelma menjadi kebutuhan-kebutuhan hiburan spiritual saja. Yang ketiga, permintaan Bani Israel untuk melihat Allah secara langsung juga menunjukkan ketidakmampuan menghadapi ketidakpastian. Karena manusia memang memiliki kebutuhan terhadap kontrol dan kepastian. Tapi ketika kebutuhan itu berlebihan, manusia menjadi mudah cemas, sulit percaya, terus menuntut validasi dan tidak pernah tenang. Maka lahirlah generasi yang ingin semua serba tahu, ingin semua serba pasti, takut terhadap hal-hal yang membingungkan dan gelisah menghadapi misteri kehidupan. Padahal iman justru tumbuh dalam ruang tidak terlihatan atau ruang kegaiban. Ada wilayah hidup yang memang harus dijalani dengan model dan modal kepercayaan, bukan dengan penguasaan total terhadap apa yang dapat dijangkau oleh mata lahiriah kita. Yang keempat, secara spiritual, sosiologis, ayat ini memperlihatkan hilangnya rasa takjub manusia terhadap kehidupan. Ketika hati kehilangan sensitivitas, matahari dianggap biasa, kehidupan dianggap rutinitas, doa dianggap formalitas, dan keberadaan Tuhan hanya dicari dalam bentuk-bentuk dan dimensi keajaiban semata, padahal orang yang jiwanya hidup mampu menemukan tanda-tanda Tuhan dalam kesunyian, dalam deraian air mata, dalam kelahiran generasi, dalam kematian orang terdekat, bahkan dalam setiap fase-fase kegagalan hidup, manusia itu sebetulnya mampu memahami beradaan Allah. Sayangnya manusia modern sering mengalami dunia sering mengalami apa yang disebut sebagai sebuah fenomena dunia kehilangan pesona spiritualnya. Lalu dikatakan bahwa ada petir. Petir di situ maknanya adalah kadangkala manusia itu mengalami yang namanya goncangan eksistensial. Saat kapan? Setelah kehilangan, setelah sakit, setelah gagal, setelah ditinggalkan, atau setelah hidupnya runtuh. Ada jiwa yang tidak bisa dibangunkan oleh nasihat lembut. Dia hanya bisa tersadar ketika dihadapkan pada petir-petir kehidupan yang mengagetkan batinnya. Karena itu, penderitaan bukan hanya sekadar hukuman, tapi dia juga kadangkala bertindak sebagai tanda bunyinya alarm kehidupan, alarm kesadaran untuk kembali kepada Allah. Kata Nabi, "Idza aradallahu ta'ala 'abdu khaira ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Jika Allah menghendaki hamba itu disebut sebagai hamba yang baik, ibtalahu, maka dia akan diuji, liyasma'a tadarru'ahu, agar makin terdengar ratapan-ratapan doanya kepadaku. Saya kira itu pengantar kita subuh ini.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas pengantarnya di subuh ini pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 55. Dan juga tentunya pendengar, kami membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di layanan telepon di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami siaran langsung melalui Facebook dan juga YouTube kami di RRI Mamuju. Yang mendengarkan kami juga secara streaming di RRI Digital bisa dimasukkan di kolom live chat. Nah Ustaz, tadi di pembahasan surah Al-Baqarah ayat 55 dikisahkan bahwa kaum Bani Israel baru ingin beriman setelah melihat Allah secara langsung. Nah itu tadi saya simak juga. Nah kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang Ustaz ya, bahwa anak-anak itu kan hidup di era teknologi yang mungkin kita sebutnya media sosial, yang membuat mereka itu percaya atau mungkin dalam artian baru percaya akan sesuatu jika terlihat atau mungkin bisa dibuktikan secara visual. Nah, ini bagaimana pandangannya Ustadz? Mungkin kita sebagai orang tua atau pendidik, cara menanamkan iman kepada keyakinan kepada Allah, kepada generasi muda yang mungkin di tengah perubahan zaman seperti ini Ustadz?
2: Tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah memberikan sebuah sajian pendidikan, kalau dalam filsafat itu namanya epistemologi, bahwa sumber-sumber kebenaran itu tidak hanya dengan pandangan mata, tidak hanya dengan indera. Kebenaran itu tidak sekedar dari indera, tidak sekedar dari rentetan sejarah, tidak sebagai orang yang beragama, sumber kebenaran itu adalah wahyu. Sumber kebenaran itu adalah intuisi hati kita. Ini yang perlu kita dorong terus-menerus, agar jangan sampai dunia pendidikan kita ini lupa pada dua sumber kekuatan kebenaran, yaitu wahyu dan intuisi. Kebenaran tidak hanya berada pada dimensi terlihat oleh kasat mata, terhitung oleh bilangan, kemudian tercover atau tercatat dalam catatan sejarah. Tapi ada dua yang sering kita abaikan, yaitu tentang sumber kebenaran, yaitu wahyu dan intuisi. Karenanya beban terberat kita hari ini memang adalah meyakinkan generasi bahwa ada zat yang tidak mesti dijangkau oleh mata, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Tentu kita harus memberikan contoh-contoh yang dekat. Misalnya, orang rindu, rindu itu cat sedikit pun tidak mampu dilihat oleh mata. Tapi intuisi yang merasakan, jiwa yang merasakan penderitaan dari sebuah suasana kerinduan. Kecewa itu tidak ada gambaran empiriknya, gambaran yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi yang merasakan adalah jiwa kita. Karena itu kemarahan, kekecewaan, kecemasan, dan berbagai macam kondisi-kondisi psikologis lainnya kita tidak rasakan secara, kita tidak saksikan dengan kasat mata, tapi hanya dapat kita rasakan dengan kekuatan intuisi yang kita miliki.
0: Baik.
2: Orang kalau hanya kecewa, kalau hanya bicara tentang kemarahan, boleh jadi penyelesaiannya juga asal-asalan. Ya. Tapi kalau dia mengerti tentang cara menyembuhkan jiwa, menyehatkan batin, dia akan tahu caranya bagaimana berhenti dari kecewa, bagaimana mengelola tujuan, bahkan bagaimana mengatur agar tetap jatuh cinta.
0: Baik, Ustadz ya. Kita tahan dulu Ustadz ya, ada penelpon di pagi ini. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini siapa di mana Pak?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, salam silaturahmi ya, buat semuanya. Begini Pak, tentang tadi masalah pendidikan kan, manisnya bahlak, akhlak manusia harta mengarah. Ternyata akhlak manusia itu bukan hanya di masalah golongan bawah. Begini Pak, yang mau tanggapkan ini disuruh dengan akhlak dan pendidikan. Tanggapan Bapak kasus di Jawa Tengah itu kan. Itu kan, duh yang prihatin itu menimbulkan seorang kiai punya akhlak seperti itu. Nah sekarang sehingga tercoreng lah. Maka itu oknumnya akan mati. Maka kalau yang iri terhadap santai, yang iri terhadap para kiai, memang memojokkan semua itu bagi yang iri. Tetapi di sini Pak, tetapi di sini ya, setan itu kan menggoda itu mungkin ke seorang yang berilmu lebih tinggi lagi godaan setannya. Nah sekarang bagaimana? Saya tidak enak bahwa jangan sampai terjadi ibarat sayur satu panci terkena kotoran, beri satu jadi kotor semua. Jangan tidak seperti itu. Nah di sini Pak, peran media atau sosial media TV tidak seimbang dalam menyampaikan hal seperti itu. Bagaimana keberhasilan seorang santri, keberhasilan seorang pesantren tidak pernah dipublikasikan lewat media. Ini tidak seimbang. Nah salah contoh, Republik Indonesia Pak, merdeka-merdeka itu lebih peran santri dan kasus tosong tersebutkan dua tokoh ya. Bagaimana Ki Haji Ma'asyari, bagaimana perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dan Haji Sokro Aminoto. Mohon bersalah bawa tanggapan dari Bapak. Saya prihatin Pak, ini adalah sangat disudutkan sekali lewat media. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah terdengar dengan baik Ustadz?
2: Saya tidak dengar.
0: Oke. Baik, saya ini saja Ustadz ya. Mungkin bacakan sedikit. Ini terkait dengan akhlak manusia. Dikatakan tadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur bahwa kadangkala itu terkait ujian itu menjangkau setiap.
2: Halo.
0: Baik Ustadz, suara saya kedengaran Ustadz?
2: Iya, tidak.
0: Tidak kedengaran ya? Assalamualaikum Ustadz, suara saya kedengaran?
2: Tidak jelas apa yang disampaikan.
0: Tidak jelas? Baik, bagaimana dengan ini Ustadz? Apakah suara?
2: Oke.
0: Sudah kedengaran suara saya Ustadz?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan. dari Bandung Timur. Sebenarnya tadi agak panjang Ustaz, tapi saya ringkas saja ya. Ini terkait dengan akhlak manusia, bahwa dianggapnya bahwa setiap ujian itu menghampiri hampir setiap golongan, bahkan juga di golongan bawah. Nah, tanggapan Ustaz bagaimana terkait dengan kasus di Jawa Tengah, kiai yang punya seorang oknum yang tentunya ini kadangkala dalam lingkup pesantren Ustadz, jika misalnya ada oknum yang membuat kesalahan, tapi seolah-olah semua santri atau mungkin semua pesantren yang dianggapnya bersalah. Nah, bagaimana kalau Ustadz menanggapi demikian?
2: Karena kita ini pernah sekolah di dalam dunia pendidikan itu, kita selalu diajari untuk proporsional menilai sesuatu. Tidak boleh karena ada satu persoalan lalu kemudian kita mengeneralisasi. Itu kita sebut sebagai over generalization. Kebiasaan kita melakukan hukum pukul rata terhadap seluruh persoalan hanya karena satu orang yang melakukan satu kesalahan.
0: Yeah.
2: Jadi cara kita itu mendidik umat hari ini memang tidak seperti dulu-dulu lagi. Karena sekarang ini standar kebenaran itu makin hari makin mendekati kehebohan. Kalau sudah heboh itulah yang benar. Padahal ukuran-ukuran kita itu banyak. Kalau kita belajar mantik misalnya,
0: yeah,
2: itu kan salah satu kesalahan kita menilai sesuatu kalau kita melakukan hukum pukul rata terhadap segala macam persoalan dikarenakan ada satu orang yang melakukan. Sama dengan orang yang putus cinta, seorang perempuan tidak percaya lagi sama laki-laki karena dia berkata semua laki-laki sama saja. Padahal sebetulnya yang mengecewakan dia hanya satu orang.
0: Yeah.
2: Tapi dia karena mengalami kesalahan cara pandang, maka yang terjadi adalah dia menghukumi seluruh laki-laki bahwa semuanya tak dapat.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan juga mungkin pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, sudah terjawab. Namun ini Ustadz, karena singkat juga perjumpaan kita di Mutiara Pagi, mungkin sebagai penutup ya. Ustadz silakan.
2: Penutup kita pada subuh ini, bahwa ayat ini mengajarkan bahwa problem terbesar manusia bukan pada kurangnya tanda-tanda, melainkan hilangnya kepekaan batin untuk membaca tanda-tanda Tuhan. Mata mungkin dapat melihat banyak hal, tapi hati yang menentukan makna. Dan seringkali bukan Tuhan yang jauh dari manusia, baliknya manusialah yang terlalu bising oleh egonya sendiri sehingga tidak lagi mampu merasakan kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi, dan tetaplah bersama kami. Kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Dan sesaat kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi 10 Mei 2026, saya Mega Pika. Berikut kami mengulas informasi pertama. DTPHP Sulawesi Barat pastikan tidak ada temuan PMK pada sapi di Sulbar. Ayan Irsyada melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha yang identik dengan penyembelihan hewan kurban, muncul kekhawatiran masyarakat terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Menanggapi hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat memastikan hingga saat ini tidak terdapat temuan kasus PMK pada ternak sapi di wilayah Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, Nur Kadar, saat ditemui RRI Mamuju Senin 4 Mei 2026. Ia mengatakan, selain PMK, hingga saat ini juga tidak ada laporan yang masuk terkait temuan virus Jembrana yang juga sempat mewabah. Ia menjelaskan, kondisi tersebut merupakan hasil dari upaya vaksinasi dan pengobatan yang telah dilakukan sejak tahun 2022.
2: Terkait persiapan menyambut Idul Adha itu kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita siapkan tim terdiri dari teman-teman kesehatan hewan kabupaten maupun provinsi untuk pengawasan sebelum pemotongan maupun pada saat hari pemotongan Idul Kurban. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah sudah tidak ada. Sudah tidak ada, begitupun Jembrana, sudah tidak ada laporan yang masuk ke kami. Artinya kan kalau untuk PMK itu mulai tahun 2022 kita lakukan pengobatan, vaksinasi, dan hasilnya kita rasakan sekarang, alhamdulillah sudah tidak ada laporan.
1: Dengan kondisi tersebut, DTPHP Provinsi Sulawesi Barat memastikan kesehatan ternak tetap terjaga dan aman, khususnya menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanus sedang melaporkan.
0: Program sertifikasi mutu perikanan digenjot UPT Mamuju, disampaikan Muhammad Ilham.
3: Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Mamuju menggenjot program sertifikasi mutu hasil perikanan mulai dari kapal hingga distribusi akhir. Kepala UPT Muhammad Dusil Hafid saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Selasa 5 Mei 2026 menjelaskan tahun ini mereka menjalankan sejumlah sertifikasi yakni HC Ekspor, CPIB, cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, budidaya, pengolahan, dan distribusi. Menurut Dusil, sertifikasi CPIB di atas kapal menekankan cara penanganan ikan yang baik sejak penangkapan, sementara budidaya dan pengolahan memastikan produk tetap aman serta higienis. Ia menambahkan sertifikasi distribusi yang baik juga penting untuk menjaga rantai dingin dan kualitas ikan saat dikirim ke pasar domestik maupun ekspor.
4: Jadi kami ada target untuk tahun ini sertifikasi CPIB di atas kapal, sertifikasi budidaya ikan yang baik, nah ini ditambah, itu akan kami laksanakan. Terus kami ada sertifikasi kelayakan pengolahan, nah itu terus ada juga namanya sertifikasi distribusi ikan yang baik. Nah itu target-target yang akan kami laksanakan. Semua dalam rangka penjaminan mutu, keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan tupoksi yang kami emban. Itu menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan operasional, layanan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
3: Melalui berbagai sertifikasi ini, UPT menargetkan pelaku usaha dan unit pengolahan di Sulawesi Barat dapat meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Dusil berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan terus menguat sehingga penjaminan mutu perikanan dari hulu hingga hilir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikut UPT Badan Mutu pastikan sertifikasi perikanan gratis kecuali ekspor. Berikut kembali disampaikan Muhammad Ilham.
4: Jadi yang di kami sertifikasi itu semua gratis, jadi tidak dipungut biaya, Rp0 untuk sertifikasi itu kecuali ekspor. Ekspor itu ada PNBP,
3: Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Mamuju menegaskan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan tidak dipungut biaya alias gratis. Kepala UPT Muhammad Lusil Hafid dalam wawancara bersama reporter RRI Mamuju di kantornya Selasa 5 Mei 2026 mengatakan kebijakan ini berlaku untuk berbagai jenis sertifikasi yang diterbitkan pihaknya bagi pelaku usaha dan unit pengolahan. Menurutnya pengecualian hanya berlaku untuk sertifikat ekspor karena terdapat kewajiban penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang melekat pada dokumen tersebut. Ia menyebut kebijakan sertifikasi gratis diharapkan mendorong lebih banyak pelaku usaha termasuk UMKM mengurus legalitas dan penjaminan mutu produk perikanan mereka.
4: Sekarang kan memang semua masuk ke OSS. Paling kalau sudah ada itu nanti bermohon lewat aplikasi, bermohon nanti ke badan mutu pusat. Nanti itu ada rekomendasi ke kami untuk tindak lanjut. Di situ kami akan mengeluarkan sertifikasi yang tadi. Jadi yang di kami sertifikasi itu semua gratis, jadi tidak dipungut biaya Rp0 untuk sertifikasi itu, kecuali ekspor itu ada PNBP, itu pun untuk hanya untuk biaya sertifikat saja.
3: Selain itu, UPT tetap meminta pelaku usaha memperhatikan sarana dan prasarana dan higienitas karena aspek tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian sertifikasi. Busil berharap kemudahan biaya ini dapat meningkatkan kesadaran mutu di kalangan pengusaha perikanan Sulawesi Barat sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Inflasi Sulawesi Barat stabil dan terkendali, disampaikan Marhadi Umar.
5: Kalau saya lihat kondisi dari sisi inflasi sangat kondusif dan sangat terkendali ya.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kondisi inflasi di Sulbar sangat kondusif dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar, Suri Handayani, pada konferensi pers pada Senin 4 Mei 2026. Ia mengingatkan bahwa inflasi tidak bisa dinilai baik hanya karena rendah atau buruk karena tinggi. Terkait turunnya harga ikan, Suri menjelaskan penyebab adalah perbaikan iklim. Nelayan mendapatkan tangkapan lebih banyak sehingga pasokan melimpah. Ia menerapkan konsep teori klasik ekonomi, yaitu saat pasokan banyak, harga cenderung menurun. Namun hal itu tidak otomatis merugikan pendapatan nelayan. Ia juga menekankan pentingnya melihat fenomena lain dalam membaca inflasi. Tidak cukup hanya melihat angka naik atau turun.
5: Kalau saya lihat kondisi dari sisi inflasi sangat kondusif dan sangat terkendali ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa inflasi itu baik tidak hanya inflasi, belum tentu kalau inflasi yang rendah banget itu baik atau tinggi sekali itu tidak baik ya. Tapi kita harus melihat kondisi yang ideal ya, di mana inflasi itu juga diperlukan untuk perkembangan atau siklus kelihat ekonomi di wilayah tertentu. Dan saya lihat di Sulawesi Barat ini cukup kondusif, cukup terkendali. Baik, kalau ikan itu fenomenanya adalah adanya perbaikan iklim. Jadi nelayan itu menghasilkan tangkapan yang lebih banyak, sehingga ya masih teori klasik ekonomi supply and demand. Kalau supply-nya banyak, harga turun. Tapi sekali lagi itu bukan berarti bahwa pendapatan petani atau nelayan turun ya. Kita kalau mau bicara pendapatan, kita harus lihat lagi berapa besaran produksinya. Kalau dia produksinya tinggi, harganya agak turun sekian persen, tapi dia perolehannya banyak, itu bisa jadi value pendapatan dia meningkat.
6: Lebih lanjut, ia mencontohkan, meskipun harga ikan turun, jika jumlah tangkapan naik signifikan, pendapatan nelayan justru bisa bertambah. Masyarakat diimbau tidak langsung menyimpulkan penurunan harga yang merugikan petani atau nelayan. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran Rumah Tahanan Negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di Blok Hunian Warga Binaan pada Jumat. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
7: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran Rumah Tahanan Negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di Blok Hunian Warga Binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasupsi Pengelolaan Rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
8: Kami rutan kelas 2 Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
7: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdian Salah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Berikut terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Undang-undang PPRT beri kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
9: Terkait dengan substansi atau pointer-pointer utama yang
10: Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT yang baru disahkan memberikan pengakuan status hukum mutlak bagi pekerja rumah tangga atau PRT. Pengakuan ini mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai pekerja formal yang diakui negara dan bukan lagi sekedar pembantu. Muhammad Rizal, juru mediator hubungan industrial ahli muda di Snaker Sulbar, saat berdialog bersama RRI Mamuju menjelaskan bahwa substansi fundamental Undang-Undang PPRT adalah pengakuan atas status hukum. Rizal menambahkan, selain status hukum, Undang-Undang PPRT juga mengatur hak standar dan kesejahteraan bagi PRT. Hak-hak tersebut meliputi upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, hak cuti, serta jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, PRT tidak memiliki kepastian dalam hal-hal tersebut. Pilar lain yang menjadi substansi penting adalah keharusan adanya perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, dapat meminimalisir tindakan kesewenang-wenangan pemberi kerja terhadap pekerja. Sebelum undang-undang ini lahir, banyak pemberi kerja yang memperkerjakan PRT di bawah umur.
9: Terkait dengan substansi atau pointer-pointer utama yang termuat dalam Undang-Undang PPRT ini, yang paling fundamental adalah pengakuan atas status hukum. Jadi adanya pengakuan status hukum bagi pekerja rumah tangga ini menjadi suatu pengakuan yang mutlak atas harkat dan martabat manusia. Sehingga kami dari pemerintah bahwa pekerja rumah tangga ini tidak layak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi mereka adalah pekerja formal yang diakui oleh negara. Kemudian selain atas status hukum tersebut, juga ada hak standar dan kesejahteraan. Hak seperti yang disampaikan Adinda saya, Ashari, hak standar ini ya termasuk upah.
10: Dengan disahkannya Undang-Undang PPRT setelah 20 tahun perjuangan, pekerja rumah tangga kini memiliki kepastian hukum, jaminan sosial, dan hak-hak dasar yang selama ini terabaikan. Pemerintah berkomitmen mengawal implementasinya agar perlindungan menyeluruh benar-benar dirasakan oleh para PRT di seluruh Indonesia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulbar resmi meluncurkan program gerakan kembali bersekolah, disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi meluncurkan program gerakan kembali bersekolah dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Peluncuran program ini berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Sabtu kemarin. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menyatakan bahwa gerakan ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme penganggaran pendidikan, khususnya untuk sarana dan prasarana sekolah. Mulai tahun ini, anggaran rehabilitasi sekolah tidak lagi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah, melainkan dialihkan ke anggaran pendapatan belanja negara melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat. Gubernur menjelaskan pihaknya telah mengusulkan sekitar 50 sekolah untuk direhabilitasi pada tahun ini, meskipun realisasi yang diterima kemungkinan tidak seluruhnya terpenuhi. Di sisi lain, kebijakan baru juga diterapkan terkait kesejahteraan tenaga pendidik, seluruh gaji dan tunjangan fungsional nasional guru kini langsung dikelola oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBD. Gubernur juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas anggaran pendidikan di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk defisit dan pemotongan anggaran. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar sejumlah program pendidikan tetap dapat berjalan pada tahun 2026, meskipun untuk tahun 2027 diperlukan penyesuaian alokasi anggaran.
11: Tentu kalau sarana-prasarana kan ada sekarang program revitalisasi. Jadi rehabilitasi sekolah itu tidak lagi berada di anggaran provinsi atau APBD, sudah masuk di APBN. Nah, tahun ini kita usulkan kurang lebih 50 sekolah, tapi kayaknya yang turun kurang dari itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kesejahteraan guru, semua gajinya guru, tunjangan fungsionalnya, itu tidak lewat APBD lagi, langsung pusat. Ya, jadi sebenarnya semua pendapatan guru itu tidak lagi di kita, semua sudah langsung ke pusat.
7: Melalui gerakan kembali bersekolah ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
0: Pendengar Mamuju Book Party, peringatan Hari Pendidikan lewat nonton film disampaikan Muhammad Ilham.
12: Memperlihatkan secara detail bagaimana kemiskinan yang struktural berpengaruh sangat penting pada dunia pendidikan anak-anak yang terjadi pada saat itu.
13: Komunitas Literasi Mamuju Book Party menggelar pemutaran film klasik Jepang 24 Eyes mengajak guru dan pelajar Mamuju menatap ulang persoalan pendidikan dan kemiskinan struktural. Film diputar Komunitas Mamuju Book Party di Perpustakaan Mamuju Keren Minggu 3 Mei 2026 dengan peserta didominasi guru dan siswa berbagai sekolah di Mamuju. Ketua Komunitas Hermawati mengatakan kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama lewat medium film bukan hanya buku bagi masyarakat yang tertarik pada isu pendidikan. Menurut Hermawati, pemutaran film ini sejalan dengan fokus Mamuju Book Party di bidang literasi yang tidak hanya berketat pada perbukuan, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca, melihat, dan menganalisa berbagai gejala sosial di sekitar, termasuk melalui medium film dan diskusi kritis bersama. Kegiatan pemutaran film ini terbuka untuk umum dan digelar gratis sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap tontonan berkualitas. Penyelenggara mengajak pelajar, guru, serta warga yang gemar membaca, menonton film, atau ingin mulai terlibat dalam berbagai kegiatan literasi untuk hadir dalam pemutaran berikutnya.
12: Oke, jadi pemutaran film kali ini kita memutar 24 Eyes yang disutradarai Keisuke Kinoshita 1954. Sangat menyenangkan karena yang hadir dari kalangan guru dan siswa, sehingga lebih erat dengan tema kali ini, yaitu tema pendidikan, di mana filmnya juga bercerita tentang seorang guru dan 12 siswanya, hubungan yang berlangsung selama 18 tahun. Sangat humanis, anti-hero.
13: 24 Eyes berkisah tentang seorang guru dan 12 siswanya yang membangun hubungan emosional selama 18 tahun berlatar masa Perang Dunia Kedua di Jepang. Film ini menampilkan secara humanis bagaimana kemiskinan struktural mempengaruhi akses dan masa depan pendidikan anak, tema yang juga dekat dengan realitas yang ada di Sulawesi Barat. Melalui program rutin seperti ini, Mamuju Book Party berharap muncul kebiasaan baru di kalangan generasi muda Mamuju, tidak hanya mengkonsumsi hiburan tetapi juga mengkritisi dan merefleksikan realitas sosial melalui film, buku, dan obrolan bersama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Peta kerawanan pangan di Sulbar tercatat masih banyak sejumlah kecamatan yang masih masuk zona rentan. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
14: Daerah rentan rawan pangan itu kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat.
15: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat terus memperbarui data wilayah rentan rawan pangan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bidasari mengatakan pemetaan kerawanan pangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan pangan saat ini masih dilakukan pada level kecamatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi wilayah secara lebih terukur untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru.
14: Kami tetap mendata untuk daerah rentan rawan pangan itu. Kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat berdasarkan data-data dan ada poin-poin yang kita tentukan di mana daerah-daerah rawan pangan di setiap wilayah di Sulawesi Barat itu ada masuk daerah rawan pangan di tiap kabupaten. Dia per kecamatan, masih saat ini per kecamatan. Untuk aplikasinya itu masih per kecamatan. Ada daerah Polman, kemudian di daerah Pasangkayu dan Mamuju.
15: Bidasari menambahkan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program penanganan kerawanan pangan, termasuk penyaluran bantuan serta penguatan akses pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan upaya penanganan kerawanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96 dan 97,6 serta 100,2 MHz dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tapi

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah, Wassalam.

Gen Z, generasi yang kelihatannya santai, tapi pikirannya sering lari kemana-mana. Scroll media sosial sambil mikir masa depan. Ketawa karena meme, lalu tiba-tiba overthinking tanpa aba-aba. Katanya hidup di era serba cepat. Semua bisa viral dalam hitungan detik. Tapi capeknya gak bisa di-skip semudah story. Gen Z bukan malas, mereka cuma belajar dengar diri sendiri. Belajar istirahat tanpa merasa bersalah dan pelan-pelan tanpa takut tertinggal. Mereka tahu proses gak selalu estetik, gak semua hari produktif, dan itu gak apa-apa. Buat kamu, Gen Z di luar sana, yang lagi bingung arah, lagi capek sama ekspektasi, tenang, kamu gak sendirian. Pelan-pelan aja, karena tumbuh gak pernah punya deadline.

0: 01 RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Jangan Marah, karya Ibnu R. Nugroho adalah sebuah buku self-help yang berfokus pada manajemen kemarahan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa kemarahan adalah emosi alami manusia yang dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, buku ini memberikan berbagai teknik dan strategi untuk mengelola dan mengatasi kemarahan secara efektif. Di bagian pertama, buku ini membahas tentang apa itu kemarahan dan mengapa kita menjadi marah. Kemarahan adalah reaksi alami terhadap situasi yang dianggap tidak adil, mengancam, atau menyakitkan. Namun, marah tidak selalu buruk. Marah dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diubah. Namun, kemarahan yang berlebih atau tidak terkontrol dapat merusak hubungan, karir, kesehatan mental, dan fisik. Dalam bab selanjutnya, penulis membahas tentang dampak negatif dari kemarahan yang tidak terkontrol. Kemarahan yang berlebihan dapat menyebabkan stres, tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kemarahan juga dapat merusak hubungan dengan orang lain, menyebabkan konflik dan pertengkaran, dan merusak reputasi seseorang. Penulis memperkenalkan beberapa teknik dan strategi dalam mengatasi kemarahan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah teknik relaksasi, teknik bernapas dalam, meditasi, dan latihan fisik. Penulis menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan asertif di dalam mengatasi konflik dan mengurangi kemarahan. Selain itu, pentingnya mengidentifikasi pemicu kemarahan dan menggali akar penyebab kemarahan. Menurut penulis, dengan mengidentifikasi pemicu dan penyebab kemarahan, seseorang dapat dengan mudah mengelola dan mengatasi kemarahan. Disarankan kepada pembaca untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Sementara di bagian akhir, penulis menekankan pentingnya mempraktikkan kesabaran dan empati di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penulis, dengan mempraktikkan kesabaran dan empati, seseorang dapat mengurangi kemarahan dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Penulis juga menyarankan pembaca untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dan mengambil waktu untuk merenung dan merelaksasi diri. Secara keseluruhan, buku Jangan Marah merupakan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mengelola dan mengatasi kemarahan secara efektif. Melalui berbagai teknik dan strategi yang disajikan, pembaca dapat belajar bagaimana mengontrol emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian esensi buku yang berjudul Jangan Marah, karya Ibnu R. Nugroho. Untuk Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

banyak tempat masih ada keluarga yang bangun pagi dengan satu harapan sederhana, hidup yang lebih layak. Bukan karena mereka tak mau berusaha, tetapi karena jalan menuju perubahan tak selalu mudah untuk dilalui. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan. Ini tentang membuka peluang, menguatkan keterampilan, dan mendampingi agar masyarakat mampu berdiri sendiri. Saat kesempatan hadir, usaha kecil mulai tumbuh. Anak-anak kembali bermimpi dan masa depan terasa lebih dekat. Dari desa, dari bawah, kita bangun harapan bersama. Karena kesejahteraan bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat. Mari bergerak bersama mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih adil untuk semua.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan pagi ini hari ini Minggu 10 Mei 2025 Megapika. Senang sekali masih menemani kebersamaan pendengar di pagi hari ini. Kita menyambut pagi hari Minggu di akhir pekan. Dan mungkin pendengar sedang berolahraga karena sedang berlangsung juga Car Free Day di setiap hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Dan masih kami menghadirkan seputar informasi olahraga untuk Anda. Dan Prabowo Subianto pendengar memiliki komitmen kuat dalam pembangunan olahraga nasional. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Jakarta. Dalam keterangannya, Erick menegaskan pemerintah terus melakukan penataan sistem olahraga nasional melalui kerjasama lintas kementerian dan salah satunya dengan penguatan payung hukum Akademi Olahraga bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Nah, selain itu pemerintah juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian UMKM dalam mengelola fasilitas olahraga nasional yang dapat dimanfaatkan secara profesional oleh federasi dan cabang olahraga. Pendengar, Menpora juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemuda Olahraga Nomor 8 tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi sistem olahraga nasional. Regulasi baru ini diharapkan mampu menyederhanakan aturan serta meningkatkan daya saing atlet Indonesia di tingkat Asia hingga dunia. Pada kesempatan yang sama, Indonesia bersama negara Asia Tenggara menyepakati rencana penyelenggaraan ASEAN Marathon pada 2027 dan 2028 yang melibatkan Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara Ketua KONI NOC Indonesia Raja Sabta berharap adanya dukungan pembiayaan lebih maksimal bagi program pelatih atlet nasional. Dan pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Kemajuan industri tidak selalu dimulai dari pabrik besar. Di banyak daerah, roda ekonomi berputar dari bengkel kecil, rumah produksi, dan tangan-tangan terampil pelaku UMKM. Namun tanpa pengolahan lanjutan, potensi daerah sering berhenti di bahan mentah dan nilai tambahnya tak pernah benar-benar tinggal di kampung halaman. Hilirisasi membuka jalan baru. Bahan lokal diolah menjadi produk bernilai, diperkaya desain, teknologi, dan kreativitas. UMKM naik kelas, industri kreatif tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak lebih mandiri. Dari desa hingga kota, industrialisasi berbasis hilirisasi menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat rantai pasok nasional. Ketika nilai tambah tumbuh di daerah, pemerataan bukan lagi wacana. Inilah wajah pembangunan yang inklusif mengolah potensi lokal, memperkuat bangsa secara nasional.

kekayaan yang digali dan dikirim ke luar negeri. Di balik setiap mineral, hasil tambang dan komoditas, tersimpan potensi besar untuk menciptakan nilai tambah bagi bangsa. Namun selama bertahun-tahun, terlalu banyak yang pergi dalam bentuk mentah, dan manfaat besarnya justru dinikmati di tempat lain. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Bahan mentah diolah di dalam negeri menjadi produk setengah jadi dan produk jadi bernilai tinggi. Industri tumbuh, teknologi berkembang, dan lapangan kerja berkualitas tercipta untuk generasi masa depan. Hilirisasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kemandirian, ketahanan nasional, dan pemerataan pembangunan dari daerah ke pusat. Dengan inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi, kita bangun industri yang kuat tanpa mengabaikan lingkungan. Dari sumber daya alam, lahir kemajuan. Dari kerja bersama, terwujud Indonesia Emas 2045.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan masih kami hadirkan informasi olahraga dari Timnas Indonesia U17 dengan terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Timnas Qatar U17 pada laga kedua Grup B Piala Dunia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Dan pelatih Timnas Indonesia mengatakan Qatar memiliki sejumlah permainan cepat terutama di sektor sayap dan lini depan. Karena itu tim pelatih telah menyiapkan strategi khusus untuk memutus aliran bola agar serangan Qatar dapat diantisipasi dengan baik. Kurniawan juga mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan analisis permainan Qatar dan berharap pada pemain mampu memahami strategi yang telah disediakan. Dan sementara itu pendengar, pemain Timnas Indonesia Metu dengan U17 menilai laga menghadapi Qatar menjadi pertandingan penting di bagi Garuda Asia. Pasalnya kemenangan akan membawa Indonesia lolos langsung ke babak 8 besar turnamen. Metu juga menyampaikan apresiasi pada supporter yang telah memberikan dukungan saat Indonesia mengalahkan Tiongkok pada laga perdana Grup B. Dan Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 oleh Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya. Saat ini Garuda Asia berada di posisi kedua klasemen, sementara Grup B dengan 3 posisi di bawah Jepang dengan unggul selisih gol. Dan pertandingan Indonesia pendengar kontra Qatar dijadwalkan akan berlangsung di King Abdullah Sport City pada malam ini dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan masih kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda.

Kamu ngerasa gak sih? Kerjaan tuh rasanya kayak balapan. Semua mau cepat, mau dipuji. Tapi ini kantor, men. Bukan lomba lari individu. Kita satu tim, bro, sis. Gotong royong itu bukan cuma soal angkat meja atau bersihin ruang bareng. Tapi juga soal bagi tugas, saling bantu, dan ngerespon minta tolong sebelum ditandain merah di WhatsApp. Kerja bareng itu bikin target bisa tercapai, stres berkurang, dan tim makin solid. Karena di kantor yang kompak, kerja bukan jadi beban, tapi perjalanan bareng. Jadi ingat ya, gotong royong itu budaya kita. Yuk, mulai budayakan gotong royong di kantor.

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan bantuan besar, tetapi satu kesempatan kecil untuk membuktikan bahwa ia mampu. Banyak orang punya semangat, punya kemauan, dan punya keahlian. Namun, tanpa ruang untuk bekerja, semua itu hanya menjadi harapan yang tertunda. Lapangan kerja lahir saat potensi diberi kepercayaan, saat usaha kecil diberi ruang tumbuh, saat keterampilan dihargai dan dikembangkan. Ketika kesempatan dibuka, orang-orang mulai bergerak, produktivitas meningkat, ekonomi pun perlahan menguat. Membangun lapangan kerja berarti memberi arah bagi masa depan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi berikutnya. Mari bersama menciptakan peluang, menguatkan ekonomi, dan menghadirkan harapan nyata bagi semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

dengar nama Komang? Di Bali, Komang adalah salah satu nama paling umum yang diberikan untuk anak pertama dalam keluarga. Di budaya Bali, nama anak biasanya mengikuti urutan kelahiran. Komang biasanya diberikan kepada anak pertama. Sementara adik-adiknya bisa diberi nama Made, Nyoman, atau Ketut. Nama Komang bukan sekadar identitas. Nama ini mencerminkan tradisi, budaya, dan nilai keluarga yang dijunjung tinggi masyarakat Bali. Jadi, setiap kali mendengar Komang, ingat, ini lebih dari nama. Ini bagian dari warisan budaya Bali yang kaya dan unik.

0: Pendengar, kami hadirkan Warta Berita Nasional untuk Anda.
1: 1000 Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan.